0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Pendudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman, gol kelima.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang telah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Subandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rizki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rizki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
7: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
6: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
7: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
8: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
7: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
9: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
7: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
10: Ya, saya Fahri dari Bogor. menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh, biasanya kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
11: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih yang mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
13: Ron Antonio berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
14: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi.
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax?
2: Oke.
0: Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas nilai-nilai etika akal sehat nalar menguap sirna.
0: Salam Pro 1.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan pendengar, sebentar nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, topik tentang transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam, ini akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar dalam sesi dialog yang tentu selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, juga Anda bisa saksikan atau tonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo ya. Dan nanti akan ada narasumber, insya Allah akan bersama-sama dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini, pendengar, topik tentang transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam, akan bersama Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG. Beliau merupakan Rektor IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, kemudian juga Dr. Bapak Sahmin Madina Esos MSI yang merupakan Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Ahmad Gorontalo ya. Nanti insya Allah akan bersama-sama dalam Gorontalo pagi ini sesi dialog dengan topik transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam.

0: Gak usah, cuma dekat ini kok. Ke depan doang, Ma.
1: Ah, ya udah.
2: Rani, bangun, Nak. Rani, Nak, bangun.
3: Anak kecil pun perlu dilindungi.

0: Pendengar, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Terima kasih Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Nah Pendengar, pendidikan tinggi Islam di Gorontalo tengah memasuki babak baru yang memang sangat menarik untuk disimak juga. Di mana transformasi IAIN Sultan Ahmed Gorontalo menjadi UIN, ini tentu membawa banyak harapan gitu, tidak hanya bagi dunia pendidikan tetapi juga bagi kemajuan sumber daya manusia di daerah. Dan tentu topik tentang transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam, ini juga sebelumnya tadi pada pukul 7 sempat kami bahas dalam komentar dan opini pagi, dan pada pukul 9 kita akan pertajam lagi dalam sesi dialog. Tapi sebelumnya saya akan coba menyapa rekan Rusdi Aneta di studio RRI.net. Selamat pagi, Assalamualaikum Rusdi.
1: Ya, yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bakri, iya, di studio.
0: Baik, Rusdi, perubahan ini bukan hanya soal status kelembagaan, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ya, riset, iya, dan juga penguatan nilai-nilai keislaman yang moderat, di mana masyarakat pun ini tentu ingin mengetahui begitu, sejauh mana, iya, dampaknya terhadap kualitas pendidikan di masa depan generasi muda Gorontalo begitu.
1: Ya benar Bakri, dan nantinya kita akan memperdalam dengan dua narasumber kami yang saat ini sudah hadir di studio RRI.net Gorontalo.
0: Iya, baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan, silakan Rusdi dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini.
1: Ya baik, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Sudah disampaikan tadi topik kita di pagi hari ini, transformasi IAIN Gorontalo menjadi UIN Gorontalo. Nah, bagaimana dorongan kemajuan pendidikan Islam di Gorontalo? Kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir di studio RRI.net Gorontalo. Kami sapa yang pertama ada Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG. Kami sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rektor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik ya Pak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Narasumber kami yang kedua ada Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Sahmin Madinah. Kami sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Warik.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi buat seluruh pendengar RRI di Gorontalo di mana saja berada.
1: Baik. Dan pendengar, seperti biasa pada dialog Gorontalo pagi ini, nantinya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi melalui line interaktif yang sudah kami sediakan di 0821-9664-8664. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan di kolom komentar. Topik kita, transformasi IAIN menjadi UIN Gorontalo, dorong kemajuan pendidikan Islam. Pendengar, transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Gorontalo menandai babak baru yang strategis dalam peta pendidikan tinggi di Indonesia. Perubahan status institusi ini bukan sekedar pergantian nama, melainkan sebuah lompatan besar dalam perluasan mandat keilmuan. Dengan menjadi universitas, kampus kini memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menginterpretasikan ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi, sehingga mampu melahirkan lulusan yang berwawasan luas dan kompetitif di era modern saat ini. Terlebih dahulu saya berikan kesempatan Pak Rektor untuk menjelaskan dari sisi faktor apa saja atau melatar belakangi urgensi perubahan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi UIN Gorontalo. Silakan Pak Rektor.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pemirsa RRI di mana saja berada yang saya muliakan, saya hormati. Senang sekali pagi ini kami berkesempatan berbincang bersama para pemirsa melalui kanal RRI Pro 1 tentang transformasi kelembagaan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo yang insya Allah tidak lama lagi akan menjadi Universitas Islam Negeri Gorontalo. Di bagian pertama saya ingin menjelaskan bahwa transformasi ini adalah tuntutan historis, sosiologis, bahkan juga politis. Kita sebut begitu karena secara historis tentu kita semua memahami keberadaan institusi pendidikan tinggi Islam di daerah ini yang sering kita banggakan dengan filosofi Serambi Madinah. tentu dengan kehadiran UI nanti insya Allah akan semakin memperkuat jati diri kita sebagai masyarakat yang agamis religius. Ya. Secara kelembagaan juga kita tentu berharap transformasi ini seperti tadi dalam pengantar disampaikan akan memperluas mandat kita ya. Untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Kalau selama ini dalam status institut kami hanya diberi ruang untuk membuka jurusan-jurusan keagamaan, tetapi dengan transformasi nanti insya Allah kita secara regulasi dimungkinkan untuk membuka prodi-prodi baru yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat modern. Negara selalu mendorong supaya perguruan tinggi proaktif melahirkan misalnya sarjana-sarjana yang bisa bersaing dalam dunia kerja, khususnya dalam aspek STEAM yang istilah Pak Presiden itu kita harus dorong, aspek sains, kemudian teknologi, engineering, arts, and matematik. Karena itu ke depan insya Allah transformasi ini juga akan menandai usaha-usaha dan keterlibatan UIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo dalam hal layanan pendidikan pada aspek-aspek yang tadi saya maksud itu insya Allah.
1: Ya. Ya, Pak Rektor, sejauh ini transformasi perubahan statusnya sudah sampai di mana Pak Rektor?
2: Alhamdulillah, berdasarkan surat terakhir yang kami terima dari Seknek tertanggal 25 Mei 2026, Seknek sudah meminta parap ke Menpan RB selaku pemrakarsa dan Kementerian Agama. Dan informasi terakhir yang kami terima, parap kedua kementerian itu sudah selesai. Dalam surat itu juga diberi penegasan oleh Seknek bahwa paling lambat satu bulan setelah keluarnya surat ini, parap yang diminta itu sudah harus ada di meja Presiden. Jadi insya Allah mohon doa Bapak Ibu semua masyarakat Gorontalo di mana saja berada, kalau perhitungan kita tidak meleset, mestinya dalam waktu dekat ini insya Allah Presiden sudah menandatangani perpres alih status dari YAIN menjadi UIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo insya Allah.
1: Ya. Pak Rektor, selama proses pengalihan atau transformasi ini, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kampus ini Pak Rektor?
2: Banyak sekali penilaian-penilaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi. Ya. Terutama misalnya pihak Menpan RB. Jadi perlu saya ceritakan bahwa inisiatif awal untuk mendorong transformasi ini sudah dirintis oleh senior-senior kami sebelumnya, bahkan sejak tahun 2019. Ya. Jadi praktis sudah berjalan 7 tahun kurang lebih. Dan sepanjang masa itu banyak sekali penilaian-penilaian asesmen yang dilakukan oleh berbagai pihak. Karena transformasi ini melibatkan 4 kementerian Pak. Ya. Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan terakhir Kementerian Agama. Ya. Jadi kalau ada satu bagian saja dari penilaian keempat kementerian ini yang dianggap tidak clear, maka itu akan menghambat pengajuannya. Jadi kita misalnya dalam regulasi itu diminta memastikan berapa luas lahan yang siap untuk dikembangkan ketika UIN ini betul-betul jadi diresmikan oleh Presiden misalnya lewat penerbitan perpres. Banyak Pak aspek-aspek yang lain. Termasuk itu proyeksi pengembangan ke depan dan distingsi yang ingin dibangun oleh lembaga ini kalau nantinya menjadi UIN insya Allah.
1: Ya, baik, saya ke Pak WR3, Pak Warik, Pak Samin. Pak Samin, kalau terkait dengan transformasi YAIN ini, sebenarnya dampaknya kepada masyarakat atau pemerintah daerah nantinya seperti apa ini Pak Warik? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Saya kira dampaknya ini sangat signifikan. Ya. Ketika suatu lembaga bertransformasi ini juga membantu kami terkait beberapa prodi yang akan berkembang dan fakultas, dan ini sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya mahasiswa-mahasiswa juga akan semakin banyak yang bisa tertampung di kampus kami, sehingga ini menjadi tanggung jawab kami sebagai akademik yang menjawab tantangan ke depan nanti dan menjawab untuk masyarakat itu sendiri.
1: Ya. Sejauh ini ketika ini IAIN menjadi UIN, akan menambah berapa prodi nantinya Pak ketika ini sudah berubah status Pak? Saat ini sudah berapa dan akan berapa menjadi prodi akan ditambah ini Pak?
3: Ini kita dua prodi nanti akan bertambah lagi ya. Dan alhamdulillah sejak Pak Rektor ini Pak Ahmad Faisal, kita Institut Agama Islam kampus kita sudah menjadi unggul ya. Dan beberapa prodi lagi sudah ikutan juga menjadi unggul ya. Di baik di Usuludin, di Tarbiyah, di Syariah dan Febi. Ini satu kemajuan besar dari pimpinannya Pak Ahmad Faisal yang tentunya punya komitmen konsistensi terhadap sebuah pengembangan kelembagaan.
1: Ya. Terkait transformasi ini juga Pan, pasti ada penilaian yang sudah sampaikan Pak Wakil tadi. Nah, SDM maupun sarana prasarana juga menjadi indikator yang dinilai Pak Samin?
3: Oh ya, itu pasti. Ya. Pak Rektor sebagai visi misinya beliau jelas ya. Jadi pengembangan SDM dan prasarana itu memang salah satu yang tidak terpisahkan. Dan ini komitmen beliau, dan beliau itu setiap 6 bulan itu ada evaluasi tentunya, dan itu penting bagi Pak Rektor untuk menjaga kondisi kampus kita sebagai amanah Menteri Agama untuk melakukan hal-hal terkait pengembangan kampus khususnya akademik.
1: Terkait dengan akreditasi program studi juga termasuk penilaian juga Pak di dalamnya.
3: Oh iya, itu
1: unggul AI juga.
3: Ya, alhamdulillah karena unggul ini kita luar biasa betul. Ya. Langkah-langkah Pak Rektor ketika beliau jadi rektor itu institut menjadi unggul.
1: Ya.
3: Di fakultas saya saja sudah 4 menjadi unggul, tinggal 2 lagi. Insya Allah kita 6 unggul dan fakultas lain juga akan unggul. Insya Allah ini menjadi program Pak Rektor dan seluruh sivitas akademik untuk kemajuan kita menghadapi UIN nanti.
1: Ya, saya kembali ke Pak Rektor. Pak Rektor, selama memasukkan beberapa berkas, dukungan dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu juga perlu sangat mendukung ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak dukungan dari pemerintah provinsi sendiri, Pak? Silakan Pak.
2: Alhamdulillah luar biasa dukungan dari pemerintah daerah, Pak Gubernur secara pribadi bahkan langsung bertemu, bertamu, bersilaturahmi ke Menpan RB dan Ibu Rini selaku Menteri Menpan RB dalam banyak kesempatan sering menceritakan bahwa satu-satunya gubernur di Gorontalo yang proaktif betul-betul terlibat langsung dalam mengawal transformasi INKU ini adalah Gorontalo, dan itu luar biasa saya kira dukungan dari Pak Gubernur secara pribadi dan kelembagaan, termasuk juga dari para wali kota dan bupati se-provinsi Gorontalo juga luar biasa Pak. Dan itu mempercepat proses insya Allah transformasi ini. Saya malah berharap mudah-mudahan kalau RI 1 jadi datang ke Gorontalo, mudah-mudahan ya. Berkapenas bisa juga mudah-mudahan beliau ada bocoran tentang terbitnya perpres alih status IAIN ke UIN.
1: Ya. Ya. Pak Samin, kalau di Indonesia sendiri transformasi dari institut menjadi universitas ada berapa banyak Pak? Kalau saya ingat kemarin ada 3 ya Pak, termasuk Gorontalo satu-satunya.
3: Oh iya, alhamdulillah ada 3 ya, IAIN Gorontalo, Kendari sama Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Tangerang ya.
1: Ya.
3: Jadi 3 itu yang insya Allah dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan.
1: Iya. Ini targetnya ada Pak, kapan bisa sudah menerima surat keputusan Pak Presiden perubahan status ini Pak?
3: Ya tentunya seperti disampaikan oleh Pak Rektor, tahap itu sudah yang dalam lagi insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar pepres itu. Tapi tentunya saya sebagai pembantu Rektor atau Wakil Rektor 3 ya saya harus melaksanakan instruksi Rektor terkait persoalan penambahan mahasiswa yang tentunya menjadi bagian dari sebuah kolaborasi kita untuk meningkatkan pendidikan dan akademik secara komprehensif.
1: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya saya berikan kesempatan lebih bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Silakan kita buka sesi dialog interaktif bagi Anda pendengar di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan, dan juga kami menerima pertanyaan atau masukan dari kanal YouTube RRI Gorontalo. Silakan kita buka sesi dialog interaktif, penelpon pertama di dialog kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi penelpon.
4: Halo, selamat.
1: Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sudirman.
4: Ya, terima Dan tidak keluar suara ini Pak.
1: Ya,
4: ini
1: silakan, sudah silakan Pak.
4: Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Yang pertama tentunya sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo ya secara umum, kita sama-sama merasa bangga bahwa IAIN kita sudah begitu lompatannya sampai menjadi Universitas Negeri ya. Ini alhamdulillah. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan.
1: Ya.
4: Tentunya tadi sudah disampaikan akan membuka prodi-prodi yang lainnya. Maka dikaitkan dengan keadaan kita sekarang, tentunya di dalam pengelolaan pendidikan ini tidak terlepas dia dari
2: pengelolaan
4: secara umum SDA maupun ya. SDM. Pertanyaan kami Pak.
1: Ya.
4: Kira-kira bagaimana cita-cita daripada universitas ini ke depan untuk tidak akan ada satu lulusan yang dari universitas ini yang seakan-akan bisa bocorin nama institusinya.
1: Ya, menjaga.
4: Contoh misalnya dalam hal ini adalah penyelewengan-penyelewengan. Ada misalnya korupsi dan lain-lain sebagainya ya, terkait dengan kita sebagai masyarakat religi ya, untuk Provinsi Gorontalo sebagai seorang di Medina dan juga sebagai sudah ada pendidikan agama Islam yang negeri. Maka kembali lagi kami pertanyakan kira-kira apa yang menjadi sasaran daripada universitas ini untuk mencegah jangan sampai ada trik indikasi bahwa lulusan-lulusan yang ada dari universitas ini ya. Ternyata juga terjadi penyelewengan-penyelewengan di masa akan datang. Kira-kira seperti apa yang menjadi tanggung jawab daripada universitas ini ke depan? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Pane di Batu Dah. Kita buka lagi penelpon, silakan di 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada dua narasumber kami di dialog pagi hari ini. Silakan di line interaktif 0821-9664-8664. Penelpon pertama tadi sudah ada Pak Sudirman Pane di Batu Dah. Kita buka lagi dua penelpon di sesi pertama ini. Saya berikan kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan di kolom komentar kanal YouTube RRI Gorontalo. Sudah ada penelpon, silakan kita buka sesi interaktif di dialog pagi hari ini. Sambil menunggu penelpon, saya bacakan dulu pertanyaan di kanal YouTube RRI Gorontalo dari Hartata Kadita. Apakah dari agama selain Muslim boleh kuliah di situ di IAIN Sultan Ahmed Gorontalo? Ya, baik. Terima kasih Hartata Tahdika sudah memberikan pertanyaan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Sambil menunggu penelpon, kita akan langsung ditanggapi. Yang pertama, Pak Rektor bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Sudirman tadi terkait dengan pembukaan program studi baru dan juga bagaimana sih cita-cita dari kampus ini terkait jangan sampai ada lulusan yang nantinya akan mencoreng nama baik daripada IAIN Gorontalo. Silakan Pak Rektor.
2: Terima kasih Pak Sudirman. Kalau secara kelembagaan tentu kami berkomitmen bahwa anak-anak kami selama menjalani proses pendidikan di kampus tentu akan betul-betul dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan kecakapan-kecakapan lain termasuk dalam konteks pembentukan karakter sehingga betul-betul menjadi pribadi yang bisa profesional, bisa berdedikasi, berintegritas di masyarakat. Tetapi tentu kita semua menyadari tidak mungkin sepanjang hidup alumni itu dalam pengawasan kami. Kami hanya bisa meletakkan dasar-dasar yang kuat dengan harapan dan doa mudah-mudahan setelah anak-anak kami keluar dari kampus insya Allah bisa mengabdi di masyarakat dengan baik. Tetapi kami secara kelembagaan terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan seluruh alumni-alumni kami melalui lembaga-lembaga seperti Ikatan Alumni, dan dalam waktu-waktu tertentu kita melaksanakan semacam reuni dan dies natalis untuk menerima masukan dan informasi baru, termasuk boleh jadi ada mitigasi yang perlu kami lakukan kalau ada alumni kami yang perlu mendapat pendampingan, bantuan dan semacamnya. Jadi tentu komitmen kami jelas, Pak Sudirman dan pemirsa RRI, bahwa secara kelembagaan memang ini tugas kami untuk melakukan itu. Bahwa kemudian pada saatnya nanti di masyarakat mungkin ada kasus-kasus tertentu, tentu kami tidak bisa sepenuhnya memberi garansi 100%, karena setelah masyarakat, anak-anak kita keluar dari kampus dan bergaul di masyarakat, banyak sekali variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi pikiran, tindak tanduk dan perbuatan-perbuatan orang per orang. Saya kira itu. Ya.
1: Pak Warik, ada tambahan? Pak Warik, silakan.
3: Saya kira sama ya Pak Rektor, tentunya memang komitmen kita adalah sebagai kampus peradaban Islam, tentunya harapan secara formal kita mengawal para lulusan itu yang terbaik. Tapi namanya begitu berinteraksi dengan masyarakat atau dalam satu kelembagaan, tentunya secara personal itu ada, ini sifatnya kasuistis ya. Kita tidak bisa sejauh dalam seperti yang disampaikan Pak Rektor mengawasi sepanjang hidup. Tapi tentunya secara alma mater kita tetap mengawasi dalam bentuk ikatan alumni, yang ini menjadi ekor nasi kami yang dengan harapan doa dan menjadi lulusan-lulusan yang terbaik.
1: Ya. Ada pertanyaan tadi dari kanal YouTube, apakah dari agama lain selain Muslim bisa kuliah di situ Pak, di IAIN Sultan? Mungkin Pak Rektor silakan.
2: Bisa Pak, kampus kami itu terbuka.
1: Ya.
2: Jadi ilmu pengetahuan itu kan tidak bisa dibelenggu dengan identitas-identitas keagamaan dan semacamnya. Dan kami juga sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri, keagamaan negeri, memang dari awal berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk siapa saja, anak bangsa apalagi, yang memang ingin dan tertarik untuk belajar di kampus kami. Jadi non-muslim insya Allah kita terima, tentu dengan apa namanya perbedaan-perbedaan tertentu terhadap ini kan. Tidak mungkin misalnya mereka kita wajibkan ikut sholat Jumat misalnya, tapi dalam konteks layanan akademik sesungguhnya sama saja, standar saja, saya kira begitu Pak. Jadi insya Allah.
1: Ya baik, saya bacakan juga beberapa masukan atau apresiasi dari masyarakat dari kanal YouTube dari Gorontalo. Dari Nenang Idrus, sukses selalu buat UIN Gorontalo. Terima kasih Bu Nenang. Dari Indri Ani Miti, keren UIN Sultan Amai Gorontalo. Semoga dengan ganti nama bisa meningkatkan kualitas lulusan di Universitas Islam Negeri Gorontalo nantinya. Dari Firman, semoga bisa menjadi kampus yang mencetak ulama-ulama. Baik, silakan Pak Rektor. Ada.
2: Terima kasih atas segala doa, dukungan dan harapan-harapan baik dari Bapak Ibu sekalian. Kami tentu sekali lagi berharap bahwa transformasi ini betul-betul tidak sekedar perubahan nama, tapi dari sisi layanan, kualitas dan semacamnya juga memang harus meningkat.
1: Ya.
2: Kami malah sudah bersepakat untuk membuat rebranding. Ya. Jadi insya Allah kalau jadi, nanti kami akan mempromosikan UIN Sultan Amai Gorontalo itu menjadi singkatannya UIN Smart. Jadi S-nya itu Sultan, MA-nya itu Amai, kemudian RT-nya itu Gorontalo. Jadi dengan istilah Smart itu yang kebetulan secara bahasa maknanya positif, mengandung makna intelektual, kecerdasan, banyaklah makna-makna positif dari Smart. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi semua pemangku kepentingan di kampus ini untuk betul-betul memberikan layanan terbaik untuk masyarakat kita insya Allah.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita buka lagi sesi dialog interaktif. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada dua narasumber kami di pagi hari ini. Sambil menunggu penelpon, kita reap sejenak terlebih dahulu. Kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
5: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
6: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
5: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
6: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
5: Oke, mama.
6: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
7: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
6: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ke dialog Gorontalo kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Samin sambil menunggu penelpon di pagi hari ini. Pak Samin, ketika ada transformasi dari YIN menjadi Sultan Amai Gorontalo, ini rasio penerimaan mahasiswa baru nanti seperti apa ini Pak Samin? Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Tentunya kita transformasi, tuntutan saya adalah dari Pak Rektor mengharapkan ada peningkatan jumlah mahasiswa.
1: Ya.
2: Dan alhamdulillah kami di kampus itu dari SPAN sudah selesai terus mandiri. Nanti tinggal saya ada lagi satu lagi
1: ya,
2: yang kelas lokal. Nah, lokal ini insya Allah akan dibuka tanggal 8. Nah, dan tentunya kami sebagai lembaga publik yang tentunya sebagai kampus ya, mengharapkan masyarakat untuk yang anak-anaknya belum terdaftar di kampus negeri ya, silahkan di kampus kami. Dan tentunya perlu diingat UKT kami sangat terjangkau
1: ya.
2: Dan kami tidak pernah ada dana bangunan ya,
1: ya.
2: Jadi kami tidak ada, hanya UKT dan sangat terjangkau.
1: Ya, untuk saat ini berapa total seluruh mahasiswa yang ada Pak? Dan nantinya ketika ini sudah ada perubahan itu, jadi berapa nantinya akan dibuka ini Pak Warek?
2: Ya, total mahasiswa ini ya, yang ini sekitar 5 ribuan ya,
1: ya.
2: 5 ribuan, insya Allah alhamdulillah ya, ini jadi satu peningkatan juga bagi kami. Dan di lokal ini kami juga akan membuka seluas-luasnya, apalagi kita sudah menjadi UIN tentunya
1: ya.
2: Ini target kami di lokal ini, yang silahkan ya masyarakat untuk mendaftar
1: ya,
2: mulai tanggal 8. Nah, itu yang saya ulang lagi karena UKT kita
1: ya
2: terjangkau dan kita tidak ada biaya dana bangunan. Dan kemudian bagi calon-calon mahasiswa yang berprestasi, kami juga menyiapkan beasiswa ya, ada namanya KIP dan ada juga beasiswa dari Bank Indonesia, dan masih banyak lagi beasiswa kami yang ada di kampus tentunya dengan beberapa persyarat yang menjadi bagian dari apa namanya mahasiswa itu sendiri.
1: Ya, untuk menciptakan bagaimana masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan di YIN Gorontalo, apa program strategis ketika ini sudah menjadi bertransformasi menjadi UI nantinya ini Pak? Program apa yang akan dilaksanakan agar masyarakat ini bisa tertarik masuk ke
2: UI? Ya, tentunya ini, kami itu menyiapkan beberapa prodi yang menjadi unggulan ya.
1: Ya.
2: Dari segi ekonomi ada perbankan Islam, terus kami dari ilmu agama ada juga ilmu Quran dan tafsir, ini menjadi unggulan kami. Dan ada komunikasi, ada hukum, hukum tata negara dan hukum pidana, dan pendidikan juga begitu. Kami sudah ada kimia, fisika dan IPA ya tentunya. Ini menjadi target kami sebagai lembaga yang menjawab seluruh harapan masyarakat. Dan tentunya kami juga, Pak Rektor juga menyampaikan pada kami tetap jadi perhatikan para keluarga miskin. Ini juga kami akan siapkan beasiswa bagi keluarga miskin dengan sesuai dengan melalui KIP.
1: Ya, itu untuk tahun ini berapa untuk KIP-nya Pak?
2: Insya Allah kami 300 ya.
1: Ya.
2: Tapi akan berubah, akan dalam mungkin Pak Rektor akan kebijakan Pak Rektor juga dengan beliau bisa ada komunikasi dengan pimpinan pusat. Insya Allah akan bertambah karena kami masih YIN. Nanti kalau sudah UIN akan bertambah lagi insya Allah.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, apakah jumlah mahasiswa saat ini sudah sebanding dengan tenaga pengajar yang ada di YIN Pak? Atau bagaimana Pak? Silakan Pak.
3: Baik. Terima kasih. Saat ini kami punya kurang lebih 250 dosen Pak. Dengan latar belakang pendidikan yang alhamdulillah ada 12 sudah guru besar. Kemudian kurang lebih 140 sudah doktor, sebagiannya sementara menjalani pendidikan doktor dan yang baru-baru masih berlevel magister. Kalau soal perbandingan dosen dengan mahasiswa, ya sejujurnya dengan rumus yang ada itu kami bisa menerima mahasiswa lebih dari yang ada sekarang.
1: Ya.
3: Karena kalau prodi itu kategorinya umum, sosial, ilmu sosial, itu rasionya 1:40 misalnya kan. Jadi harusnya dengan SDM kami 250 itu bisa kami terima sampai 7.000-8.000 lah mahasiswa, masih boleh. Dengan surplus yang kami miliki, insya Allah tahun depan juga mohon doanya sekali lagi, kami akan dapat lagi bantuan pembangunan gedung kuliah terpadu 50 miliar insya Allah. Jadi itu semua kita ikhtiarkan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan pendukung-pendukung pendidikan, sehingga apa yang disebut dengan istilah pendidikan yang berkualitas itu betul-betul nyata dalam layanan yang kami berikan.
1: Ya. Targetnya Pak, ada pembukaan fakultas baru Pak?
3: Ya, kalau kami sudah jadi UIN tentu secepatnya kami akan melakukan rapat pimpinan untuk membuat pemetaan dan perencanaan. Meskipun dulu sesungguhnya sudah pernah diwacanakan bahwa kalau kami nanti jadi UIN, mungkin yang paling realistis misalnya pembukaan fakultas saintek, ya saintek dan humaniora. Tapi kalau misalnya tuntutan masyarakat mengharuskan UIN juga harus ada misalnya fakultas kedokteran dan kesehatan masyarakat, itu dengan status UIN itu sudah tidak dilarang. Memang peluangnya terbuka, tinggal bagaimana kami mempersiapkan SDM dan apa namanya persyaratan-persyaratan lainnya. Dan sekedar informasi bahwa kalau betul transformasi IAIN Gorontalo menjadi UIN itu terwujud, kami akan menjadi UIN ke-40 Pak di seluruh Indonesia. Ya. Jadi sebelumnya sudah ada 39 UIN yang sudah terbit perpresnya dan kita akan insya Allah menjadi UIN yang ke-40.
1: Ya, baik. Pak Rektor dan Pak Warik, saya bacakan beberapa pertanyaan di kanal YouTube dari Gorontalo dari Fata. Kalau jadi UIN, apa UKT bakal naik? Dari Aisyah di Lemboto, masuk UIN harus bisa mengaji untuk agama Islam. Apa ada uji juga untuk kelancarannya? Silakan Pak Warik bisa menanggapi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Tentunya kalau UKT itu kita ada standarnya ya, itu Pak. Ya. Itu kita sekarang saja kita mulai dari 400 ya Pak Rektor ya. Dari 400.000 dan itu ada ukuran standar kemampuan orang tua. Terus yang kedua, terus untuk masalah standar ngaji itu ya Pak, kita sudah ada BTHQ ya. Ya, yang tentunya ini sebagai standar yang tentunya caranya yang mungkin lebih mudah bagi yang muntah kita akan ajarin dan tidak, itu bukan mempersulit ketika masuk di kampus. Tentunya ada tahapan-tahapan kemudahan ya kita mulai laksanakan secara akademik.
1: Ya. Kalau penerimaan KIP Pak untuk warga kurang mampu itu nantinya persyaratan utama yang harus dilengkapi apa aja Pak?
2: Bagi ya masyarakat pasti ada kartu KIP sendiri dari orang tua yang menjadi syarat utama sehingga dan kami akan bantu. Yang pasti kami dari bagi bidang kemahasiswaan akan bantu karena ini program Pak Rektor itu harus dibantu bagi keluarga-keluarga miskin yang anaknya yang harus kuliah sehingga bisa sarjana. Kan begitu mulianya orang miskin juga terus kemudian anaknya juga bisa sarjana. Ini yang menjadi tuntutan undang-undang kan jelas di undang-undang bangsa kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi bagian tanggung jawab kita semua.
1: Ya. Pak Rektor ada tambahan Pak Rektor terkait dengan mungkin dari KIP sendiri untuk warga kurang mampu di Provinsi Gorontalo itu mencakup mana saja nih Pak Rektor? Apakah ada wilayah-wilayah kabupaten kota dibagi per orang atau bagaimana Pak? Silakan.
3: Secara regulasi distribusi KIP itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel Pak. Ya. Jadi tentu kita berharap misalnya kalau tahun ini betul kotanya menjadi 300 kemudian pelamarnya cuma 300 juga misalnya, berarti otomatis semuanya dapat. Tapi kalau misalnya pelamarnya 500 berarti tentu harus dilakukan verifikasi berkas dan kadang-kadang dalam SOP yang ada itu tim harus melakukan kunjungan ke lapangan untuk memastikan apakah betul pelamar itu atau pemohon itu memenuhi kriteria untuk menerima bantuan pendidikan lewat KIP itu Pak. Tapi kami ingin sampaikan bahwa meskipun misalnya tidak dapat ruang di KIP, Pak Wakil Rektor 3 tadi sudah sampaikan ada ruang-ruang lain yang memungkinkan anak-anak kita itu mendapat bantuan pendidikan dari berbagai lembaga lain yang sudah bekerja sama dengan kami. Ada Bank Indonesia, ada PLN, ada pemerintah daerah, hampir semuanya punya kuota-kuota bantuan pendidikan ke mahasiswa kami. Jadi kira-kira kalau hitungan saya itu tidak kurang dari 700-an Pak beasiswa yang bisa kita bagi setiap tahun ke calon-calon mahasiswa di kampus kami.
1: Baik, saya bacakan lagi pertanyaan dari kanal YouTube dari Gorontalo. Dari Asriani Hasan, semoga IIN tidak hanya menjadi perubahan nama, tetapi juga membawa peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga bisa menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan pasaran pertanyaan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Dari Pak Warik bisa menanggapi, ada dari Ibu Asriani Hasan tadi sudah menanggapi, ini jangan sampai dengan adanya perubahan ini akan membawa seperti peningkatan mutu pendidikan, pengabdian kepada masyarakat. Ini bagaimana Pak? Saya silakan.
2: Ya baik, tentunya kami sebagai kampus punya komitmen ya, yang tentu harus kualitas yang kita harus junjung tinggi terhadap mengajar dan pengabdian dan penelitian, ini menjadi tanggung jawab kami semuanya. Olehnya itu ya tentunya kami butuh dukungan seluruh masyarakat
1: ya,
2: yang tidak henti-hentinya kami tetap melakukan

0: daerah, sehingga otomatis kami bisa menerima dari keluarga mereka, dari tetangga yang terinformasi dari alumni-alumni yang dari luar daerah.
1: Ya, baik. Pendengar, silakan kita buka lagi satu pertanyaan terakhir di dialog kita di pagi hari ini. Silakan di 0821-9648-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada dua narasumber kami yang sudah hadir di studio RRI Net Gorontalo di dialog kita di pagi hari ini, silakan kita buka line interaktif di 0821-9648-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada dua narasumber kami di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Rektor sambil menunggu penelpon di pagi hari ini. Dampak besar seperti apa yang diharapkan ketika IAIN Sultan Abai Gorontalo menjadi UIN Gorontalo, Pak, terkait dengan bagaimana peningkatan dunia pendidikan dan pembangunan daerah? Silakan, oh, Pak Rektor.
2: Yang paling harus kita targetkan itu adalah daya saing global, Pak. Kalau kami sudah jadi UIN, tentu dari sisi input mahasiswa pun tidak harus mengandalkan lagi mahasiswa lokal dan regional, tapi kita dituntut bisa membuka ruang bagi mahasiswa asing. Dan khusus tahun ini kami sudah membuat kesepakatan membuka ruang bagi penerimaan mahasiswa asing dalam istilah beasiswa penuh. Mudah-mudahan sama dengan PTKIN yang ada di daerah lain, target kami tahun ini mudah-mudahan ada beberapa mahasiswa dari Sudan misalnya berkenan menjadi mahasiswa di kampus kita, kami, sehingga kehadiran mereka di kampus itu betul-betul bisa memberi membuka gairah baru lah mahasiswa untuk minimal belajar bahasa Arab misalnya itu. Kemudian dalam waktu dekat juga kami akan bekerja sama dengan SES Jerman, Senior Expert and Service Jerman. Jadi akan ada profesor dari Jerman yang akan menjadi dosen tamu di kampus kami selama kurang lebih 1 bulan, ya, untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada Civitas Akademika. Jadi memang ke depan itu targetnya adalah peningkatan mutu, dan mutu itu indikatornya atau ukurannya itu adalah akreditasi. Kami sudah bersyukur bahwa saat ini akreditasi kami sudah unggul secara institusi, dan prodi kami itu saat ini tidak kurang dari 10 prodi dari 23 prodi S1 yang sudah unggul. Target kami mudah-mudahan tahun depan itu bisa mencapai 60-70% prodi kami unggul, Pak. Sehingga itu menjadi garansi kepada masyarakat bahwa layanan akademik yang kami berikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya, insya Allah.
1: Baik, saya bacakan dua pertanyaan di kanal YouTube dari Gerontian yang sudah masuk. Dari Ilma Noval, Prodi Sosiologi Agama FUD UIN Smart siap menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang agama karena kajiannya membahas hubungan agama dan masyarakat secara ilmiah, komprehensif dan sosiologis. Dari Khairul Nento, bedanya apa, Pak, institut dan universitas? Pak Warik bisa menanggapi, silakan, Pak.
0: Baik, saya kira kalau institut kita masih ada sedikit terbatas secara akademik. Tapi ketika jadi UIN, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, ya tentunya kita bukan lagi ilmu agama, ada juga ilmu-ilmu umum yang menjadi tuntutan harapan masyarakat. Olehnya itu perbedaannya memang agak berbeda. Ini adalah harapan kami dan ini target juga dari pemerintah pusat, bahwa IAIN UIN itu adalah satu motivasi dan strategi yang untuk menambah amanah untuk menjawab semua tantangan masyarakat dan keinginan-keinginan tuntutan jurusan dari masyarakat itu sendiri.
1: Ya, Pak Samin, kalau saat ini untuk kolaborasi dengan industri di Gorontalo seperti apa ini, Pak?
0: Oh ya, alhamdulillah kami dari masih berapa bulan yang lalu, bahkan tahun kemarin, ada mahasiswa kami yang sempat tergabung dalam Pertamina Yong, ya, di Bogor. Itu dari 100 kampus yang terpilih 50 kampus. Dan itu diminta artikel, salah satunya kami dari Usuluddin, dari Akidah Filsafat yang terpilih, seluruh Indonesia ya, ini salah satu kolaborasi kami. Yang kedua ada beberapa juga kegiatan mahasiswa yang ini kita akan KKN di KKN Nusantara di
2: Banten.
0: Banten. Ini juga merupakan salah satu strategi ya, para rektor, perum rektor yang mengembangkan kemahasiswaan kita. Yang berikut,

0: sendiri cuma benahi diri ya, terkait persoalan pengembangan, karena ini akan UIN, prasarana tentunya bagi masyarakat, tentunya saya wajib menyampaikan di sini. Semua kita sudah lengkap dari futsal, olahraga-olahraga lain, UMKM, Ormawa, itu kami sudah siap dengan sebuah perubahan. Dan tentunya saya sebagai wakil rektor 3 menghadap kepada masyarakat Gorontalo yang anak-anaknya belum terdaftar, ya segera ke kami, yang kami akan melayani sepenuh hati yang tentunya sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.
1: Iya, sejauh ini atau nantinya ke depan apa yang akan diperkuat dari kampus sendiri terkait dengan kolaborasi dengan lembaga dunia industri maupun beberapa dunia kerja yang ada di Gorontalo, Pak
0: ya,
1: Warek?
0: Kami jujur ya, kalau dari perbankan Islam kami sudah banyak yang dipakai oleh perbankan ya.
1: Ya.
0: Ya, terus kemudian ada juga yang dari hukum pidana yang sudah jadi apa, jadi pengacara dan menjadi sukarelawan hukum lainnya, dan ada juga alumni-alumni kami yang sudah menjadi dosen dan bahkan ada yang di luar negeri. Yang berikut tentunya UIN ini menjadi harapan kita semua.
1: Ya.
0: Oleh karena itu pembenahan yang diinstruksi oleh Pak Rektor ini kita mulai persiapkan sekarang, kita sudah mulai membenahi semua dari tingkat prodi sampai kepada rektorat, yang tentunya ini menjadi bagian dari strategi kita untuk melakukan evaluasi dan kesempurnaan sebagai pelayanan publik untuk melakukan hal-hal yang termasuk dengan tinjauan akademik. Pemerintah, pusat maupun daerah sudah bersama kami untuk melahirkan kampus yang tentunya sebagai peradaban Islam menjadi UIN Sultan Mega Gorontalo, ini tentu perlu. Nah, kenapa perlu? Ya harus kita menyesuaikan dengan tetangga, ya artinya tetangga seperti apa, kampus-kampus lain sudah jadi universitas, kita juga menjadi universitas.
1: Iya, saya bacakan pertanyaan terakhir ya dari Aris Lasimpala. Apakah ada asrama nanti bagi mahasiswa, Pak, ketika sudah ada perubahan dari IAIN menjadi UIN? Mungkin Pak Rektor, silakan Pak.
2: Baik, saat ini sebenarnya kami punya rusunawa. Rusunawa itu, tapi selama ini kami fokuskan untuk pembinaan kemampuan dasar mengaji kepada anak-anak mahat. Kedepan tentu memang salah satu yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyiapkan sarana prasarana, termasuk dalam hal penyediaan tuli pingkos asrama yang berbayar murah dan terjangkau lah. Tapi tentu semua ini butuh proses dan tahapan. Kami berkomitmen untuk terus melengkapi sarana-sarana penunjang akademik lainnya, sehingga insya Allah ke depan betul-betul ketika lembaga ini bertransformasi menjadi UIN, seperti yang Bapak tadi sampaikan, bukan sekedar perubahan nama, tapi betul-betul seiring dengan itu bisa meningkatkan kualitas mutu layanan dan kepuasan stakeholder.
1: Ya.
2: Dari sisi efek pembangunan daerah, saya kira jika di sebuah daerah ada perguruan tinggi yang maju dan berkembang, pasti banyak sekali efek-efek bawaan dari keberadaan perguruan tinggi itu, baik dari sisi ekonomi, sosial, hukum dan semacamnya. Jadi tentu sekali lagi kami berharap dukungan pemerintah daerah dari Pak Gubernur, para wali kota, bupati, insya Allah seluruh masyarakat Gorontalo, mudah-mudahan mohon doanya, semoga transformasi ini bisa betul-betul kita kawal bersama, dan setelah terwujud betul-betul kita juga kawal untuk memastikan bahwa layanan akademik yang diberikan itu betul-betul sesuai dengan harapan kita semua, insya Allah.
1: Ya, baik. Karena kita sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini, dari masing-masing narasumber, Pak Rektor dan Pak Warek, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Terlebih dahulu Pak Warek untuk memberikan closing statement dan juga harapannya terkait dengan perubahan atau transformasi IAIN menjadi UIN ini. Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Closing statement saya ya kepada yang terhormat, pada masyarakat yang tentu anak-anaknya belum terdaftar di sekolah negeri, kampus negeri, ya kami sebagai IAIN Sultan Mega Gorontalo menunggu kehadiran untuk terdaftar di kelas lokal yang tentunya SPP-nya sangat terjangkau. Yang kedua, kami tidak ada dana bangunan. Kami tidak punya beban dana bangunan. Kami tunggu dan kami menyiapkan beberapa beasiswa ya, KIP, emang terus kemudian Bank Indonesia dan ada beasiswa daerah dan PLN. Ya. Saya kira itu.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Warek. Terakhir Pak Rektor untuk closing statement-nya Pak di dialog kita di pagi ini dan harapannya terkait dengan transformasi ini. Silakan Pak Rektor.
2: Baik, terima kasih. Pertama kepada Bapak Ibu yang ingin menitipkan anak-anak terbaiknya untuk menikmati pendidikan berkualitas, kami siap insya Allah memberikan layanan yang terbaik. Seperti kata Pak Warid tadi, karena perguruan tinggi kami negeri, kami alhamdulillah memberi kemudahan-kemudahan dari aspek pembiayaan. Yang kedua, tentu saya terus berharap dukungan dan doa kita semua. Semoga transformasi ini betul-betul terwujud sesuai dengan harapan kita, bisa menjadi kebanggaan daerah dan bahkan ikut berkontribusi untuk pembangunan nasional di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rektor sudah hadir di RRI Gorontalo pagi ini. Pak Warek, sudah hadir di Pak.
2: Baik,
1: di
2: terima kasih.
1: Dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pertanyaan, baik di kanal YouTube RRI Gorontalo dan juga tadi sudah masuk Pak Sudirman, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya di dialog kita di pagi hari ini. Saya Rus dan Nita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya pendengar. Saya Insya bersama Anda untuk edisi hari ini, tepatnya 15 Juni 2026. Dan untuk hari ini, seperti biasa kami akan menghadirkan Halo RRI selama sejam ke depan sebagai program, ya, sebagai program yang akan menghadirkan suara Anda. Ya, nantinya akan menjadi solusi bersama. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami tunggu Anda nanti di line telepon 0821-9664-8664. Bersama saya, Nurhancha Banggai, dan ada di gatekeeper kita pagi ini ada Rasman Saleh dan Ahmad Rahmat Lapasau.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Halo RRI pagi ini kami nantinya akan menghadirkan aduan-aduan yang masuk di studio kami di RRI, yang itu mau di line telepon atau juga pernah di chatting melalui Facebook kami, dan masih ada banyak aduan lain yang melalui kanal-kanal kami di media sosial. Sebelumnya pendengar, kita akan nikmati dulu persembahan dari Biagi.

media sosial kami. Dan pastinya juga ini adalah sebuah keluhan yang menyatakan sebuah kekecewaan. Ya, saya baca ya pendengar, ini ada keluhan dari Atik Kulabu. Tolong suarakan penderitaan petani sawah di Kabupaten Pahuwato, di Kecamatan Duhiyadaa dengan Kecamatan Buntulia yang sudah 3 tahun krisis dengan air, sudah tidak bisa menanam padi lagi karena dampak dari perusahaan tambang emas, ratusan hektar sudah mati total. Wah, ini nih. Jadi keluhan masyarakat ini dari akar rumput dari mereka yang ada di wilayah Pahuwato.

ada beberapa keluhan juga masuk di media sosial tentang adanya ratusan hektar sawah yang ternyata ini sudah mengalami istilahnya mati suri karena mereka gagal panen karena tidak ada air yang mengalir dari bendungan Taluduyuno yang mengalirkan air untuk areal sawah sebesar 2576 hektar. Ya, menurut rakyat di sana bahwa hari ini tinggal kenangan karena petani mengalami gagal panen, tidak ada aliran air yang mengalir ke bendungan tersebut. Tertutupnya pintu bendungan dengan sedimen akibat pertambangan yang ada di Pohuwato, pertambangan yang masif di Pohuwato. Jadi pendengar, masyarakat di sana ini sudah mengalami kerugian yang besar sampai ratusan juta rupiah. Dan ini menurut mereka akan menimbulkan kemiskinan baru di Pohuwato. Ya, masyarakat di sana memohonkan keseriusan pemerintah untuk segera menangani persoalan ini. Bagaimana agar sedimen-sedimen yang ada menutup pintu air akan bisa dibongkar agar aliran air kembali lancar. 101,8 MHz masih menunggu Anda pendengar di layanan telepon 0821 9664.

satu stabilitas yang harusnya itu terjadi di antara kita masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, suara Anda, solusi bersama di Halo RRI, buka kesempatan di line telepon

Mungkin ada lagi dari daerah lain ya, ini untuk bisa menjadi solusi kita bersama. Karena RRI akan kembali menyambungkan apa yang menjadi keluhan Anda, kami menjadi jembatan keluhan Anda agar bisa menjadi sebuah solusi yang bisa dinikmati masyarakat Gorontalo.

mencoba menghubungi Dinas Pertanian Pohuwato dan mungkin kita akan bisa tersambung. Semoga ya bisa tersambung dengan Kepala Dinas Pertanian Pohuwato, Bapak Kamri Alwi. Kita juga masih terus menghubungi beliau. Pagi ini juga mungkin Anda yang mengalami sedikit gangguan, sedikit. Kalau gangguannya seperti yang tadi, ini parah ini ya. Memang setiap kehidupan pasti ada masalah, dan tidak sedikit masalah itu bisa berlarut-larut karena tidak pekannya kita. Nah mungkin ya ada yang tergerak hatinya bila diketuk tok-tok-tok-tok. Ini loh gitu. Kita tunggu Anda di sini di line telepon 08219664866. Mungkin kita harus mengetuk pintunya dulu ya, biar dia biar bisa diketahui bahwa ada orang di luar sana, ya kan? Kalau kita nggak ketuk, nggak tahu. Makanya dari sinilah kita akan coba menjadi solusi bersama di Halo RRI. Dan nantinya juga Anda bisa bersama mendengarkan ada banyak informasi lainnya. Maka tetaplah di kanan informasi dan inspirasi.

Alhamdulillah pendengar, ada beberapa keluhan yang sudah dijawab pada pekan kemarin ya. Ada tentang pertanian juga yang jadi keluhan masyarakat di wilayah Telaga Biru. Kemudian ada juga keluhan yang ada di wilayah Kecamatan Tibawa tentang air di Bendungan Tibawa. Masih juga ada endapan. Nah, gimana nih? Anda yang ada di wilayah Bone Bolango, ya mudah-mudahan aman ya, karena sampai saat ini panen setahun bisa 3 kali ya. Kalau di Kabupaten Bone Bolango panen padi ini bisa sampai 3 kali. Kalau di wilayah Kabupaten Gorontalo 2 kali. Ada yang gagal panennya cuma sekali aja dalam setahun. Dan itu karena memang wilayah Kabupaten Gorontalo menjadi lokasi pertanian tada hujan, jadi masih mengharapkan adanya hujan. Pendengar dimanapun Anda berada, menanti yang lainnya untuk bisa bergabung ke layanan telepon kami, atau juga bisa berkomentar di Facebook RRI Gorontalo yang sementara live saat ini. Bisa segera dikirimkan, diketik-ketik Anda aja komentar Anda, nanti kita akan tanggapi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi.

0: sekarang ke dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang kids dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

membuat masyarakat menjadi bersedih hati ya, karena apa yang diinginkan pemerintah seperti saat ini prioritas pemerintah bahwa Indonesia harus swasembada beras atau bahkan swasembada pangan. Pangan ini mencakup keseluruhan ya, tapi kalau beras, swasembada beras, kemarin tutup tahun Menteri Pertanian sudah mengumumkan bahwa Indonesia itu swasembada beras. Dan ini menjadi harapan bersama. Namun kadangkala satu pekerjaan ini akan berbenturan dengan pekerjaan lainnya. Apa yang dialami oleh masyarakat bahwa mereka ingin juga menghidupi keluarga dengan beras, dengan hasil pertanian mereka. Tetapi berbenturan dengan satu kegiatan lain, adanya perkembangan penambangan. Nah, yang intinya kalau penambangan itu legal dan tidak bermasalah, cara perlindungan alam di sekitarnya juga terjaga, ini tidak akan berbenturan. Tetapi kalau itu di luar kendali, ya tentu pengrusakan alam yang ada di wilayah hulu seperti penebangan hutan secara liar, kemudian mengalihfungsikan lahan yang tidak terkendali, lalu adanya aktivitas pertambangan yang akhirnya ini merusak lingkungan, tentu dapat menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat yang ada di hilir, gitu kan? Ya, kalau sekarang kan hilirisasi, jadi artinya kita harus dari bawah nih. Salah satu akibat yang paling nyata nih adalah matinya persawahan rakyat yang terjadi di Pohuwato karena berkurangnya ketersediaan air untuk irigasi. Adanya kawasan hulu sebenarnya ini berfungsi. Ya, berfungsi sebagai daerah resapan. Di sana ada hutan, di situ akan menyerap air dan akan mengirimkannya ke bawah. Lalu pada musim kemarau pun ya, tetap akan ada kekeringan, tetapi setidaknya tidak separah itu. Karena ada air yang tersimpan di hulu. Sementara kalau musim hujan terjadi, pasti akan terjadi banjir. Nah, kalau itu apalagi dengan sedimen, pasti akan merusak lahan-lahan pertanian. Jadi bisa dibayangkan ya pendengar, ketika terjadi sedimentasi di wilayah perairan ya, yang ada menurunnya hasil produksi pertanian. Lalu apalagi gagal panen, ini menyebabkan kerugian ekonomi, modalnya habis kan, berkurangnya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan. Ada ancaman lain lagi, yaitu ketahanan pangan masyarakat berkurang, meningkatnya resiko banjir, juga adanya longsor bahkan kekeringan, munculnya konflik nanti pada terakhirnya nih, biasanya ketika rusaknya ekosistem sungai karena berkurangnya air bersih, nanti akan terjadi konflik yang besar akibat perebutan sumber daya air. Kita gak mau ya kalau ini terjadi di wilayah kita, negara lain bakal tertawa ini. Dengan demikian pastinya kerusakan di hulu bukan hanya soal persoalan kerusakan lingkungan, tapi juga ini berdampak pada kehidupan sosial, kemudian ekonomi masyarakat, terutama para petani yang menggantungkan kehidupan mereka demi keberlangsungan hidupnya, keberlangsungan lahan pertanian yang menjadi satu penopang hidup mereka. Kita masih tunggu di sini layanan telepon 0821-9664-8664. Sekaligus juga kita masih mencoba menghubungi pihak terkait untuk bisa menjawab atau bisa menjadikan solusi bersama dalam hal penanganan kerusakan lingkungan yang

pendengar dimanapun Anda berada, rasanya sedih juga ya ketika membaca ada masyarakat yang ingin melihat kondisi persawahan mereka. Setiap harinya datang ke areal persawahan tapi hanya untuk merenung kapan sawah ini bisa ditanami lagi, kapan ini akan bisa menghasilkan lagi buat kita. Sedih juga ya rasanya. Kami masih menunggu dan terus juga mencoba menghubungi pihak terkait dalam hal ini dari Dinas Pertanian Pohuwato untuk bisa menjawab. Kita akan menanti dan persembahan berikut ini kita dengarkan dulu. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece, yang menurut Dani adalah simbol idealisme. Kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan, penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam, namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

1,8 MHz masih bersama Anda di Halo RRI. Di kesempatan hari ini menunggu Anda di line telepon. Tadi sempat gagal ya, ada yang nelfon ya. Ya, kami masih

jadikan ini solusi buat masyarakat, terutama yang sedang mengirimkan keluhannya melalui media sosial kami di Facebook RRI Gorontalo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita juga pada saat ini masih dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi atau SE dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Dan tentu ini jadi momentum yang sangat penting agar kita bisa tahu dengan

pemotretan perubahan struktur ekonomi sekaligus ini akan bisa menyiapkan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. Jadi pencanangan sensus ekonomi 2026 hari ini dijadwalkan diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Rumah Jabatan Gubernur dan Ekonom Universitas Negeri Gorontalo. Beliau sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo, Koordinator Provinsi Gorontalo, Dr. Herwin Wopangga, beliau menilai bahwa data ekonomi saat ini memiliki peran yang semakin vital dalam menumbuhkan masa depan pembangunan daerah maupun nasional. Jadi menurut beliau, pelaksanaan sensus ekonomi ini hadir sebagai momentum yang tepat bagi Gorontalo. Setelah lebih dari 2 dekade menjadi daerah otonom, perekonomian Gorontalo menunjukkan perkembangan cukup pesat dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin terlihat. Data BPS tercatat pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan 1 tahun 2026 ini mencapai 7,68% secara tahunan atau year on year. Angka tersebut menempatkan Gorontalo sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Meskipun begitu, ya, Herwin sendiri mengingatkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya ini menggambarkan kondisi seluruh sektor usaha di daerah. Karena itu masih banyak data yang mungkin akan bisa membuktikan. Masih diperlukan data-data yang lebih lengkap mengenai jumlah usaha, kemudian karakteristik UMKM, kemudian adanya perkembangan ekonomi digital, sampai peluang ekonomi hijau dan ekonomi biru.

0: dasar pemerintah daerah agar bisa menyusun kebijakan pembangunan ekonomi selama beberapa tahun ke depan. Ya, termasuk mengidentifikasi adanya sektor potensial, data sensus juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam memahami kondisi pasar, kemudian tren industri, apa saja yang lagi tren sekarang ini yang dibutuhkan. Juga menyusun strategi pengembangan bisnis lebih efektif. Jadi sensus ekonomi 2026 ini nantinya akan menjadi instrumen penting untuk mengukur perkembangan transformasi digital UMKM serta memetakan potensi ekonomi berkelanjutan melalui sektor pertanian, sektor perikanan, kemudian kelautan, energi terbarukan, dan pariwisata. Berharap kita sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi kegiatan simbolis, tapi ini nantinya menjadi awal penguatan budaya, statistik, dan pembangunan ekonomi yang berbasis fakta. Pendengar kami akhiri sampai di sini. Halo RRI, bersama tim kerabat kerja ada Budi Akatu sebagai produser, kemudian ada gatekeeper di pagi ini ada Rahmat Lapasau dan Rasman Saleh. Saya sendiri Nur Echa. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang.
1: Harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
2: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun. Santai. Kamu panik, aku ngemil.
3: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
2: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
3: Lah maksudnya?
2: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
3: Tempe doang gak bosan apa?
2: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
3: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
2: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
3: Berarti bukan cuma soal makan dong?
2: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
3: Kalau diolah gimana?
2: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
3: Berarti ketahanan pangan itu
2: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
3: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...101,8 MHz yang ini kami hadirkan untuk Anda... ...berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun talo. Buat ya polima banta-banta lo. Habali lo hulun talo. Habali uhi walia. Metoli pun tu botia. Tehas din Daniel watia. Ta mau petunggu lolo iya. Mengudlawa mengulta to. Walau mo hetuta tolo pula tuau bele, to ilandala lo talaga biru, masila dialio umai potitola lomongo tani wa umongo pilohala ta ode penas mai. La iya tima mololimo walau hilau molingo. Iulea lo lipu to talaga biru, rusdianto sahrain lo otanggulai, mo ami bele ma tilantulio ma abuti ma motu ude wolo sarati bolilio ma o ma patuti potito lalo la iati ma sadia mololimo dedila bo mai ahlulu da bo olo mai po tapulalo sabutame motito laboti mo mayari mo hetuta wolo mo pulo lihungota to ungohui. Pohilelio odela iati umai molutulo olotatongko na umai buti. Mololimo wolo hilao molingo, wau tutulalo wolo hilao motanggalo. Pulua lolihu tatongko na umai buti, mai mooro dawa ekonomi tohu ngola iati.
1: Balata yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito nonggo lamiati atau habali u bahasa lo hulondalo. Kapala lo BMKG to hulondalo, Andri Wijaya bidang lo otanggulai, pohilelio ode olando mo aami, u lo laita isi-isiali, wau dilamo palongo to u hituatua ua. Ti diopoli punto buti, u ngope-ngope-ehe odunggalo musibah. Boli ngope-ngope-ehe odunggalo liluhu wau tsunami. Liluhu wau tsunami buti, dila otawa owol-wolio. Tingga bolo tumo-tumo dulo mai. Ma uitolo, uti-buti musima ohelu malotamo aami, to umopopele hio, wanu bolo odunggalo musibah. IBPBD Provinsi Wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, Wau Media, umai mengohi pahamu, potunu wau potuhanta odela iati, wanu bolo odunggalo musibah. Moli ilo tanggula mai lo kapala BMKG Andri Wijaya bidang, eleponu donggo enggade to upango BMKG tatapuhi pengohia pahamu odela iati.
2: Tahuda lomongo panggola wanu tatalua mabolo poponua bome ulea mota lo ia didumota.
3: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. pamalenta provinsi mamai mopalai au motolobiahe sapi. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai pamalenta provinsi mai mopalai au duda talo sapi. U wali-wali toporo ram utanggulalio inseminasi buatan to sapi. Tetahun beti pemerintah provinsi mempona oleh program inseminasi buatan ode tolo lihulo sapi u hibiahe olola ianti. Uanu program beti owali lio hulondalo uatu-atu sapi modata. Pemerintah provinsi mamai mengohi pahamu potunu-potuhata ode mengoditi moli. Boli lio mao kader kesehatan hewan. To umai mopolai a odduda talo sapi to hulandalo. Timi edu tahunu ito hilihulihua sapi u laulo lio ode lipulipualo. Program inseminasi buatan buti musi mai ohu ilalo tamu a ami. Alihu sapi to hulandalo tatapu woluoluo. Wau olo mai moolai a ti lapulo wau tutumulo la iati.
3: Boodelo luandi ilo tohe lo limu.
2: Seperti cacing tersiram jeruk, artinya sangat malu.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pekan olahraga daerah mialo porpop. Upohutuli atau pohuato tanu dipo owali lio sabu donggo utanggula lio efisiensi. Boli lio mao donggo eengga deto upango. Iti seki lokoni adipala lo otanggulai. Tota unu ilalu ito ma lotan dua de uporprop goti pohutuo lio to pohuato. Nabo ma bilisala lio to dulu hupa pohuato diposadia umai ahalulu. Sabu kokolio abuti monga ongo sinamango. U donggo mopo opiehe tambati lo upo hila botanio. Pamalaja propesi ma pahamu to uolo uido wali. Wau ma mo dulu hupa ngolandu lipo utono umali ahalulu.
2: Bo odelo mo lambu labo wundu to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Penas lo mongotani wau mongo pilohala. Uma po opula pitu to tau nubuti po hutu olio to hulondalo. Hiango ode olanto umai moboro dawolo ekonomi. Itala ngotalio lo potani to hulondalo. Wasito sumawiono lo otanggulai. Tame moha diria buti pulu alo lihu. Monto li pulu pualo to ungo tupalo Indonesia. Ma tantu-tantu mai mo oro dawa ekonomi to hungo la ayati. Hama lo mai umo tahudu penas tunggu lo penas lapa-lapa tolomao. Utie hiango ode UMKM umusi ma mo posadia tididahepo. Umali ole-ole delo limongolio ode lipu limongolio. Penas buti talatua ulo kokolio o umai mo polai aro dawa lo ekonomi tolipu.
2: Lumanu lo mongo panggola. Bo ode lo tipo upo.
3: Seperti bunga jambu merah. Artinya warna menyolok.
0: Mengudla awak mengudla to. Tanu bo o. Odi mola uma pilo pesan beo mai lamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududunga ya to hianga pe entamai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa...
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Dan dengarkan bersama ada persembahan Jerman dan Krakow, kemudian ada Belanda versus Jepang, dan nanti kita akan juga mendengarkan hari ini Spanyol versus Tanjung Verde di jam 20. Ya, pas tutup siaran kita nanti ya, Anda langsung bisa mendengarkan siaran RRI tanpa ditutup. Ya, kita akan bisa mendengarkan secara langsung Spanyol versus Tanjung Verde.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadapilah dari Cross Bottom. Sebelumnya juga ada Jerat dari Harvey Malaiholo. Yang sekarang ini kita juga terus berupaya untuk menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan di masyarakat kita. Hal ini adalah UKM Kasamur yang dikabarkan itu menerima pendampingan dan pelatihan pengembangan produk olahan cabai rawit. Dan ini sekaligus juga dengan pemanfaatan platform digital pemasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek tahun 2026. Jadi pendengar, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 sampai 4 Juni 2026 yang dilaksanakan di Balai Produksi UKM Casamur Desa Lumuli. Di sini ditekankan pentingnya verifikasi diversifikasi produk demi menjaga stabilitas harga komoditas lokal dan menekan inflasi. Jadi diversifikasi olahan cabai rawit ini jadi produk bernilai tambah seperti sambal ikan cakalang dan abon cabai yang membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UKM sekaligus membantu menstabilkan pasokan harga cabai yang ada di pasar lokal.

0: lahapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Banyak yang tahu, ada sosok polisi yang jujur dan tegas. Seorang jenderal yang mengharumkan nama korpsnya. Dialah Inspektur Jenderal Ursinus Elias Medelu. Ia menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Markas Besar Angkatan Kepolisian tahun 1965 sampai 1972. Meski seorang jenderal, ia hanya menerima gaji yang tak seberapa besar. Bahkan, ia harus membuang malu dengan berhutang kepada mertuanya demi sesuap nasi bagi istri dan 8 anaknya. Kejujuran dan sikap yang sederhana di setiap langkahnya membuat Jenderal Ursinus Elias Medelu dikenang sebagai sosok polisi teladan yang patut dicontoh. Ia merupakan figur polisi yang anti suap dan anti korupsi serta bersahaja pada masanya.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan kita tadi sempat mendengarkan siaran berjaringan Pro 3 Jakarta yang dilanjutkan dengan siaran kunjungan dari kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman di Istana Merdeka hari ini, yang sementara berlangsung penyambutan Presiden Republik Federal Jerman. Dan siang ini kami memberitahukan Anda yang terus menikmati siaran kami, di jam 13 nanti kami akan menghadirkan siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 langsung dari ruang sidang DPRD Provinsi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti

0: ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: 70% cakupan permukaan bumi, laut adalah pengaruh utama cuaca dan alam dunia, memberikan pengaruh signifikan dalam perubahan iklim. Faktanya, laut membawa lebih dari 90% perdagangan dunia dan menopang 40% umat manusia yang hidup dalam jarak 100 km dari pantai. Laut adalah pengaruh utama.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: sebagai RT, saya harus melindungi setiap warganya.
1: Nah, RT justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini dari

0: tadi ngomongin si Asih.
1: Iya, bener. Ngomongin yang lain, atuh.
0: Bener, atuh.
2: Emang ada berita apa aja selain si Asih?
1: Oh, ada, ada.
0: Ah. Itu mau balik lagi ngomongin si Asih atuh.

Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menanti dengan siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu siaran langsung dari DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

fenomenal merupakan suatu jenis hujan yang terjadi atau terbentuk disebabkan adanya udara panas, suhu lingkungan yang tinggi, dan juga disertai dengan angin besar yang berputar. Hujan siklonal terjadi di daerah yang berada di tengah-tengah bumi atau yang dilewati oleh garis Hayal Katulistiwa atau ekuator. Penyebab hujan siklonal karena pertemuan antara dua jenis angin, yaitu angin pasat timur laut dan juga angin pasat tenggara. Setelah kedua angin bertemu, kemudian angin ini naik dan menggumpal di atas awan yang berada pada garis ekuator. Setelah awan ini mencapai titik jenuh, maka terjadi proses turunnya hujan siklonal.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang bilang, Bu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus? Gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Gempa bumi bisa datang kapan saja. Saat gempa terjadi, tetap tenang, lindungi kepala, jauhi kaca dan benda berat. Setelah gempa, segera menuju titik kumpul di tempat terbuka. Ikuti arahan petugas dan cari informasi resmi dari BPBD atau pemerintah setempat. Waspada, siap dan saling bantu. Tanggap bencana dimulai dari kita.

lantai, alarm kebakaran harus dipasang dekat tangga, bisa di koridor agar alarm dapat terdengar jelas di seluruh area. Juga dapat dipasang di dekat pintu keluar. Hal ini untuk memastikan bahwa suara alarm dapat terdengar jelas saat seseorang meninggalkan bangunan.

2029. Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili. Dan saat ini

dimanapun Anda berada, pada saat ini kami tengah menanti berlangsungnya siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Dan kita nantikan nantinya dengan para reporter yang sudah berada di lokasi.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 14 lebih 1 menit, masih terus kita hadirkan sajian musik dan informasi untuk menemani Anda saat ini. Dan kita juga menantikan untuk siaran langsung dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dan pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

0: Pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Tentu ini adalah bagian dasar yang penting untuk memetakan kembali bagaimana sektor usaha yang ada di Bonebolango, bagaimana progres perkembangannya, dinamikanya, tidak sekedar jumlah.
2: Menanggulangi ATM, AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Nah, khusus untuk TB sendiri, kita sosialisasi ke masyarakat itu melalui kerjasama dengan pemerintah desa.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, pemerintah bersama panitia daerah terus melakukan pembenahan fasilitas guna suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo.
1: Lokasi pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo terus dioptimalkan. Persiapan lokasi pelaksanaan sebagai bagian dari komitmen untuk mensukseskan agenda nasional tersebut. Berbagai aspek dilakukan pembenahan mulai dari infrastruktur, aksesibilitas, hingga kesiapan fasilitas pendukung. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat meninjau lokasi pelaksanaan Penas di Kabupaten Gorontalo menyatakan optimalisasi lokasi pelaksanaan dilakukan secara bertahap agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Gubernur komitmen seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung siap digunakan sehingga pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan berlangsung dengan lancar dan sukses.
2: Tanamannya sudah ada bagus, mudah-mudahan pada saat pelaksanaan dan dikunjungi oleh Bapak Presiden, ini sudah lebih mantap lagi. Ya, ini pas hujan baru turun, ini berkah. Semoga pertanaman di sini semakin subur. Bapak Presiden diagendakan tanggal 24 Juni 2026. Insya Allah akan Bapak Presiden sehat walafiat dan bisa berkunjung kembali ke Gorontalo. Para petani dari seluruh Indonesia bisa datang ke sini mengikuti acara penas ini. Dan khusus kepada seluruh petani di Provinsi Gorontalo, juga saya berharap bisa datang ke sini melihat kemajuan perkembangan teknologi pertanian.
1: Menurutnya penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut bukan hanya ajang pertemuan bagi petani dan nelayan, tetapi momentum untuk memperkenalkan potensi pertanian dan perikanan serta berbagai produk unggulan Gorontalo kepada peserta dari luar daerah. Gubernur menegaskan koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan, memastikan seluruh kebutuhan baik teknis maupun non-teknis. Gusnar Ismail berharap keterlibatan masyarakat pelaku UMKM dan kelompok tani serta nelayan dalam mensukseskan pelaksanaan Penas tahun 2026 yang akan dipusatkan di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Provinsi Gorontalo menghadirkan berbagai produk edisi terbatas atau limited edition dalam menyambut pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA. Produk tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi ribuan tamu dari berbagai daerah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Parekraf Pora Provinsi Gorontalo, Romi Moge, mengatakan momentum PENAS menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan kreativitas serta identitas daerah melalui produk-produk khas yang memiliki ciri khas. Menurutnya, produk edisi terbatas yang dipersiapkan UMKM beragam mulai dari produk ria, fashion, kuliner hingga berbagai cenderamata yang mengangkat kekhasan Gorontalo dan tema penyelenggaraan PENAS. Romi menjelaskan kehadiran ribuan peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia menjadi peluang usaha.
3: Jadi fashion itu lebih ke karawo. Jadi karawo ini menjadi produk lokal kita yang premium hari ini dan sudah diekspor ke beberapa negara termasuk juga Amerika, Eropa dan juga beberapa negara ASEAN. Ini menjadi juga incaran para peserta. Selain itu juga untuk olahan pangan tentunya ada kue karawo dan juga beberapa olahan pangan yang dia bersifat kue basah. Ini juga sudah beberapa pengrajin yang sudah menyiapkan dengan packaging yang limited edition. Misalnya gula-gula soba itu sudah dalam posisi ready sekarang dengan limited edition, artinya sudah digambar PENAS. Jadi seluruh pelaku-pelaku UMKM kami sudah harapkan mereka punya produk packaging itu yang limited edition. Yang artinya mereka mensukseskan PENAS ke-17 di Gorontalo. Sehingga seluruh produk-produk cenderamata itu semua bergambar maskot PENAS 2020.
0: Ia menambahkan pemerintah daerah terus memberikan dukungan pada pelaku ekonomi kreatif agar mampu menghadirkan produk yang berkualitas, menarik, serta memiliki daya saing dengan tetap mempertahankan karakter lokal Gorontalo. Persiapan para pelaku UMKM juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas kemasan, desain produk, serta strategi pemasaran agar produk yang ditampilkan mampu meninggalkan kesan bagi para pengunjung. Romi berharap kehadiran produk limited edition dapat menjadi salah satu ikon dalam pelaksanaan PENAS di Gorontalo dan menunjukkan bahwa ekonomi kreatif daerah mampu berkembang melalui momentum kegiatan berskala nasional. Pendengar, hasil sensus ekonomi akan menjadi instrumen penting dalam memetakan kembali kondisi sektor usaha di Kabupaten Bone Bolango.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyambut positif pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang resmi dimulai di Provinsi Gorontalo hari ini. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai perkembangan sektor usaha di daerah. Melalui sensus yang dilaksanakan 10 tahun sekali itu, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi dunia usaha yang berkembang di Kabupaten Bone Bolango. Pendataan tidak hanya akan menunjukkan jumlah pelaku usaha yang ada, tetapi juga memberikan informasi mengenai karakteristik, perkembangan, hingga dinamika usaha yang terjadi dari waktu ke waktu. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, saat dikonfirmasi wartawan, usai mengikuti apel pencanangan sensus ekonomi di rumah dinas gubernur, menyampaikan, hasil sensus akan menjadi instrumen penting dalam memetakan kembali kondisi sektor usaha di daerahnya. Data yang rinci dan terukur sangat dibutuhkan pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5: Tentu ini adalah bagian dasar yang penting untuk memetakan kembali bagaimana sektor usaha yang ada di Bone Bolango, bagaimana progres perkembangannya, dinamikanya, tidak sekedar jumlah, tapi kita petakan karakteristik masing-masing usaha ini. Dan itu sangat penting untuk menjadi bahan kita, fondasi kita untuk perencanaan-perencanaan ke depan dan apa intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau datanya lengkap, karakteristiknya kita tahu, jadi insya Allah intervensi juga akan lebih tepat.
4: Dengan adanya pemetaan yang lebih komprehensif, pemerintah dapat mengetahui sektor usaha yang berkembang, sektor yang membutuhkan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat didorong ke depan. Sekda menilai, data hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan pelaku usaha. Taufik Usman melaporkan.
0: Pengembangan Institut Agama Islam Negeri IAIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN membutuhkan pembenahan sarana-prasarana yang memadai. Bahkan para tenaga pendidik, khususnya para dosen pengajar, harus lebih mengasah skill dan pengetahuannya. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
6: Transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN Gorontalo terus dipermantap oleh pemerintah dan perguruan tinggi itu sendiri. Tentu ke depan setelah bertransformasi, berbagai aspek akan dibenahi oleh perguruan tinggi Islam tersebut. Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo Ahmad Faruk Ananda mengemukakan pembenahan serta evaluasi penting untuk dilakukan mengingat keberadaan perguruan tinggi harus mampu mencerminkan kehidupan dan kemaslahatan mahasiswa yang ada di lingkungan kampus. Pembenahan sarana-prasarana untuk mewujudkan Universitas Islam Negeri harus menjadi prioritas dari perguruan tinggi ini. Pengembangan fasilitas yang ada nantinya akan menunjang berbagai kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Selain itu, tenaga pendidik, khususnya para dosen pengajar yang ada nanti, harus lebih mengasah skill dan pengetahuannya.
7: Sebenarnya mengevaluasi banyak sekali yang akan dievaluasi ketika sudah menjadi UIN nantinya, karena sama yang apa yang kita harapkan bahwa universitas yang terbaik adalah universitas yang mencerminkan kehidupan atau kemaslahatan masyarakatnya yang ada dalam masyarakatnya itu, yaitu mahasiswa itu sendiri. Mungkin dari segi fasilitasnya yang akan dikembangkan, bagaimana yang diperlukan mahasiswa, kemudian tenaga pendidiknya yang ada di dalam yang harus di-upgrade lagi skillnya, dan banyaklah yang akan dievaluasi ketika itu menjadi UIN nantinya, salah satunya pengembangan minat dan bakat yang ada di lingkungan mahasiswa.
6: Faruk menambahkan begitu banyak yang harus dibenahi untuk menuju Universitas Islam Negeri. Di samping itu, pengembangan minat maupun bakat di lingkungan mahasiswa agar terus dimaksimalkan. Sebagai mahasiswa IAIN, dirinya mengapresiasi dan mendukung pengembangan IAIN menjadi UIN ke depan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pemerintah terus mendorong program hilirisasi sektor pertanian dan peternakan guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Di Provinsi Gorontalo, rencananya pengembangan industri hilirisasi ayam mendapat respon positif dari kalangan petani jagung. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
9: Petani jagung Gorontalo, Hamzah Ninci, mengatakan rencana pembangunan industri hilirisasi ayam menjadi kabar baik bagi petani. Menurutnya, selama ini harga jagung sering berfluktuasi karena dipengaruhi kondisi pasar dan distribusi keluar daerah. Kehadiran industri pengolahan di Gorontalo diyakini akan menciptakan pasar yang lebih pasti bagi hasil produksi petani. Hamsa menjelaskan, dengan adanya industri peternakan ayam yang membutuhkan pasokan pakan dalam jumlah besar, petani memiliki kepastian kemana hasil panen akan dipasarkan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong peningkatan produksi jagung di Gorontalo karena kebutuhan bahan baku diperkirakan akan terus bertambah.
10: Ini kan kabar gembira ya buat kami petani jagung khususnya, karena tadinya kan sesuai informasi yang kami terima bahwa harga jagung itu memang selalu tidak stabil ya, karena tergantung dari biaya ekspor atau apa semua, sehingga tapi sudah dengan adanya intervensi pemerintah sehingga harga sekarang ini mulai stabil, dan apalagi ditambah oleh hilirisasi ayam sehingga produksi pertanian khususnya jagung ini dari kami pemasarannya sudah jelas, sudah ada pintu, tinggal bagaimana pengolahan hasil panen ini kualitas seperti apa yang diminta oleh pengolahnya hingga kami petani ini siap. Dan ini memang kami harus sambut betul ini permintaan pengolahannya itu seperti apa. Kami sangat gembira petani, karena pasarannya sudah pasti dan mau kemana jagung kami ini sudah kami tahu.
9: Ia menilai untuk mendukung kebutuhan industri hilirisasi ayam dalam skala besar, petani masih memerlukan pendampingan serta dukungan teknologi pasca panen agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan industri pakan ternak di Gorontalo.
0: Pendengar, perkembangan teknologi digital mendorong media penyiaran untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pegiat media sosial Mega Femila menilai konvergensi media menjadi langkah penting agar radio dan televisi tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya, konvergensi media bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dilakukan oleh industri penyiaran agar mampu menjangkau audiens di berbagai platform digital. Kehadiran teknologi baru termasuk kecerdasan buatan atau AI menjadi tantangan sekaligus peluang bagi media untuk terus berinovasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
11: Tentu saja ini hal yang menarik buat dibahas, terus juga jadi hal yang penting untuk dikaji lebih dalam. Mengingatkan sekarang era transformasi digital dan juga perkembangan teknologi ini kian hari kian cepat, kian berubah, ada aja yang terjadi. Contohnya salah satunya ada AI yang sekarang mulai mendominasi di berbagai bidang. Jadi untuk bicara konvergensi terutama di dunia penyiaran entah itu TV atau radio, ini penting karena media itu jadi salah satu tombak yang harus bisa menyesuaikan hal ini. Masyarakat tahu berita ini dan itu dari mana kalau bukan dari media. Nah, media dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan adanya perubahan media baru lagi.
0: Mega Femila menambahkan keterlibatan generasi muda menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi media karena dinilai lebih akrab dengan perkembangan teknologi digital dan berbagai platform komunikasi masa kini. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, generasi muda diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam proses konvergensi media di masa depan. Penyakit tuberkulosis terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Laporan Rehan Datau.
12: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran tuberkulosis melalui sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa serta berbagai pihak terkait agar penanganan tuberkulosis dapat dilakukan secara bersama-sama. Selain berkolaborasi dengan dinas kesehatan, pendamping desa juga didorong untuk memanfaatkan program dan kegiatan yang mendukung edukasi kesehatan di tingkat masyarakat. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bone Bolango, Ahmad Nanang Kadir, menyampaikan upaya pemerintah ini dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.
13: Jadi penanggulangan atau pencegahan penyakit TBC ini di Bone Bolango khususnya, kami senantiasa bekerja sama dengan dinas kesehatan khususnya yang menanggulangi penyakit TB ini. Tapi di sisi lain kami juga kerjasama dengan Adinkes dalam hal yang namanya menanggulangi ATM, AIDS Tuberculosis dan malaria. Nah, khusus untuk TB sendiri, kita sosialisasi ke masyarakat itu melalui kerjasama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini, kita mendayagunakan sumber dana desa. Ini sesuai dengan Permendes nomor 16 tahun 2025. Kita peruntukan bisa dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk yang namanya kegiatan lainnya. Nah, di sosialisasi inilah kita sampaikan ke pemerintah desa maupun kader maupun perwakilan masyarakat untuk bagaimana penyakit TB ini dapat kita selesaikan bersama. Maka daripada itu, di hari Selasa kemarin kami melakukan kerjasama dengan 15 desa di awal dalam hal untuk melakukan kerjasama untuk membasmi ataupun dalam hal menyelesaikan masalah tentang TB ini.
12: Sosialisasi pencegahan tuberkulosis dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan penyakit secara tepat. Sebagai langkah awal, kerjasama telah dilakukan dengan sejumlah desa untuk memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Bone Bolango.
0: Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, Kabupaten Gorontalo Utara juga menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang rawan akan kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Sebagai daerah yang memiliki potensi alam yang cukup melimpah, membuat pemerintah daerah Gorontalo Utara terus memaksimalkan pelaksanaan program serta kegiatan bagi masyarakat sekitar. Letak Kabupaten Gorontalo Utara yang strategis dengan garis pantai yang cukup panjang menyebabkan potensi perikanan laut pun menjanjikan. Pemda Gorontalo akan terus mendorong potensi yang ada untuk meningkatkan kemajuan daerah. Namun dengan kekayaan alam yang dimiliki tersebut, terdapat persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Terkait dengan hal itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi, menyadari dengan adanya kekayaan alam memadai yang dimiliki oleh daerah ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Gorut juga merupakan salah satu daerah yang rawan akan kejadian bencana alam.
14: Dengan potensi daerah ini kita bisa dorong atau kita kembangkan untuk kemajuan daerah Gorontalo Utara. Tetap untuk kemasyarakatan seluruh rakyat Gorontalo Utara, tapi memang juga di daerah ini menjadi daerah yang memang rawan bencana. Rawan bencana banjir, rawan bencana gempa bumi, tsunami, nah, ini memang di Gorontalo Utara ada.
6: Asisten 1 Setda Gorontalo Utara menambahkan, apabila terjadi perubahan iklim di Provinsi Gorontalo, sering daerah ini mengalami bencana banjir maupun tanah longsor. Bahkan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana gempa bumi disertai tsunami.
0: Pendengar sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
8: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 live dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Kita ikuti laporan reporter Bobby Riawan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dari lantai 2 ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Saat ini Gubernur Gorontalo Gus Tarif Ismail sudah berada di ruang sidang dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili yang akan memimpin jalannya rapat paripurna juga sudah berada di tempat ini, dan 3 Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa, Laude Haimudin dan Sulianto Pateda sudah berada di pimpinan sidang. Sementara itu anggota DPRD juga sudah berada di tempat masing-masing. Nah, sementara di sebelah kanan dari meja pimpinan ini hadir pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga pimpinan instansi vertikal serta forum koordinasi pimpinan daerah. Sementara itu di sisi kanan dari meja pimpinan ini hadir dari tamu undangan dan juga dari keluarga yang akan dilantik, termasuk dari anggota DPRD pengganti antar waktu juga yang akan dilantik sudah berada di tempat ini. Dan peringat saat ini beberapa saat yang lalu Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili sebagai pimpinan sidang telah membuka secara resmi pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Berikut kita ikuti pengantar dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili.
2: Pada hari ini beserta keluarga dan konstituennya yang hadir serta para pendengar radio di mana saja berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Saudara Aswan Jamaluddin ST.MT, menggantikan anggota yang terhormat Bapak Mustafa Yasin SPDI dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami mengajak kepada hadirin untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga rapat paripurna DPRD pada hari ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sebagaimana sesuai dengan harapan kita semua. Berdoa mulai.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan sidang rapat paripurna diawali dengan doa, dan juga sebelumnya diawali dari pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Kori Nasional Tiara Bambak dan juga dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, kembali kita ikuti pimpinan sidang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili.
2: Sumpah janji anggota DPRD termasuk rapat paripurna yang bersifat pengumuman dan tidak memerlukan quorum rapat. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 44 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 38 orang anggota Dewan. Untuk itu, dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan terlebih dahulu dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini sebagai berikut. 1. Pasal 144 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Pasal 114 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 166 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib, dinyatakan bahwa anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4 Garis Datar 667 tahun

0: peresmian, pengangkatan, pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024 atas nama Saudara Aswan Jamaluddin STMT. 5. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo yang terakhir tanggal 8 Juni 2026 bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2026. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 untuk pelaksanaannya. Acara ini akan dipandu oleh pembawa acara.
1: Ya, baik, Rekan, demikian tadi pengantar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sebagai pimpinan rapat paripurna. Dan setelah membacakan dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo saat ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan dibacakan PLH Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Kristanto Ahmad.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 garis datar 667 tahun 2026 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Kesatu, meresmikan pemberhentian Saudara Mustafa Yasin dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2024-2029. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah tertanda. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada satu, yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sampai dengan ke-20 masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 garis datar 935 tahun 2026 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Kesatu, meresmikan pengangkatan Saudara

0: Aswan Jamaluddin ST MT sebagai pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Kedua, pengucapan sumpah janji dilakukan paling lama 60 hari sejak keputusan menteri ini diterima. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah ditandatangani. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta sampai dengan 20 yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
1: Ya, demikian tadi pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dibacakan PLH Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Kristianto Ahmad. Dan peringatan selanjutnya kita akan menyaksikan proses pengucapan sumpah dan janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo Aswan Jamaluddin yang saat ini sudah berada di depan meja tempat pengambilan sumpah dan janji yang sebelumnya menempati kursi di sebelah kanan dari pimpinan sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Dan pengambilan sumpah ini akan dipandu Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili yang juga akan disaksikan oleh rohaniwan dan tentunya seluruh tamu undangan yang hadir di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo saat ini. Ya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili sudah berada di depan berhadapan dengan anggota DPRD pengganti antar waktu Provinsi Gorontalo dan saat lagi kita akan mengucapkan sumpah janji PAW DPRD anggota DPRD Provinsi Gorontalo Aswan Jamaluddin.
2: Pada hari ini Senin tanggal 15 Juni tahun 2026, saya Idrus M. Thomas Mopili SE MM, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, akan memandu pengucapan sumpah saudara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Sesuai pasal 144 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Provinsi pengganti antar waktu mengucapkan sumpah janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD Provinsi. Sebelum saya memandu pengucapan sumpah, saya ingin bertanya, bersediakah saudara mengucapkan sumpah?
3: Bersedia.
2: Dengan agama apa?
3: Islam.
2: Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, saudara akan mengucapkan sumpah dengan panduan dari saya menurut agama Islam. Selanjutnya, saudara mengikuti kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya.
1: Akan memenuhi kewajiban saya.
2: Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
1: Sebagai anggota Dewan Rakyat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
2: Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
1: Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
2: Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Dengan berpedoman pada Pancasila.
1: Dengan berpedoman pada Pancasila.
2: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945.
1: Tahun 1945.
2: Bahwa saya. Dalam menjalankan kewajiban. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi.
1: Seseorang.
2: Dan golongan. Bahwa saya. Akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang saya wakili. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kepentingan bangsa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan
1: DPP Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029 Aswan Jamaluddin yang dipandu Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan kami informasikan anggota DPRD pengganti antara waktu Provinsi Gorontalo ini Aswan Najamuddin merupakan dari Partai PKS yang berasal dari Kabupaten Pohuwato dan lahir di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo yang saat ini berusia 42 tahun. Ya, kalau dilihat dari usianya ini masih cukup muda menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang kebetulan di kesempatan ini hadir bersama keluarga, istri dan ketiga anaknya yang saat ini berada di kursi sebelah kanan. Dan saat ini sementara berlangsung penandatanganan berita acara pelantikan anggota DPRD pengganti antar waktu dan telah selesai dilaksanakan antara Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang baru saja dilantik Aswan Jamaluddin. Ya, dan saat ini pengar Ketua DPRD dan juga anggota DPRD Provinsi Gorontalo Aswan Jamaluddin masih berada di tempat dan saat ini Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ini menuju ke depan untuk dilakukan penyematan PIN sebagai tanda sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2024-2029 yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili dan disaksikan secara dekat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan juga seluruh tamu undangan dan termasuk anggota DPRD Provinsi Gorontalo hadir di kesempatan ini dan telah selesai dilakukan penyematan PIN disambut dengan aplaus atau tepuk tangan dari tamu undangan yang hadir di ruang ini. Dan saat ini Gubernur Gorontalo menyerahkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo Aswan Jamaluddin dan telah selesai dilaksanakan. Ya, kami informasikan pendengar saat ini setelah dilakukan pengucapan sumpah dan janji Aswan Jamaluddin yang saat ini sudah resmi menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029 saat ini menempati kursi yang telah disediakan oleh Dewan pun DPRD Provinsi Gorontalo yang berada di bagian atas. Nah, kami gambarkan sedikit, ini meja anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini terdapat dua bagian dan terdapat tiga baris, dan Aswan Jamaluddin berada di baris ketiga kursi yang satu sudah menempati, tentunya dengan wajah yang sangat ceria setelah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota dewan, yang kami hormati para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, pejabat tinggi pratama, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo, yang kami hormati ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Tim Komunikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Tim Ahli dan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Gorontalo, para wartawan baik media cetak, media elektronik, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pelaksanaan pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 Bapak Aswan Jamaluddin STMT telah berjalan dengan hikmat dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat dan sukses kepada yang terhormat Bapak Aswan Jamaluddin STMT yang telah diresmikan sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memastikan keterwakilan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. Bahwa jabatan anggota DPRD adalah amanat rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesional, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan penganggaran. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kepada anggota Dewan yang baru mengucapkan sumpah janji, bahwa jabatan sebagai anggota Dewan merupakan amanah yang berat dari masyarakat atau konstituen kita yang benar-benar harus kita pertanggungjawabkan dengan menunjukkan kerja nyata serta hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo. Karena sebagai anggota DPRD mengandung konsekuensi bahwa berjuang di DPRD tidak hanya mengatasnamakan kepentingan partai politik tertentu atau kepentingan kelompok masyarakat tertentu, akan tetapi sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjadi wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Saya percaya dengan niat baik saudara bergabung di DPRD mewakili rakyat untuk turut bekerja memperbaiki pembangunan di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, curahkan segenap dedikasi dan waktu demi kemajuan Provinsi Gorontalo. Saya berharap saudara dapat melaksanakan tugas sebagai anggota dewan dengan baik, senantiasa mematuhi tata tertib serta menjunjung tinggi kode etik DPRD, dan dengan kehadiran saudara diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik pikiran maupun gagasan dalam melaksanakan pembangunan yang kini terus berlangsung, sehingga akan lebih memperkuat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota, pada pasal 164 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib, bahwa anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikan. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin STMT masuk pada alat kelengkapan dewan di Komisi 3 yang memiliki ruang lingkup tugas bidang perencanaan dan pembangunan, kemudian juga di badan musyawarah. Kepada yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin, kami ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini pula, kami atas nama pimpinan dan anggota menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mustafa Yasin atas pengabdian dan jasanya. Selama menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kita telah bersama-sama menjadi bagian dalam satuan tugas kelembagaan yang cukup menyita pikiran dan energi. Selama itu pula, kita telah menjalin solidaritas, kebersamaan, dan persaudaraan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan kinerjanya di tempat pekerjaan yang lain demi kesejahteraan rakyat di Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja kepada anggota dewan yang baru mengucapkan sumpah. Tunjukkan aktivitas saudara dengan sebaik-baiknya, dengan berperan aktif baik dalam forum rapat paripurna, rapat-rapat alat kelengkapan dewan maupun kegiatan dewan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi usaha kita semua. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, saat baru saja kita dengarkan sambutan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Mopili dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo saat ini sudah kembali ke tempat semula. Sebagai informasi, Aswan Jamaluddin akan berada di Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Dan pendengar, Selanjutnya, kita akan ikuti sambutan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
6: Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama para Wakil Ketua, yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Dewan, yang saya hormati Bapak yang mewakili Forkompimda, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kesejahteraan Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, mohon maaf karena magnetnya sudah tertuju kepada Pak. Bersama keluarga, yang saya hormati para pimpinan OPD dan seluruh hadirin yang saya muliakan, saya hormati khusus Pak Mantan Ketua Majelis Ulama, Pak Ustadz Bahmid, dan seluruh hadirin para pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya mengucapkan banyak terima kasih dan banyak selamat. Terima kasih itu saya ucapkan karena dengan kesabaran menantikan SK terbit, kira-kira begitu. Karena beliau Pak Jamaluddin ini, saya hitung-hitung 3-4 kali bertemu saya. Bukan beliau bertemu, tapi berpapasan bertemu. Saya berpendapat berpapasan bertemu itu mengandung nilai tinggi daripada kita bertemu, Pak. Kenapa? Pada saat berpapasan itu konfirmasi terjadi. Bagaimana Pak ini? Bagaimana perkembangan? Sabar, kira-kira begitu yang saya. Benar Pak ya? Ya. Jadi terima kasih dan banyak selamat atas pelantikan ini Pak Jamaluddin. Kemudian yang kedua, bahwa tugas-tugas ke depan ini semakin banyak dan semakin menantang, dan itu juga perlu kesabaran. Karena seringkali apa yang dipikirkan tidak lantas tiba-tiba harus jadi. Ya, namanya juga forum demokrasi, ya, kita hidup di era demokrasi. Satu orang berbicara A, orang lain pasti bisa berbicara B. Itu yang kita pertemukan dan memerlukan kesabaran. Tapi mari kita bersama-sama membangun Provinsi Gorontalo tercinta ini. Yang ketiga, ini secara spesifik menyangkut partai ini. Jadi nomor di bawah itu tidak perlu berkecil hati. Ini kenyataannya seperti ini, ya. Jadi artinya dalam konteks pembinaan politik dalam negeri, saya berharap semua kader partai politik bekerja untuk bangsa dan negara ini, tidak memperdulikan nomor urut dan segala macam. Karena pada akhirnya tantangan pekerjaan yang akan menentukan. Saya kira demikian sambutan dari kami, dari saya selaku gubernur dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekali lagi mengucapkan banyak selamat dan mari kita terus bekerja sama membangun Gorontalo tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo, baru saja kita dengarkan sambutan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipandu Asrul Lasapa dari kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang saat ini sudah berada di podium.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini beroleh rahmat, berkah dan ridha dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma malikal mulk, wahai Allah yang menguasai segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam genggamanmu lah ya Allah segala kekuasaan. Engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Curahkan rahmat berkah dan ridhamu pada acara yang kami laksanakan pada saat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada saudara kami yang dilantik dan diambil sumpahnya pada saat ini. Dan kepada kami semua, kekuatan dan kemampuan melaksanakan kewajiban kami dalam berbakti kepada bangsa, negara dan agama yang kami cintai. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amanah ini sebagai wasilah bagi kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu dan sebagai jalan untuk menggapai keridhaan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pembacaan doa yang dipandu Asrul Lasapa dari kantor wilayah Kemenag Provinsi Gorontalo. Berikutnya kita akan ikuti rangkaian selanjutnya, penutupan rapat paripurna ke-90 yang akan disampaikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopili berikut ini.
8: Kami menyampaikan terima kasih pada Gubernur yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan dalam rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih pula kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang pertama Bapak Lukas Rohman SHMH, Asisten Pengawasan mewakili Kajati Gorontalo. Bapak Sutaji SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo. Mayor Lek Rizki Nurrohim SST Hum, Kadis Op Satradar Kuandang, Kapten Laut Eko Purwono dan Kal Limboto, AKBP Roni Engahu SPD MH, Kasubdit 3 Polda Gorontalo. Yang kami hormati Muhammad Fajrin Arsad, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ibu Lisnawati Ibrahim, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dan yang teristimewa hari ini ada sahabat kita Ustadz Abdul Rahman Abu Bakar Bahmid yang turut hadir dalam pelantikan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD, ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota Bawaslu, Kakamwil Kementerian Agama, ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, dan seluruh hadirin yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini, kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih.
5: Dengan ketukan palu 3 kali oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopili menandakan berakhirnya seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang baru saja melakukan pengambilan sumpah dan janji, sebagai informasi berada di anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, dan saat ini pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo diarahkan untuk berdiri di depan meja pimpinan dan dia dampingi oleh istri. Dan selanjutnya saat ini Asrul Aswan Jamaluddin sekarang sudah berada di depan meja pimpinan bersama istri dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dan tamu undangan saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan ucapan selamat kepada Bapak Aswan Jamaluddin sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama tamu undangan lainnya juga saat ini mengikuti dan saat ini sedang melakukan foto bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Pendengar dimanapun Anda berada, berakhir sudah siaran langsung oleh kami dari Ruang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Seluruh kerabat yang bertugas, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Gorontalo, Abdul Haris Talamati, produser Budi Akantu, pengarah acara sekaligus reporter Bobby Riawan, saya sendiri Rayhanda Tau, tim Tembe koordinator Roy Dumako, teknisi Muhammad Firmansyah, Saiful Alam, Rizal Tolinggilo, kameramen Ridwan Panigoro, Firman Rahmatullah Yahya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke studio RRI Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Radio Pro 1 Gorontalo, kita baru saja mengikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2024-2029 langsung dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Kita kembali akan hadirkan untuk Anda sore hari ini di program LDR 100% Indonesia.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

10 sampai dengan 25 Juni 2026, tingkat keterisian hotel sudah mencapai 85%. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, dari total 1.530 kamar yang tersedia di 50 hotel, ada 1.305 kamar sudah terisi dan dipesan oleh peserta Penas ke-17. Dari 50 hotel tersebut, 3 hotel berbintang dengan kapasitas sebanyak 317 kamar sudah penuh, sementara 2 hotel berbintang lainnya yang memiliki kapasitas 276 kamar sudah terisi sebanyak 257 kamar atau 93%, ya. Anda bisa ikuti info selengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: aku lupa stok barangnya udah habis.
1: Loh, kok bisa? Emangnya kamu masih catat stok pakai buku tulis?
0: Iya, Osin. Soalnya udah kebiasaan aku.
1: Aduh, udah 2025 nih. Sekarang zamannya digitalisasi inventory. Semua data stok bisa dicek lewat HP. Real time, rapi, dan gak bikin pusing.
0: Wah, jadi gak bakal ada drama barang kosong tapi dikira ada ya?
1: Nah, itu dia. Dengan sistem digital, UMKM itu bisa hemat waktu, efisien, dan kelihatan makin profesional. Catatan manual boleh nostalgia, tapi bisnis butuh kecepatan. Saatnya UMKM beralih ke sistem digital inventory. Biar stok aman, bisnis pun lancar.
0: Wow.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akhiri untuk kebersamaan kita di program Musik dan Informasi ya, karena LDR tadi tidak terlaksana, kita tadi ada siaran langsung ya. Dan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1, kita akan ikuti untuk program Dialog Tamu kita live dari Studio RRI Net Gorontalo pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan Anda yang menyaksikan kami di YouTube RRI Gorontalo. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali program tamu kita hadir bersama saya Azhar Yusuf, dan kali ini kita hadir dengan topik teknologi pertanian dorong produksi pangan Gorontalo. Pendengar, perkembangan teknologi pertanian membuka peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan di Gorontalo. Ya, pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern di area pertanian, ya, juga drone, sistem irigasi yang lebih efisien, hingga teknologi budidaya berbasis data. Ini menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menekan biaya usaha, ya. Momentum PENAS ke-17 tahun 2026 yang digelar di Gorontalo ini menjadi kesempatan juga yang cukup strategis bagi petani, penyuluh, dan pelaku pertanian untuk mengenal dan juga mengadopsi, ya, berbagai inovasi yang telah diterapkan di berbagai daerah. Dan selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini juga bisa mempercepat, ya, modernisasi pertanian dan juga mendorong peningkatan produksi pangan, ya. Di sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Kita akan menyapa yang pertama ada Pak Abdul Gias Sila SP, ya, selaku penyuluh pertanian. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul Gias.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Pak Gias sudah bersama kita di sore hari ini, ya. Iya, kita menantikan juga untuk narasumber lainnya untuk bergabung di sore hari ini. Kami membuka line telepon juga untuk Anda di sesi interaktif 0821-9664-8664, juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Ya, kita langsung ke Pak Gias dulu, ya, sembari kita menantikan untuk narasumber lain. Ya, Pak Gias, seperti apa untuk kondisi penggunaan alat dan juga mesin pertanian modern saat ini di tingkat petani yang ada?
1: Terima kasih Pak Moderator, ya, yang saya hormati, yang Pak Moderator yang sempat memandu kita dalam acara RRI Nyata, ya, juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo. Baik, terkait dengan kondisi penggunaan alat sintan yang ada di Gorontalo khususnya, ini memang kita ketahui bersama bahwa Gorontalo merupakan salah satu penghasil pangan di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, sektor pertanian juga menjadi sumber utama pangan masyarakat Gorontalo, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi. Nah, ini teknologi pertanian merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan hasil baik produksi maupun produktivitas pertanian. Untuk kondisi penggunaan alat sintan itu sendiri, memang penggunaan alat sintan kalau kita lihat untuk petani saat ini, khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, kebetulan saya adalah penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo, memang alat sintan itu sendiri sudah digunakan di seluruh tahapan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, kemudian penanaman, pemeliharaan sampai panen pasca panen. Ya, untuk pengolahan kita bisa lihat masyarakat petani sudah menggunakan baik itu John Deere atau roda 4 maupun hand tractor dan 2 itu untuk pengolahan. Kemudian untuk penanaman juga, kalau dalam sistem budidaya kita biasa mengenal ada yang namanya alat transplanter. Nah, ini alat tanam dalam sistem budidaya tanaman padi. Kemudian juga ada alat yang sangat sederhana yang sekarang sudah dikembangkan, itu menggunakan pipa paralon. Nah, itu juga sangat efisien dalam hal tenaga kerja. Dan memang kita menyadari bahwa dengan adanya teknologi ini, secara tidak langsung ini mengatasi kekurangan tenaga kerja yang ada di tingkat petani. Dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian itu sendiri. Memang banyak permasalahan, Pak, yang ada di tingkat pertanian, khususnya di tingkat petani, mulai dari jumlah alat sintan yang tidak merata, memang belum merata, Pak, untuk semua kalangan, khususnya yang ada di tingkat Kolompo, yang ada di Kabupaten Gorontalo. Ya, kemudian juga sudah banyak alat yang diberikan oleh pemerintah, tapi belum sepenuhnya untuk apa petani dalam hal memperbaiki, merawat alat tersebut. Makanya banyak bantuan diberikan ini tidak terawat dengan baik. Kemudian juga dalam hal teknologi Alsintan itu sendiri, ini petani memang masih terbatas dalam hal modal untuk membeli alat pertanian sendiri. Mungkin demikian, Pak.
0: Iya. Pak Abdul Gias, ini sebelum kita lanjut, iya, kita menyapa dulu untuk narasumber yang sudah bergabung lainnya. Ada Pak Irfan Mata Launi selaku petani jagung. Ya. Iya. Assalamualaikum, iya, selamat sore, iya, Pak Irfan.
2: Selamat sore.
0: Iya. Pak Irfan, suara saya bisa didengar dengan jelas, Pak Irfan, ya?
2: Bisa.
0: Iya, baik. Iya, kita lanjut ke Pak Abdul Gias dulu. Pak Abdul Gias, ini bagaimana strategi dari para penyuluh agar teknologi yang diperkenalkan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan berkelanjutan oleh para petani ini, Pak?
1: Iya. Untuk strategi kita sendiri untuk teman-teman penyuluh, khususnya saya sendiri, sudah banyak yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan semacam sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan penggunaan alat teknologi tersebut. Kemudian juga kita sering melakukan pelatihan, baik melalui brigade pangan, kemudian juga melakukan pendampingan. Nah, ini kita terus lakukan di tingkat lapangan, pembina kelompok-kelompok petani dalam hal penggunaan alat dan mesin pertanian, dan juga teknologi-teknologi apa yang mungkin bisa diterapkan bersama-sama dengan petani. Dan selain itu juga kita melakukan demplot, dan alhamdulillah untuk saat ini Gorontalo sudah merupakan tuan rumah pekan nasional. Ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam menyambut PENAS itu sendiri, khususnya dalam hal gelar teknologi. Kita penyuluh turut andil di dalamnya, khususnya dalam pendampingan teknologi. Di situ kita bisa belajar bersama, petani bisa mengunjungi PENAS tersebut. Banyak teknologi yang akan diperagakan dalam PENAS tersebut. Yang pertama mungkin kita tahu bersama bahwa ada program PMAS, artinya pertanian modern, Advanced Agriculture System, di mana ini pertanian ini memadukan antara penggunaan benih unggul, kemudian penggunaan mekanisasi secara full, dan sistem penanaman yang diterapkan oleh pertanian itu sendiri. Dan juga ada dalam PENAS nanti akan kita ada yang namanya teknologi surjan. Nah, ini teknologi surjan ini artinya metode tata lahan, penggunaan tata lahan, di mana lahan yang tinggi kita upayakan untuk ditanami tanaman semacam hortikultura. Nah, kemudian untuk lahan yang rendah ini bisa diupayakan untuk tanaman padi sawah misalnya, supaya lahan tersebut bisa termanfaatkan secara optimal. Mungkin itu sekedar perkenalan terkait gelar teknologi yang ada di PENAS. Ada juga yang namanya Minabek. Minabek di mana dalam satu lokasi kita bisa membudidayakan padi sawah, kemudian bisa membudidayakan ikan, dan juga bisa memelihara bebek. Itu kita bisa lihat nanti di kegiatan PENAS tersebut. Ya. Itu dulu, Pak. Makasih.
0: Baik. Kita lanjut ke Pak Irfan selaku petani jagung, ya. Pak Irfan, teknologi pertanian apa yang sudah atau selama ini digunakan sebagai alat untuk membantu pertanian, para petani di saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Saat ini hampir semua ya petani Gorontalo, terutama petani jagung itu, penggunaan teknologi itu sangat minim. Memang ada beberapa teknologi yang sudah diterapkan, tetapi memang ya tidak memadai. Karena memang keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya juga, kemudian alokasi unit yang memang mungkin menurut Dinas Pertanian dan teman-teman PPL memang mungkin sudah terpenuhi, tapi menurut petani itu memang agak sulit memenuhi kebutuhan petani. Karena saat ini luasan lahan pertanian dengan unit yang ada mungkin tidak berbanding lurus menurut kami. Soal perawatan ya kami setuju, mungkin memang pola pikirnya para petani ada yang baik yang dipakai, yang rusak disingkirkan. Mungkin itu yang yang harus dirubah, mindset yang harus dirubah. Tetapi terkait dengan penerapan teknologi pertanian, memang kita harus akui juga bahwa petani di Gorontalo ini tidak semua menerapkan teknologi pertanian. Masih ada juga yang masih pola manual. Ya harapannya ke depan, selain mendorong penerapan teknologi pertanian, juga harus diimbangi juga dengan ketersediaan teknologinya. Karena sampai saat ini saja di kami, khususnya petani yang ada di desa-desa, untuk menjangkau barikade itu agak sulit. Karena ya harus dikirimkan menyurat, kemudian ketersediaan alat yang ada di barikade, kalaupun ada alatnya, operatornya, ya sama dengan yang saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Mungkin itu saja awal-awal. Terima kasih.
0: Tapi Pak Irfan, apakah ada semacam pelatihan untuk para petani ya yang pernah diikuti untuk penggunaan teknologi pertanian ini, Pak?
2: Ya, selama ini saya memang mengetahui ada. Tapi kalau untuk saya pribadi, memang saya belum pernah ikut karena mungkin ya keterbatasan juga jumlah peserta. Tidak mungkin semua petani juga bisa diakses oleh sosialisasi atau pelatihan seperti itu, kan?
0: Baik. Ya. Kami membuka sesi interaktif untuk Anda. Silakan mendengar di 0821-9664-8664. Kita kembali ke Pak Abdul Ghias tadi ya. Pak Abdul Ghias, apakah terdapat ada data atau contoh nyata peningkatan hasil panen setelah penggunaan teknologi tertentu ini, Pak?
1: Kalau untuk contoh nyata, Pak, ini memang agar bervariasi pada tingkat kelompok, tapi memang secara signifikan ini tentu ada peningkatan. Salah satunya adalah petani itu sudah menerapkan penggunaan benih unggul, ya, melalui bantuan-bantuan yang diberikan, baik itu padi sawah maupun jagung. Kemudian juga alat dan mesin pertanian. Memang saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Irfan, memang untuk bantuan Al-Sintan itu sendiri masih sangat terbatas dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan petani khususnya yang ada di provinsi Kalimantan. Nah, yang saya rasa untuk peningkatan produksi ada, Pak, ya, baik itu padi sawah maupun jagung.
0: Iya. Baik. Untuk keterbatasan mungkin dari jaringan internet, apakah menjadi kendala dalam penerapan pertanian di era digital saat ini, Pak?
1: Kalau untuk keterbatasan ya tantangan terbesar yang kita hadapi untuk seorang penyuluh dalam pendampingan petani memang keterbatasan akses teknologi bagi sebagian petani itu ada. Kita tidak mengikuti, kemudian juga biaya alat yang cukup tinggi, kemudian memang betul untuk pelatihan-pelatihan di tingkat petani ini memang masih kurang, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim yang memang kita tidak bisa pungkiri. Sekarang saja ini prediksi BMKG ini akan ada El Nino, ya.
0: Yeah.
1: El Nino Godzilla istilahnya. Ternyata di Gorontalo hujan.
0: Ya.
1: Nah, ini yang menjadi kendala-kendala kita, tantangan kita dalam pendampingan bersama
0: kelompok. Iya, baik. Kita masih akan melanjutkan untuk obrolan kita di sore hari ini dan juga untuk Anda sekali lagi bisa bergabung di live chat YouTube RRI Gorontalo. Anda bisa dengarkan di streaming RRI Digital. Kita akan kembali untuk Anda di dialog tamu kita sore hari ini masih dengan topik yang kita bahas yaitu teknologi pertanian dorong produksi pangan Gorontalo. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
3: Tahukah Anda Anda, limbah dapur yang sering kita anggap tidak berguna, seperti sisa sayur, kulit buah, hingga ampas kopi, ternyata bisa diolah menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat untuk tanaman pangan rumahan. Pupuk organik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu menyuburkan tanah dan membantu tanaman tumbuh lebih sehat tanpa bahan kimia berbahaya. Cara membuatnya pun cukup sederhana, cukup kumpulkan limbah organik, cacah, lalu diamkan hingga terurai menjadi kompos yang siap digunakan. Dengan memanfaatkannya, Anda bisa menghemat biaya sekaligus menghasilkan pangan sehat untuk keluarga. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan pengolahan yang baik agar tidak menimbulkan bau. Jadi, mulai dari rumah, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih sehat.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan Anda masih menyaksikan program tamu kita juga di live Facebook ya. Kita masih bersama dengan kedua narasumber di sore hari ini ya. Ada Pak Abdul Gias ya selaku penyuluh dan juga Pak Irfan Matalaunis selaku petani jagung ya. Kita ke Pak Irfan. Pak Irfan, ini kita akan ada Pekan Nasional ya KTNA ke-17 yang diselenggarakan di Gorontalo. Nah, ini harapan Pak Irfan selaku petani, apa ini yang Anda harapkan dari acara ini dan mungkin ada teknologi pertanian apa yang ingin dipelajari juga? Ya, silakan.
1: Iya, terima kasih juga karena saat ini memang Gorontalo menjadi tuan rumah dari pelaksanaan PENAS. Harapannya apa yang sudah diterapkan untuk di, saya rasa ini kan pelaksanaan PENAS ini adalah ajang untuk memperlihatkan bahwa pertanian Gorontalo itu sudah semaju ini. Nah, harapannya realisasinya pun di masyarakat ya seperti apa yang diperlihatkan kepada tamu-tamu dari daerah-daerah lain, terutama terkait dengan teknologi pertanian. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak sebagai PPL tadi bahwa di situ sudah ada penerapan sawah yang bisa ditanami padi, kemudian juga ada pemeliharaan ikan dan bebek. Yang selama ini kita tahu petani, terutama petani Gorontalo ya, kalau bertani jagung aja, tidak ada tambahan-tambahan lain. Ataupun kalau petani padi ya seperti itu juga, hanya padi saja. Nah, penerapan-penerapan teknologi seperti ini yang harapannya bisa tertinggal dan bisa diadopsi oleh petani Gorontalo. Karena percuma saja pelaksanaan PENAS di Gorontalo, lakukan seperti yang mungkin kemudian penerapan teknologinya tidak mampu diserap atau tidak mampu diimplementasikan kepada petani di Gorontalo terutama. Ini itu dulu.
0: Iya, baik. Kita sudah ada pertanyaan yang bergabung di live Facebook ya, dari akun @yayan_jafar ya. Bagaimana mengantisipasi resiko kesenjangan antara petani yang mampu mengakses teknologi dengan yang tidak ya? Ya, mungkin ini dari Pak Abdul Gias yang bisa menjawab ya. Ya, Pak Abdul Gias silakan.
2: Terima kasih Pak. Untuk menghadapi kesenjangan petani, ya memang salah satu metode kita lakukan melalui penggunaan teknologi, ya, khususnya HP. Ini kita bisa akses informasi teknologi melalui HP. Dan untuk yang apa, yang susah untuk mengakses, ini biasa kita melakukan pendampingan langsung dengan melakukan kunjungan ke petani tersebut, ya. Tapi petani tersebut tentunya sudah masuk dalam kelompok petani. Kalau yang belum, ya kita berikan untuk masuk dalam kelompok dulu. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Mungkin ada program apa yang tengah dipersiapkan juga untuk para petani ini di momen atau menindaklanjuti pengetahuan dan teknologi yang diperoleh nanti di Pekan Nasional atau PENAS KTNA ini, Pak Abdul Gias?
2: Kalau untuk apa program untuk selama ini kan kita menunggu dari pemerintah apa saja yang akan diterapkan nanti pada saat setelah PENAS nanti. Yang jelas bahwa pendampingan di tingkat kelompok, khususnya kita penyuluh, kita selalu lakukan intens setiap satu minggu itu kalau kita penyuluh melakukan kunjungan 4 kali dalam seminggu. Jadi kita berikan pemahaman mulai dari apa sistem pengolahan lahan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan sampai pada pemanenan. Apabila ada permasalahan-permasalahan di tingkat kelompok, di tingkat petani, ya ini kita bahas dalam bentuk kelompok tani. Ya, dalam musyawarah kelompok kita undang dari pengamatama dari berbagai pihak untuk menanggapi permasalahan, solusi-solusi apa yang kita bisa berikan dari pihak pemerintah. Seperti itu, Pak.
0: Ya, Pak Gias, ini bagaimana kolaborasi antara penyuluh juga pemerintah daerah ataupun juga perguruan tinggi dan sektor swasta ini untuk mempercepat modernisasi pertanian?
2: kolaborasi alhamdulillah sekarang sudah jalan. Ya, petani, ada penyuluh atau juga ada mahasiswa yang kita sama-sama turut berperan serta dalam hal meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, ada misalnya mahasiswa datang ke kantor BPP untuk melakukan magang, ya, kerjasama. Begitu juga dari SMK-SMK. Ini sudah banyak yang melakukan kerjasama dengan kita dalam hal pembinaan di tingkat kelompok, Pak. Dalam hal lain juga yang bisa kita lihat, yang kita sudah laksanakan, ini banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Bersama mahasiswa, kita lakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk membina kelompok-kelompok.
0: Baik. Ya, silakan dari Pak Irfan. Pak Irfan selaku petani. Ini Pak Irfan, nanti di PENAS kita akan juga kedatangan tamu dari luar daerah banyak sekali ini ya. Kalau misalnya ada dari petani-petani daerah lain, apa yang ingin Anda ingin sharing gitu dengan mereka? Apakah ada sistem pertanian yang ingin dipelajari ataupun juga sistem teknologi pertaniannya yang ingin Anda tahu?
1: Ya, sebenarnya pelaksanaan PENAS di Gorontalo ini adalah peluang besar untuk para petani ya, terutama kan untuk mengadopsi beberapa hal terkait dengan penerapan metode pertanian yang dianggap sukses dan layak untuk diterapkan di Gorontalo. Nah, kesempatan ini memang harus diambil oleh petani. Cuma sayangnya memang keterbatasan peserta yang bisa hadir, meskipun semua petani Gorontalo bisa mengikuti, cuma karena memang lokasinya memang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh petani Gorontalo kan. Jadi ya harapannya lewat pemerintah ini bisa ditirulah beberapa metode pertanian yang sudah diterapkan di beberapa daerah, kemudian itu disosialisasikan kepada petani untuk bisa diterapkan di Gorontalo, terutama yang memang siap untuk diterapkan di Gorontalo. Jangan sampai kita mengadopsi hal-hal yang memang tidak layak untuk diterapkan di Gorontalo. Mungkin itu saja.
0: Iya. Ada pertanyaan untuk Pak Irfan ini dari YouTube ya. Ada akun @yayan_jafar. Pak Irfan, jika harus memilih mana yang mendesak ya bagi petani, bantuan teknologi atau kepastian harga hasil panen? Ya. Silakan Pak Irfan.
1: Iya. Kalau saya kalau saya pribadi yang ditanya, maka yang terutama adalah kepastian harga dulu. Soal teknologi itu akan diadopsi secara perlahan. But akan sulit ketika kita menerapkan teknologi ketika harga jagung juga tidak stabil. Jadi harus ada kepastian dari bukankah hanya komoditas jagung, seluruh komoditas pertanian juga harus ada kepastian harga. Jika kepastian harga sudah bisa didapatkan oleh petani, maka secara otomatis perlahan demi perlahan maka teknologi itu pun akan diterapkan secara masif di kalangan petani. Kira-kira begitu.
0: Iya, baik. Kita kembali ke Pak Abdul Ghias. Tadi kata Pak Irfan juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di Gorontalo ya, untuk menerapkan atau mengadopsi sistem pertanian yang ada di daerah lain gitu. Nah, ini bagaimana dari Anda selaku penyuluh untuk memastikan teknologi yang diperkenalkan ini sesuai dengan kondisi lahan ataupun juga kemampuan dari petani lokal kita ini, Pak Ghias?
2: Ya, baik Pak. Untuk melalui Pekan Nasional ini kan salah satu solusi yang bisa membantu kita penyuluh dalam memperkenalkan teknologi. Saya ambil contoh. Nah, ini sekarang sudah dilaksanakan berbagai macam penanaman, berbagai macam komoditi yang ditanam. Contohnya kedelai, kemudian ada gandum, kemudian ada juga sorghum, yang sebagian besar petani mungkin belum diterapkan ya. Lalu padi jagung mungkin hal yang biasa ya untuk petani-petani Gorontalo untuk menanamnya. Tapi seperti kedelai, kemudian sorghum, gandum, ini yang insya Allah dengan petani-petani, dengan masyarakat Gorontalo datang ke PENAS dalam kupipnya di pilar teknologi, ini kita bisa melaksanakan pendekatan. Ya. Kebetulan saya juga PIC dalam hal komoditi kedelai, ternyata kedelai itu bisa tumbuh. di Gorontalo. Kebetulan yang lokasi gelar teknologi itu kan sebelumnya Lansawa.
0: Yeah.
2: Ini alhamdulillah dengan penerapan teknologi ternyata kedelai bisa tumbuh baik. Seperti itu Pak.
0: Baik. Ya, menarik perbincangan kita di sore hari ini pendengar. Kami sekali lagi ingatkan untuk Anda, kita membuka interaktif juga di line telepon 0821-9664-8664. Kita akan break sejenak untuk Anda tetap bersama kami di program tamu kita setelah yang satu ini.
3: Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal tersedianya makanan, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih pangan yang aman, sehat dan bergizi untuk keluarga. Salah satu langkah sederhana yang sering terlupakan adalah membaca label kemasan sebelum membeli produk makanan dan minuman. Melalui label kemasan, kita bisa mengetahui kandungan gula, garam, lemak, tanggal kadaluarsa, hingga izin edar produk. Informasi ini penting agar masyarakat semakin bijak dalam memilih makanan yang dikonsumsi setiap hari. Saat ini banyak produk kemasan beredar dengan tampilan menarik. Namun tanpa disadari, beberapa di antaranya mengandung kadar gula dan garam yang tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Karena itu, kebiasaan membaca label kemasan menjadi bagian penting dalam membangun pola hidup sehat sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga. Dengan memilih pangan yang sehat dan aman, kita turut menciptakan generasi yang lebih kuat, produktif dan berkualitas. Yuk mulai sekarang biasakan membaca label kemasan sebelum membeli. Karena masyarakat cerdas dimulai dari pilihan pangan yang tepat.

0: Masih bersama kami di paruh terakhir untuk dialog tamu kita sore hari ini, pendengar, dengan topik teknologi pertanian dorong produksi pangan Gorontalo ya. Kita masih bersama dengan penyuluh pertanian ada Pak Abdul Gias dan juga petani Pak Irfan ya. Kita kembali ke Pak Abdul Gias ya. Ya Pak Gias, ini bagaimana untuk peran teknologi digital untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Gorontalo ke depan ini Pak? Ya, Pak Abdul Gias, halo.
1: Halo, ya.
0: Ya. Bisa didengarkan suara saya, Pak Gias?
1: Bisa, Pak. Bisa.
0: Iya. Ya. Peran teknologi digital untuk mendukung ketahanan pangan ke depan untuk Provinsi Gorontalo seperti apa menurut pandangan Anda selaku penyuluh pertanian, Pak? Silakan.
1: Ya, untuk peran teknologi digital di Gorontalo, alhamdulillah ini perlahan akan kita upayakan, Pak. Lewat penyuluh pertanian, untuk saat ini kan kita sudah berada di Kementerian Pertanian, yang sebelumnya kita di daerah. Insya Allah lewat adanya kita di Kementerian Pertanian, kita bisa mengakses berbagai hal teknologi, kita bisa memperjuangkan program-program yang berkaitan dengan teknologi pertanian ya. Kita langsung ke kementerian, tidak lagi melalui daerah apa, karena kita sudah bisa langsung informasi apapun, usulan-usulan apapun itu bisa kita lewat melalui penyuluh bisa langsung mengusulkan ke Kementerian Pertanian. Ini kita akan upayakan. Untuk Provinsi Gorontalo itu sendiri memang dalam hal penerapan teknologi di tingkat petani ini masih kurang ya. Nanti kedepannya kita akan upayakan terus. Cuma hal-hal yang sering dilaksanakan itu seperti apa penggunaan benih unggul, pembuatan pupuk kompos, kemudian penggunaan irigasi tetes, itu kan merupakan salah satu teknologi yang kita lakukan. Cuma kedepannya akan kita kembangkan lagi seperti apa teknologi-teknologi baru yang akan kita terapkan di Kabupaten Gorontalo seperti itu Pak.
0: Iya. Adakah indikator keberhasilan modernisasi pertanian yang ingin dicapai oleh para penyuluh dalam beberapa waktu ke depan ini Pak Pak Abdul Gias?
1: Kalau indikatornya mungkin insya Allah pertanian ke depan khususnya di Kabupaten Gorontalo ini bisa lebih maju lagi ya khususnya dalam hal penerapan teknologi. Kita ketahui bersama bahwa di Jawa itu sudah banyak yang melakukan pengolahan lahan pun aplikasi benih sudah menggunakan drone, kemudian sudah menggunakan alat mesin pertanian traktor yang roda 4 hampir secara keseluruhan. Dan insya Allah di Gorontalo ini kita akan upayakan terus. Karena kenapa? Saya melihat bahwa di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo khususnya, ini masih banyak lahan-lahan kosong. Nah, ini kita upayakan bahwa lahan tidur ini kita manfaatkan secara optimal supaya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, dengan kita mengolah lahan ini, dengan adanya teknologi modern, insya Allah lahan tidur ini kita bisa manfaatkan secara optimal. Kemudian juga, saya lihat juga di Provinsi Gorontalo ini ada lahan-lahan miring ya. Ini masih terus diupayakan untuk ditanam tanaman pangan, tanaman musiman, ya seperti jagung. Saya lihat di daerah-daerah Pulubala, Bilato itu gunung-gunung itu sudah pada gundul. Nah, ini kita akan upayakan terus melalui pertanian konservasi, ya penanaman tanaman keras agar nantinya pertanian yang ada di Gorontalo ini bisa berkelanjutan. Ya, jangan sampai merugikan petani itu sendiri. Nah, itu yang kita tidak inginkan bersama.
0: Iya. Dan juga ini bagaimana dari para penyuluh untuk meningkatkan literasi para petani ya, literasi digital utamanya agar para petani ini tidak ketinggalan untuk penerapan perkembangan teknologi pertanian. Pak Gias.
1: Iya. Kalau kita penyuluh Pak, karena kita sudah di kementerian itu, kita setiap pagi itu ada apel pagi. Dan satu minggu dua kali itu kita sering dilaksanakan pelatihan melalui Zoom. Jadi berbagai macam teknologi itu insya Allah kita dapatkan di situ. Dan nantinya teknologi-teknologi baru yang bisa kita terapkan untuk petani, ya insya Allah kita akan terapkan di petani ya, khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo ataupun di Provinsi Gorontalo. Ya.
0: Baik. Iya, kita ke Pak Irfan lagi selaku petani ya. Pak Irfan, menurut Pak Irfan ini ya, apakah teknologi pertanian ini dapat menjadi solusi untuk bisa juga meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani? Ya, silakan Pak.
2: Iya, tidak bisa dipungkiri ya, memang teknologi pertanian itu berpengaruh pada peningkatan jumlah produktivitas pertanian. Memang sangat krusial terkait dengan nilai produksi itu bergantung pada penggunaan teknologi. Cuma memang apa boleh buat lah para petani sekarang ya, memang sudah menerapkan sebagian teknologi seperti penggunaan bibit ya hibrida apa segala macamnya. Cuma terkait dengan peningkatan pengolahan lahan yang memang masih agak kurang, sehingga perlu didorong lagi optimalisasi penggunaan teknologi untuk pertanian. Saya kira demikian.
0: Iya. Bagaimana juga untuk menarik para generasi muda saat ini? Apakah dengan pemanfaatan teknologi pertanian ini juga bisa membuat daya tarik tersendiri agar para generasi muda ini terjun ke dunia pertanian, Pak Irfan?
2: Ya, saya rasa memang sangat berpengaruh karena memang kita tahu rema muda sekarang ya, anak generasi sekarang itu agak malas kerja berat. Ya, kalau dengan bantuan teknologi kan minimal kegiatan yang menguras tenaga atau aktivitas lebih berat itu agak berkurang. Sehingga untuk memantik minat remaja-remaja ini untuk bisa bertani, ya salah satunya adalah dengan penggunaan.

0: mengubah. Tapi untuk saat ini ternyata apa yang menjadi kepercayaan itu tidak apa namanya tidak sinkron lagi dengan keadaan alam. Ya, ini yang kita upayakan bagaimana untuk mengantisipasi hal ini. Demikian juga dalam hal keterbatasan petani itu sendiri dalam akses teknologi, ya itu juga yang menjadi tantangan kita di lapangan, kita selaku penyuluh dalam pendampingan petani yang ada di lapangan.
1: Iya, baik. Kita sudah di akhir waktu, kita sebelum tutup untuk perbincangan kita di sore hari ini, ya. Ada satu WhatsApp yang dari Pak Amir di Bonepolango. Dengan semakin berkurangnya minat generasi muda menjadi petani, apakah teknologi saja cukup untuk menjaga ketahanan pangan daerah? Ya, silakan ditanggapi untuk pertanyaan dari Pak Amir ini. Pak Gias dulu deh.
0: Pertanyaannya bisa diulangi, Pak? Ya.
1: Dengan semakin berkurangnya minat generasi muda menjadi petani, ya, apakah teknologi ini cukup untuk menjaga ketahanan pangan daerah, Pak?
0: Terus terang mungkin saya masih masih muda ya. Kalau saya terus terang kita harus optimis ya, apalagi untuk menghadapi tantangan pertanian ke depan sangat-sangat luar biasa. Yang jelas mau tidak mau mari kita sama-sama berkolaborasi ya dalam hal untuk memajukan pertanian ke depan, karena siapa lagi kalau bukan kita ya, kita generasi muda ini, mari ini kesempatan kita untuk memajukan pertanian yang ada di Gorontalo. Dengan adanya PENAS ini, mari kita mendorong masyarakat untuk terjun langsung, untuk meminati, dan menyukai pertanian yang ada di Gorontalo. Seperti itu, Pak.
1: Ya, terakhir kita minta closing statement dari narasumber sore hari ini. Kita mulai dari Pak Irfan dulu ya, selaku petani. Silakan yang ingin disampaikan Pak Irfan untuk pendengar di sore hari ini dan harapannya mungkin.
2: Ya, mungkin harapan saja untuk semua stakeholder yang berhubungan langsung dengan pertanian. Perlu juga pendekatan yang persuasif kepada petani, terutama kalangan tema muda, agar giat pertanian ini makin bertambah lagi di Gorontalo. Karena saat ini memang pertanian ini memang menjadi penopang utama untuk provinsi Gorontalo. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa yang berkecimpung di dunia pertanian itu orang-orang itu saja. Nah, ketika ini orang-orang sudah tidak ada, maka generasi muda ini pasti ya pertanian Gorontalo masih mungkin akan berkurang. Sehingga perlu dilihat yang lebih intens lagi dari pemangku-pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan pertanian. Terakhir dari kami adalah, selain pendekatan yang lebih intens kepada masyarakat, terutama generasi muda, juga perlu ada peningkatan infrastruktur, baik itu yang berhubungan dengan teknologi pertanian atau infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, jembatan, itu pun perlu disentuh juga. Karena percuma kita menjadi bagian dari para petani yang terbesar juga kalau infrastruktur seperti jalan dan lainnya juga tidak mendukung, karena salah satu penopang pertanian adalah jalan dan jembatan ini. Sampai saat ini saya melihat banyak jalan, terutama jalan tani ya, yang belum disentuh sama sekali. Kalaupun ada sentuhan yang mungkin swadaya langsung dari masyarakat, itu pun mungkin pertanyaan ya satu kali panen berikutnya lagi disentuh lagi. Sehingga ya habislah pengeluaran pendapatan petani, rata-rata itu habis di perawatan infrastruktur yang ada. Mungkin itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Irfan. Dan silakan dari Pak Abdul Gias untuk closing statement-nya.
0: Ya, baik. Baik, Pak. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, khususnya petani, khususnya kaula muda, mari kita sama-sama mencintai pertanian, khususnya yang ada di Gorontalo. Dengan adanya PENAS ini, mari kita bangkitkan ya semangat untuk membangun pertanian, karena banyak teknologi-teknologi yang akan kita dapatkan.

0: melalui pekan nasional yang ada di Gorontalo ini. Di antaranya itu ada pengguna surjan, ya, ada teknologi PMAS, kemudian ada penggunaan irigasi teknologi, baik melalui irigasi tetes, kemudian irigasi perpompaan, pertimpaan. Nah, itu secara tidak langsung, insya Allah dengan Bapak Ibu melakukan kunjungan ke Penas, ini membangun minat, khususnya pada rema muda untuk mencintai pertanian ke depan. Nah, saya berharap mari kita sama-sama berkolaborasi, termasuk pemangku kepentingan, ya, dari petani, kemudian stakeholder, dari pemerintah daerah khususnya, mari kita sama-sama membangun pertanian ini, bukan secara biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih. Kita ucapkan ke dua narasumber kita, Pak Abdul Ghias Sila SP, selaku penyuluh pertanian. Pak Ghias, terima kasih untuk waktunya sore hari ini, Pak.
0: Ya, sama-sama, Pak.
1: Pak Irfan Matalauni, selaku petani juga. Terima kasih, Pak Irfan, sudah bersama kita lagi sore hari ini, ya.
0: Iya,
1: semoga apa yang kita bahas sore hari ini bisa bermanfaat untuk para pendengar dan juga untuk Anda pendengar. Saya Azhar Yusuf, juga mewakili kru yang bertugas di sore hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti untuk dialog tamu kita di sore hari ini ya. Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita menantikan untuk selanjutnya mengikuti lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota. Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, kita berjumpa dalam lintas berita Magota hari ini bersama saya Yelin Solviani. Kita hadirkan informasi pertama dari RRI Manado. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba secara bertahap telah tiba di Manado.
2: Rombongan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Samratulangi Manado pada Minggu pagi. Sebelum tiba di Manado, para jemaah lebih dulu transit di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama jajaran pemerintah daerah dan penyelenggara ibadah haji. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Jemaah disambut penuh haru oleh keluarga. Salah seorang jemaah asal Bolaang Mongondo, Fatma Alidrus, mengatakan selama berada di Tanah Suci, seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik.
3: Perhiasan baik, selamat, makanan juga cukup. Tapi kalau kita lagi hina itu kembali waktu soal WC. Aduh, selamat di lain mana. Masih mau merasa, terus harus mesti masuk mungkin. Kalau tidak, dan lain masuk baik.
2: Usai proses penyambutan, para jemaah langsung diberangkatkan menuju daerah masing-masing dengan armada yang telah disiapkan panitia. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Perluas akses dan distribusi lulusan pendidikan kedokteran, Fakultas Unima resmi berdiri dan jadi model nasional cetak dokter untuk daerah.
4: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kemdikti Saintek mendorong Fakultas Kedokteran Unima sebagai fakultas baru yang menjadi contoh implementasi pendidikan kedokteran transformatif yang sejalan dengan kebijakan Dikti Saintek berdampak.
5: Nah, ternyata berasal dari beasiswa yang didanai oleh seluruh Pemda Provinsi maupun Pemda Kota Kabupaten di seluruh Sulawesi Utara. Jadi 50 mahasiswa kedokteran Unima yang angkatan pertama ini dan juga nanti tentu akan pulang ke angkatan berikutnya didanai oleh Pemda Kota Kabupaten maupun Provinsi
4: mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Rektor Unima Jose Philip Kambei melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Diungkapkannya bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima.
6: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu. Kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37 dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota dan itu kita beri kesempatan berikut ini.
4: Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangelin Sumampo, mengungkapkan rasa syukur karena mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Dukungan yang diberikan pemerintah daerah ini pun menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan.
7: Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing karena merupakan utusan dari daerah masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang melupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Oleh karena itu saya pun dapat semangat sekali, rindu sekali untuk kembali kepada daerah asal nantinya untuk mengabdikan diri kami. Karena tentunya saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya khususnya Binasa itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya.
4: Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Universitas Negeri Manado diharapkan mampu melahirkan dokter-dokter yang siap mengabdi bagi masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo hari ini dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
8: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
9: Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya.
8: Mas Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan, sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
10: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah ke rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Unit Pelamu sama Kota Gorontalo.
8: Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Harga rempah-rempah bawang, rica, tomat di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tinggi.
11: Harga rempah-rempah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rica masih Rp100.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Sangihe, Trenah Ponto, menyatakan kenaikan harga rempah-rempah dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim mengakibatkan hasil petani terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang.
12: Disampaikan kepada petani dan kita semua bahwa untuk distribusi tersedia langsung cukup di kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi.
11: Meski demikian, di Sperindak Sangihe sejauh ini, sesuai hasil pantauan dan pengawasan di lapangan, masih tersedia stok yang cukup meski ada lonjakan harga. Dalam komitmen bersama menjaga ketahanan pangan di daerah, program pertanian khususnya untuk hortikultura hingga kini terus dipacu agar dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan di daerah. Alexander Delinggade melaporkan.
1: Informasi terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui lomba cerdas cermat hukum. Kompetisi yang berfokus pada penguasaan KUHP dan KUHAP baru. Yang pasti ini juga bertujuan membentuk SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi dinamika penegakan hukum saat ini.
13: Guna mengasah pemahaman personel terhadap regulasi hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba cerdas cermat mengenai KUHP dan KUHAP baru di Aula Mapolres Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Pamapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHAP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan.

0: setelah melalui babak penyisian yang ketat. Tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Tahti di posisi kedua dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi Polres Kepulauan Talaut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tornata Laut hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Kami Gorontalo, eh.
1: Kami bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua. Karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan. Pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu ole.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mawolo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data.
5: Pemuka jadi HP. Poliwanu cek status.
6: Ih, mawali. Pocek ialah tulilah hepalo BPJS.
5: Mawali mau bak komplain.
6: Ih, mawali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik ya am, madidom antrian ya.
6: Wih, putih layanan Pandawa, 1x24 jam.
7: Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
8: Siap melayani tersebut.
9: Layanan kesehatan boti wololo.
6: Iwo lu mobile JKN makalah jalato HP. Pocek ialah screening kesehatan. Wow, uwe wolio mao.
9: Bagaimana poli itu?
6: Ilo jingka sana mobile JKN. Lolo hemao pitu riwayat kesehatan. Isi kasana beito data. Isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuta lalo. I langsung poli lelemei hasil lo screening.
9: Patau lolo madaputari.
6: Ilo lo hemao Play Store. Meidaputari pakai NIK. Verifikasi kasih data baru kasih aktif beto akun.
9: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
6: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan maghrib hari ini pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah.

0: Menantikan azan maghrib, sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan 10 dilantunkan oleh Haji Wahyudin Muhammad SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mendengar selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Usman Tahir SAG dengan judul Muhasabah Akhir Tahun Hijriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala kenikmatan hidup kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir nanti. Menjelang saat-saat melaksanakan salat maghrib hari ini, mari kita simak risalah maghrib dengan topik muhasabah akhir tahun hijriah. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun hijriah, bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir dan besok berganti dengan Muharram sebagai awal tahun hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu, kita tidak mampu mengambil ibroh, hikmah, dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi.

0: Tapi masa depan, kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar yang dimuliakan Allah, selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham." وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok. Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan lima kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satu pun manusia yang tahu kapan kiamat datang. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu, seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Dan yang kelima, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana ia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk mengakhiri tahun 1447 Hijriah dan menyambut tahun baru 1448 Hijriah hari ini, mari kita renungi pesan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Imam Hakim. Gunakan lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa mudamu sebelum masa tua, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Semoga Allah menjadikan tahun 1448 Hijriah besok sebagai tahun yang penuh keberkahan bagi kita. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga ketika ajal menjemput, Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fatun qarib wa basrir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. "Saya enggak percaya. "Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Perasaan Gorontalo. Kita masih hadirkan program musik sore menemani Anda yang saat ini setelah beraktivitas dan kembali ke rumah berkumpul bersama kembali orang-orang tercinta ya. Pendengar, dua desa di Provinsi Gorontalo resmi ditetapkan sebagai calon desa binaan sadar hak asasi manusia atau HAM tingkat nasional tahun anggaran 2026 berdasarkan keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mana dua desa tersebut yaitu Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dan Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Penetapan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah melalui Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo Sartondali menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dua desa tersebut masuk dalam daftar 200 calon desa binaan sadar HAM di tingkat nasional. Anda bisa ikuti info selengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
4: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini di Senin 15 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: pendengar di manapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

peringatkan di besok 16 Juni 2026 secara tahun Islam akan berganti ya, dari 1447 Hijriah akan berganti menjadi 1448 Hijriah, di mana Kementerian Agama juga mengajak masyarakat memeriahkan tahun baru 1 Muharram ini menjadi momentum penguat kesalahan sosial dan solidaritas antar sesama. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat juga menekankan pentingnya kepedulian sosial, di mana nilai agama harus memberi manfaat bagi masyarakat seutuhnya.

Peringat saat lagi kami ajak Anda untuk menyimak mimbar agama Advent di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Kidung Rohani. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tidak mempelajari firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, itu adalah tanda kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa dan melayani.

kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang kita hadapi.

Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat.

akibat. Kepiting pun harus menerima nasibnya terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.

Malam hari ini, saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
1: investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Penyerahan secara simbolis uang PNBP sebesar 1.020.000.000.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BP Affair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1.000.000.000. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat. Kesempatan itu Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Kita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2020 26, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan. Untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
14: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Bang. 100 karung.
15: Kira-kira balik modal.
14: Alhamdulillah kalau dengan harga segini baik, Bang. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam.
18: yang saya kerja berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 80.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
20: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
21: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
20: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari keruan. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di keruan, satu orang, karena faktor sakit.
21: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
21: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pakar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dengar Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program Satu dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 R.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak kembali Anda mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengungkap pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah, sementara pada tahun ini jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah 71.744 sekolah. Hasil ini disampaikan usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau international class program di SD Aisyah Multilingual Darussalam Kudus, Desa Getas Rabi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengan Kemenlu RI melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia yang mana Yeye melaporkan dugaan tindak penganiayaan terhadapnya oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Dan hari ini kepolisian setempat laporkan telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Sementara itu sebagai bentuk perlindungan terhadap para korban, KJRI Johor Baru juga telah menjemput 2 korban lain yang berada di Johor Baru pada hari Minggu. Selain itu pihaknya berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur terkait keberadaan seorang korban lainnya yang berada di Kuala Lumpur.

0: Bye.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang

0: Akan bicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng.

0: Pertandingan seru Grup G, Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Naya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps.
2: Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
2: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
2: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
2: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Cop sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Cop, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

crowdfunding sebagai salah satu alternatif pendanaan yang sedang populer di Indonesia saat ini. Seperti yang telah banyak diketahui, crowdfunding ini merupakan suatu sistem urun dana dari banyak donatur atau investor untuk membiayai suatu proyek bisnis maupun bantuan kemanusiaan. Di Indonesia sendiri sudah banyak startup yang mendirikan platform crowdfunding dan berhasil. Lantas bagaimana sejarah dan perkembangan dari crowdfunding itu sendiri? Sebenarnya secara etimologi istilah crowdfunding sendiri berasal dari dua kata, ini crowd dan juga funding. Crowd memiliki arti keramaian atau kerumunan, sedangkan funding berarti pembiayaan atau pendanaan. Olehnya crowdfunding sendiri bisa diartikan sebagai pendanaan oleh sekelompok orang atau juga merupakan bentuk inisiatif dari individu, tim, organisasi, entitas untuk melakukan pengumpulan dana demi mewujudkan suatu proyek. Perlu diketahui konsep crowdfunding ini ada sejak tahun 1700-an ya. Kala itu konsep crowdfunding tercatat telah diterapkan oleh penulis Jonathan Swift yang memberikan pinjaman kepada keluarga miskin di pedesaan Irlandia agar mereka bisa membuat usaha kecil tanpa melakukan pinjaman dana. Di tahun 1976, konsep crowdfunding sudah diterapkan oleh Dr. Yunus melalui proyek Min Mikrofinansial bersama Grameen Bank sejak tahun 1976 melalui pembiayaan mikrokredit oleh Grameen Bank. Penduduk miskin yang tidak memiliki modal atau memiliki ide usaha yang terlalu kecil untuk bisa dibiayai oleh bank, pada umumnya bisa mendapatkan modal dengan bunga di bawah rata-rata bank konvensional untuk memulai usaha. Sementara di tahun 1997, sebuah band rock asal Inggris bernama Marillion berhasil mendapatkan dana untuk menggelar tur reuni mereka lewat sumbangan para penggemar yang dilakukan secara online. Ini yang membuat artis Cher terinspirasi untuk mendirikan platform crowdfunding yang pertama di tahun 2000. Setelah itu muncul berbagai macam platform crowdfunding mulai yang bermunculan di seluruh dunia. Menurut Bill Krug dalam buku The History of Evolution of Crowdfunding, konsep ini sebenarnya tidak murni 100% berasal dari pengembangan penggalangan dana, tetapi merupakan evolusi dari pendanaan model microfinance. Karena itu seiring perkembangan teknologi muncul platform crowdfunding yang berbasis mikrofinansial bernama Kiva, kemudian diikuti dengan munculnya platform lain seperti Kickstarter dan Indiegogo. Indonesia juga tidak ketinggalan mengikuti perkembangan teknologi dunia, termasuk konsep dari crowdfunding ini sendiri. Semenjak gerakan koin untuk Prita di tahun 2009, lalu koin untuk KPK, maka platform-platform crowdfunding mulai bermunculan di Indonesia dalam bentuk website. Pencarian dana bisa memberikan proposalnya untuk menjelaskan proyek atau bisnis yang ingin dilakukan. Sementara itu calon donatur atau investor dapat melihat dan memilih kampanye mana yang hendak ia danai. Seperti halnya dalam bentuk-bentuk donasi kemanusiaan, model ini pun juga banyak disukai sebagai alternatif dalam mengumpulkan dan memberikan donasi. Perbedaannya, di sektor ini dana yang diberikan bukanlah pinjaman, tetapi memang real 100% diperuntukkan bagi penerima donasi, artinya tidak ada sistem bagi hasil dan tidak perlu dikembalikan. Perkembangan crowdfunding di seluruh dunia juga terbantu dengan hadirnya berbagai platform transaksi digital dan mata uang digital, seperti hadirnya Bitcoin dengan kemudahan transaksi secara online, sehingga banyak orang yang semakin tertarik untuk menjadi pengguna platform crowdfunding seperti sekarang ini.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang

0: bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dinikmati oleh masyarakat, khususnya penggalangan dana oleh publik yang disebut dengan crowdfunding. Bahkan penggunaan kanal media sosial sendiri menjadi lapangan baru untuk menyampaikan kampanye dan programnya dalam menggalang dana tersebut. Contohnya telah kumpul lebih dari 7 juta US dollar di Inggris melalui Facebook Fundraiser selama 5 tahun terakhir yang digunakan untuk aktivitas sosial atau filantropi. Rupa kampanye tidak hanya melalui materi sosialisasi dan juga promosi, namun juga berupa konten edukasi maupun informasi yang isinya sangat dekat di masyarakat. Dan kini gerakan filantropi sendiri melalui penggalangan dana publik sudah didominasi dan mudah digerakkan oleh kalangan muda seperti generasi milenial dan generasi X. Hal ini juga diikuti oleh Gen Z dengan maraknya pemberian donasi dalam nominal kecil pada beberapa kampanye yang ada di platform crowdfunding. Pertanggungjawaban dari kampanye yang digalang tersebut juga disampaikan secara langsung menggunakan kanal media sosial sehingga dukungan publik terasa masif dan menghasilkan dampak yang lebih besar. Pembahasan terkait crowdfunding ini juga tengah dipaparkan oleh beberapa pengamat ekonomi di mana terjadinya peningkatan penggunaan dompet digital atau e-wallet di tengah ramainya crowdfunding di mana transaksi dilakukan mendukung micro-giving yang ditengarai oleh kalangan muda tersebut. Selain itu, kampanye yang diusung segmen komunitas ini lebih mudah mendapatkan atensi, pendekatan konten, gerakan bersifat organik sehingga kesamaan tujuan melakukan aktivitas sosial menjadi alasan tingginya berbasis komunitas dalam berkampanye untuk menyebarkan rasa simpati dan empati dalam aktivitas-aktivitas sosial lewat donatur secara umum di masyarakat.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Sekarang di studio, saatnya kami temani Anda dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Sudah ada lagu dari 2D yang memulai kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tanjung Verde jam 12 ya, jam 12 malam hari ini, kemudian akan dilanjutkan di jam 3 dini hari nanti Belgia kontra Mesir. Yang menonton bareng boleh ke kantor RRI Gorontalo bawa kopi masing-masing ya, soalnya kita nggak punya kopi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Yerli.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1.

dengan kita sudah untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan dua penampilan terakhir dari Ari Pradana, Cintailah Aku, dan Betaria Sonata, Risau. Masih ada satu segmen lagi dalam sajian lagu-lagu di Jazz Musik, dan kami infokan kembali kita juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 babak penyisihan grup H Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde live dari Stadion Atlanta Amerika Serikat jam 12 malam ini. Tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, di mana memasuki penyisian grup H antara Spanyol kontra Tanjung Verde, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, live dari Stadion Atlanta Amerika Serikat. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Lemin Yamal dan Victor Munoz. Sementara itu Tanjung Verde juga mengeluarkan pemain-pemain kunci seperti Ryan Mendes, Pohinya, dan Roberto Lopez yang menjadi tulang punggung.

0: selamat menyaksikan, pendengar setia Piala Dunia, Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bersama kami di malam hari ini ada Bung Estu. Bagaimana Bung Estu, banyak juga ya tadi ya yang memprediksi Spanyol versus Tanjung Verde. Tentunya banyak yang mendominasi Spanyol, namun tidak menutup kemungkinan kata Tanjung Verde ini akan memberikan perlawanan. Apakah ada perlawanan atau nasibnya akan sama dengan Curaçao semalam dengan Jerman? Karena ini kan debutnya.
2: Iya. Ya, kalau saya melihat justru akan sedikit berbeda ya. Walaupun memang sama dengan opta analis 4-0, 5-0.
1: Wow.
2: Mereka ya, analisa mereka ya, prediksi mereka. Dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi prediksi lo Jerman kemarin. Cuma kalau dilihat dari Kai Verde sendiri, ada beberapa pemain yang bermain. Ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya apa? Kenyataannya apakah kayak kemarin? Mungkin kalah tapi bisa cetak gol enggak? Kemarin kan gitu. Jadi Curaçao kemarin gol mahal loh. Gol penyamas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa ngegolin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Kai Verde mencetak gol? Minimal mencetak gol udah gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus gitu. Dan kalau dilihat dari Kai Verde sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri. Itu memang ada yang lahir di Portugal.

0: ya. Kalau kita lihat ini dulu ya, kita lihat biasa saya ngomongin soal average usia.
1: Iya.
0: Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya cukup muda ya, walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad dia mereka adalah paling muda. Di antara squad yang muda.
1: Iya.
0: Rata usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya ya tim ini layak disebut tim muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya Keverde itu average-nya 29,7. Jadi sisinya 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umurnya di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang Keverde. Iya. Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu.

0: dua pemain Belgia, hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir. Seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Assoor digantikan pemain bertahan Rami Rabia. Tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, Anda
0: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
1: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
1: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Musala diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan, Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat.
2: Baik pendengar, barusan kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, penyisian grup G, Belgia versus Mesir, live dari Stadion Seattle, Amerika Serikat. Terus bersama kami, kembali bersama kami di Pro1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Saya Denilsa Silvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini. Dan nantinya juga kita melanjutkan untuk program kita di hari Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan ikuti juga religi pagi dengan topik umum dalam bahasa Gorontalo. Sambil kita menantikan narasumber kita pagi hari ini, kita temani Anda untuk dengan lagu-lagu religi tetap di Prosato.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama lagi di Religi Pagi, tepatnya di 1 Muharram 1448 Hijriah di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan pagi ini kita bersyukur karena Allah memberikan satu kesempatan buat kita semuanya bisa kembali bersama-sama di Religi Pagi. Mungkin begitu banyak hal yang ada di pikiran kita, di otak kita, yang ingin kita tanyakan. Apalagi hari ini kita lebih akan memperbaiki kehidupan kita lebih baik tentang agama. Jangan sampai kita salah dan meyakini sesuatu yang kita rasa benar, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan agama. Dan pagi ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama di Religi Pagi dengan topik umum dilalipatan menggunakan putih bahasa Hulondalo. Dan juga pagi ini sudah bersama dengan tipa guru. Kita sapa dulu Al-Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat, Pak Guru?
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Ya, sembari juga kita menanti Al-Ustadz Dr. Haji Ishak Bakari LCM PhilI akan bersama kita juga di Religi Pagi. Terdua lho Pak Guru untuk bisa membuka kebersamaan kita. Sebelum nanti Fani akan bacakan pertanyaan yang masuk di WA dan juga di line telepon. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Haji Ishak Bakari LCM PhilI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pagi ini kita lengkap dua narasumber dan langsung saja kita buka kebersamaan kita di Religi Pagi. Kedua lho Pak Guru untuk membuka kebersamaan di Religi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa insyur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da mengutakan mulaan mutil mutiam mutiam mengawamu paula pengumputat namul heno niambala atau hidung itu radio atau HP atau koto nimba atau apa atau tahu atau tih musalah sunnah penlanggar wajib balik teh Muhammad Bakari nulah yang dipalibut timur negara itu walau sekalipun bahannya melalui udara dan tadi itu melalui radio Republik Indonesia Lendal Pro 1 maupun Pro 4 dan juga di YouTube penyatian yang berat wati poli insyaallah itu sekarang berarti itu tabung lati Allah hilau itu desa Mulau kecamatan bawah wow oh ibu itu kecamatan di bawah alhamdulillah malu itu antara di peringatan dan mulai lio satu mengharap mengutatkan mula dia buat di rumah boleh artinya malah itu otak tempat itu tuduh salah saya itu umum terbatas dalam arti bahwa itu ya walaupun hidup jalan bola tadi ya malang itu pada kali Arab aku aning misi masalah ekonomi Islam jumat keluarga sakin dan pengumuman kemudian dulu husahutu
0: akidah
1: dan tadi Allah hari berarti ya walaupun hidup itu malah walau lima pani apa era atau pokoknya begitu dia dua kali dipanggil tidak menyahut atau tidak membalas salam kita segera untuk diputuskan karena masih ada yang menunggu begitu banyak.
0: Siap.
1: Apalagi kalau dia scoring atau dia misalnya feedback dan sebagainya atau lu mau terlalu lagi jangan sampai seperti lu mau hidup atau handphone kira-kira boleh tahu pohon hukum tadi Hulondalo wat yang itu melawahu jambatan tiba kembali ke Fandi studio.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Guru. Kita langsung saja kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini sudah bergabung di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo di Religi Pagi. Langsung saja dengan bukti pertanyaan umum ya, dilalipata juga mau Hulondalo. Ya, di line telepon atau duo loh, 0821-9664-8664. Baik, Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Londol Ibu.
3: Ini Afni sebelah di.
0: Assalamualaikum
3: Pak Ustaz. Tahun baru masih itu rame sekali Pak Ustaz. Segala indah koko. Ibu Rangol. Ini satu tahun baru diri ya. Jarang bosan. Bosan dia lah saya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi Kita tunggu penelpon. Kedua lo di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Kita berikan kesempatan lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung dan juga bisa mengirimkan pertanyaan di line WA ya. Bisa kirim di WA buat sahabat budaya dan juga pendengar ya, yang mungkin tidak bisa bergabung melalui telepon. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Religi Pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari
4: Sudirman Paneto Batu
0: Dago. Kedua lo Pak Sudirman Pane, ya. Pertanyaan.
4: Walau malah barilat ya Pak Ustaz. Jadi itu walau lo itu betia umongin lo semimpi lo tahu walau ulipu olehullah to'atur lo ulipu wode bo ai mitila to imani. Kira-kira lo mengira lo tipen bahwa itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada dua pertanyaan dari Oma Afni dan juga di Pak Sudirman Pane. Kedua lo di Ustadz Isak, pertanyaan Lin Nenek Afni dulu.
2: Iya. Jadi terkait dengan perayaan tahun baru yang begitu ramai, ya, karena biasanya tahun baru itu kan bila kita mula tahu bukti sangat tahu bukti ya, dia mula tengah malam di pinggir rumah di pojoketi ya, kalau dia terhilang lagi sehingga waktu udah datang bukti ya, waktu udah tuan waktu yang lagi tidak datang bukti ya, manusia tak oleh karena itu kita mula ayat itu pintu ya akan seperti penutang tapi tidak konsumsi walaupun dibuat banyak kan di bumi mereka akan menyatakan kalian popol atau politik itu dalam dalam oleh karena itu pun datang ini bukan menjadi standar tobat tapi justru wan mata datang wadi kita harus berhati-hati karena bila hendak malah udah datang butuh lah manusia tu mbak ujapio. Yang berikut untuk ya, tahun Hijriah, kalau kita jadikan sebagai introspeksi bahwa setiap tahun kita harus berubah menjadi kepada ke arah kebaikan maka tipio sehingga tamu itu introspeksi ya, atau tahun Hijriah mengidi karena memang biasanya kebaikan itu jauh lebih tidak tahu kira-kira atau terdua
0: lah Pak Ustaz. Iya. Silakan Pak Guru mungkin ada tambahan terdua lah.
5: Ya cukup ada lipas di Irman Polo ke mengilalo tak uang miambola tanggulalio tak ali oleh hulali bukti wah ada beriman. Won itu mau berangkat matalo bahulio. Sehingga itu won itu boleh memilih otakut untuk tak uang dia mau pilih apa tito ibadah lih. Ada pembelian alat atau ilmu liu, pembelian alat atau amal liu. Itu perlu baik mondok di bawah sampai dia mengapuloi kita atau puloi kita atau sampai dia mengapuloi di bawah. Mesti ilali alat itu paling. Nah, bahwa itu kan kadang-kadang apalagi namanya pemilihan secara demokrasi. Maka yang pula lalu ilmu puloh liu, mahal tuh liu, tunggak lebih malet. Ima di otak, tapi lo tali gitu, dia lo kelupa. Dan walau lo tuh agama liu. Walau tu polilio tu pilio tu sebelum tu berpilio lagi itu bilahan. Berarti orang Muhammad Ali itu dia buat atau cara di Pak Sudirman atau cara dia itu atau dia rakyat. Mesti pilih-pilih artinya bukan nama ibu damelo serangan jantung serangan pajak itu dari Pak Ali tadi dia lo kelupaan dia lo membutuhkan mau ngilu tu halat atau dia membutuhkan tolagam mau tolong ngalah mau tolong masalah. Malah kalau dah itu mah, orangnya nggak mina. Itu saya hati-hati. Yang kedua bahwa makanya tahu sebelum menunjukkan dipilah dulu siapa yang masuk kontestanti. Setelah dipilah baru kita memilih. Setelah dipilah baru dipilih. Nah, atau memilih berarti sehingga kita kena ngapa ngolah. Memilih mau lawoto, padahal mau pilih huloto. tuti uti bahasa adat ilmu panggolan tuti popa apa namanya popa ilmu panggolan tuta pilih-pilih dia mohon itu tim memilih mohon laut popo dah mau pilih hulot mohon laut tu memilih i ale popia bomo ale bomo tulah tu ta ili ili lita artinya tu male ma pilih lima tu tu bilih le ta ada bilih le ta ta ada ka mati mama jadi pemapa bisa la tu tingkat nasional Pak Dirman pada nunggu lindo la tu bandai to kolam renang lati ya i to male pilih mai mati kena dia ale popia memilih jadi mau laut tu memilih wadah mau pilih ta boili ili lita artinya tu ma to mati laut tadi yo mati nunggu amat pilih lima ibu madu mai dia mau pita hape mapati alio atau mahe utalio ini mau nak mai dan sudah ini sudah jangan ini kita rasakan di daerah kita sendiri masih banyak orang seperti itu kok dat bawa dong konon wan wan mali wa wan wa wan wa wan wa ta mali dia putu dia dia silita lo tunggu lo itu nah sehingga itu modal dia boleh letak memilih letak putu nikala pertama li jamaliha cantik gagada la kulio la kulio betiar nya hu tuli batara kotunan limo piohu wali nasabiha wali mali ada bu harata upang mama ta pulika apa namanya wali diniha ta agama i di betiar le beti i we mo to petalan ta kadang-kadang ada bodo boleh mengi memilih ai pengurus letih atau pengurus kelompok tani atau kelompok lolo kadang-kadang itu beti apa namanya memilih asal-asal saja yang penting mahu jadi itu betul model ni. Jadi sehingga itu harus popular. Jadi kira-kira itu mahal yang ada studio panik. Silakan kasih lanjut.
0: Kita lanjut lagi dengan penelpon. Silakan bisa bergabung di 0821-9664-8664 atau dua lo dengan topik umum. Silakan selain di hari Senin sampai Sabtu bisa bertanya yang lain ya. Kita langsung saja buka di line telepon 0821-9664-8664 dan juga kami menunggu pertanyaan yang masuk melalui WA. Silakan untuk sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya. Saya bacakan pertanyaan Ustadz Ishak, pertanyaan dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, apa orang meninggal di hari Jumat, bulan puasa dan hari raya tidak bisa lagi dihisab di alam kubur, langsung masuk surga? Itu pertanyaannya. Terus bagaimana dengan surat Al-Jalja ayat ke-8 tentang perbuatan kita baik buruk biar sekecil biji jarah tetap ada balasannya? Ini pertanyaan yang masuk dari Pak Roman Gani. Ustadz Ishak, silakan.
2: Iya, memang orang bilang itu malah to dalil baik itu hadis ilmu nabi bahwa walau baik itu hadis yang menunjukkan keutamaan mati di hari Jumat. Ma min muslimin yamutu yawman Jumat au laylatul Jumat illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Ya, kita saat tahu mota dan dia seorang muslim ila ketudulah Jumat atau malam Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan atau melindunginya dari fitnah kubur atau azab kubur. Dan itu berarti hadis yang sahih wan milah yang temula kata kita pembansikan itu idha pemayya'man mutala zaratin khairan ya yeah. Wahai yang amalnya kepala zakatin, syarran yaram azalzala. I hadis itu berarti menunjukkan mati itu adalah Jumat dan mati itu dalam ketaatan. Artinya tiap-tiap orang taat. Karena wan mati adalah Jumat itu timbu-timbu orang tentu bukan seperti dia dimaksudkan oleh hadis dan harus kita kombinasikan dengan dalil-dalil yang lain. Kalau tidak ada timbu-timbu, hemoh itu maasiati, pasti belah Jumaati. Tentu itu bukan itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow ayat itu, sama yang amalnya kalau daratin khairan ya. Kita lo kita tamu hutumah piahu, open tu sebiji darah, maka dia akan melihat mesti popolune to melo Allah Subhanahu wa taala bauan ma ambongono Allah Subhanahu wa taala ibeto tetanu la dosa dosa dia ontong ali tapi ma ambongono Allah Subhanahu wa taala hingga dia seperti orang yang tidak berdosa ya. Dan syarat dia beto kehidupan selanjutnya kan berarti itu hadis berarti beto fitnah atau azab kubur. Setelahnya masih ada kehidupan-kehidupan yang lain dan setelahnya masih ada fase-fase yang harus dilalui. Oleh karena itu bila yang termula ke ayat innal ladina amanu wa amilu salihat timungolita o imani wa muhutu piyohu. Jadi digandengkan berarti o imani wa muhutu piyohu insyaallah mutakulia bintah keutamaan baik. Yo.
0: Baik. Sahabat budaya dan juga pendengar yang pagi ini terus bersama di Religi Pagi, kita masih dengan topik umum Toduolo. Nanti sahabat budaya bisa bergabung di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo, bisa mengirimkan pertanyaan. Dan untuk sementara Pak Guru dan juga Ustadz Isa, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik umum dilalui patah menggunakan boti bahasa Londalo, masih dengan Tipa Guru Haji Muhammad Bakar SAG dan juga bersama Al Ustadz Haji Dr. Haji Ishak Bakari LCMVLI. Sahabat budaya, mau tata mengudara, silakan nantinya bisa bergabung lagi di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, silakan juga bisa mengirimkan pertanyaan. Baik, pertanyaan yang masuk pagi ini, Ustadz Ishak, walau pendapat li Ustadz mau ganti 1 Muharram Wanubo 1 Januari, mau apa buti ada artis poli wanu oti, kalau ini dia bagaimana poli Ustadz? Itu bagaimana katanya pendapat di Ustadz? Silakan Ustadz, ya tipe guru ya. Ya Ustadz Ishak, silakan Ustadz Ishak.
2: Kedua tipe guru.
1: Pak guru dulu. Oke, okay, silakan Pak guru. Pak guru tentang buti. Ya.
3: Ya. Ya.
1: Silakan Pak Guru, kedua lah.
3: Oh indah dia. Mopo ela Ugandia lo tahun Islam yang bola tahun lo masih beti atau tahun Hijriah atau lo masih dia lo kewajiban. Itu indah. Kasar liat itu. Karena ngamnya hukum itu perlu taklah atau duta liyo. Uhe mau atau pertalah itu hukum pakusan atau duta lo duta anda lo hilau. Artinya lo kuat pikiran lo hilau. Nah, dan tidak berdasarkan misalnya Al-Quran dan hadis. Ini pertama kan dia. Dia lalu hukum belum PL. Dia lalu tak iroh mau PL. Kalau lalu betul bahwa mengundang ini artis. Atau tahun Hijriah yang belah atau tahun Masih. Tidak ada kan hukumnya. Ini kan hiburan. Yang berikut. Ilang ala tahun bahwa tilo Islamu lah Hijriah. Ya. Jadi lama Januari. Karena memang ulemu lah tahun itu. Tanggulah lima sehiba itu Isa Al-Masih. Memang merubah sesuatu umat biasa itu susah paisa. Tidak semudah tanggulah lima membalikan telapak tangan. Jadi dia harus diketahui. Tapi namun yang tidak boleh atau yang dikhawatirkan itu, dan sekarang sudah main terjadi, 1 Januari timbuangahi wa'ah untuk pinaraci bahwa itu kaskaran tiap tikus dan polihuli mau berarti minuman kasma polihuli lo tak hitim buang ngerti. Nah itu kan apa itu Islam, jadi apa itu Islam ja kapir tiyo jan ja Yahudi ja jam nasar Islamnya ini yang perlu hitim buang. Kadang-kadang sumbu kok kok muntung-muntung ngatur ti bangun maka kama debohi aliat debohi erungama presiden lah tu pongo betul to acara begitu mau omong wali Allah ini mengundang balalo lo umat itu pop elate yang dia kewajiban tiba-tiba karena mari kebiasaan malah adat isu sepatono. Saya teringat to oleh Pak Ishak lo Kiai Haji kita. Ya, bahkan orang-orang pintar kita di Gorontalo, Pak Haji Abbas Rauf, Pak Adam Zakaria Wali Maun. Tapi keingat atau itu beti manusia itu kalian bol obo abuhe tohwange, apa tanya umum kita tolong tak tidak ada tahu pehinggi, paling mana tidak tahu waktu pemungguru tawas buat pemungguru mati reksona masih beti MBK, on bol obo tanggulah liok hutolu wange abuhe. Bawa wali no apa beti wadi udu alat tahu ia benar alat patung pun sampai dah kiamat sudah melompat kecuali mah melompat tunjul makanya bola tu alat nanti sebagai manusia harus dia bawa taya dulu pilah lo tahu pada datu tonton dinding tu ya boh karena tinggal jadi nama hidup di tu aja jangan mengamal itu ibu tiba tadi jam tato tilu tiju mah hiburan mama lagu itu melompat hidup mau tutul bahkan orang itu dalam mukot, sama seperti yang malah ibu timati itu hati dalam mukot, bapak lemah dia iwal ikut libaba, mutiara ikut tumbuh, tiwal lima tinggal itu sudah tiap pengalaman. Dan itu saya sudah alami, pernah saya pengantar dakwah itu begitu. Nah, jadi mau ganti uti pak, jalur istilah mau ganti. Jadi ganjar karena tahun Hijriah, tahun Masehi itu duniawi. Tahun Muharram ada buat dunia, dunia Islam buat dunia umum. Ya, kira-kira itu Pak Ishak ya. Kembali ke studio, Fani.
1: Baik. Kita lanjut lagi pagi ini, pendengar dan juga sahabat budaya di Religi Pagi, ada pertanyaan lagi Ustadz Ishak. Ya. Kita menunggu Ustadz Ishak kembali. Ini Ustadz Ishak, pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Apakah ada anjuran, ada atau sunnah meminum susu putih di malam tanggal 1 Muharram dengan doa-doa tertentu, serta apakah ada sunnah puasa tanggal 11 Muharram? Dari Syakila di Telaga. Silakan Ustadz Ishak.
2: Ya, jadi tidak ada sunnah meminum susu putih di malam tanggal 1 Muharram. Yang berikut yang disunahkan itu puasa Asyura itu puasa 10 hari yang bisa kita kawal dengan puasa Asyura di hari tanggal 9 atau tanggal 10.
1: Iya, terputus-putus Ustaz. Ya, Ustadz Ishak.
3: Terputus.
1: Iya. Ustadz Ishak, suaranya tidak terdengar.
3: Baik. Suaranya tidak ada.
1: Iya.
3: Gambarnya ada.
1: Gambarnya ada, tapi suara Ustadz tidak kedengaran ya. Oke, Pak Guru mungkin ada tambahan? Iya. Silakan kalau ada tambahan Pak Guru.
3: Saya selama ini belum pernah menemukan bahwa malam tanggal 1 Muharram minum susu putih. Ya lu, saya belum pernah menemukan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah menemukan hadis itu. Kembali ke studio.
1: Untung Tiffany tidak minum susu putih. Baik.
3: Ya, mungkin
1: karena banyak beredar itu Ustaz. Iya, banyak beredar. Ya,
3: saya belum menemukan hadis.
1: Baik.
3: Saya belum menemukan hadis.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya Pak Guru sembari menunggu Ustaz Ishak kembali bisa bergabung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Halim di Tilongkabila. Amalan-amalan apa saja yang kita laksanakan pada bulan Muharram? Yang kedua, apakah perbedaan puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Guru. Ya, Ustaz Ishak, bagaimana bisa dengar suaranya? Dicoba dulu.
2: Bisa.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Guru dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Halim di Tilongkabila.
3: Kalau Pak Ishak sudah bisa tersambung, Pak Ishak.
1: Sudah.
3: Dokter?
1: Iya.
2: Iya.
1: Aman?
3: Jawab dulu ini.
1: Oh, silakan Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan dari Pak Halim. Amalan-amalan apa saja yang kita laksanakan pada bulan Muharram? Yang kedua, apakah perbedaan puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Ini mohon dijelaskan. Silakan Pak Dokter Ishak.
2: Iya. Jadi bulan Muharram termasuk bulan bulan Muharram, bulan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah, baik puasa, kemudian berinfak, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan yang lebih distresin ibadah utuan atau Asyura atau Muharram, berarti puasa Asyura. Puasa Asyura di Nabi siyamu yawmi Asyura, itu puasa Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ahtasibuhu ala Allah ayyukafir sanallati qablah. Jadi aku berharap kepada Allah semoga buat dia puasa Asyura dosa-dosa setahun sebelumnya. Kemudian Nabi menyebutkan lagi laubaqitu ila qabilin wanu empo hayatu tumulu sampai tahun depan la asuman natase, aku akan berpuasa di hari atau di tanggal 9. Artinya betia puasa betia utuhutuan puasa tanggal 10 karena untuk menyelisihi kaum yang lain puasa tanggal 10 dengan normal puasa tanggal 9. Jadi puasa itu tanggal 9, tanggal 10, Muharram. Bahwa itu tidak sempat puasa tanggal 9, yang lebih difokuskan adalah tanggal 10. Puasa tanggal 9 kala jali Nabi untuk menyelisihi orang-orang yang juga berpuasa di tanggal itu selain agama yang lain. Dan yang berikut, bisa kita berpuasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram.
1: Baik. Pak Guru, ada tambahan?
3: Cukup.
1: Pas. Kita lanjut lagi. Cukup. Di line telepon, silakan buat sahabat budaya dan juga pendengar yang mau bergabung lagi di Religi Pagi. Baik, Religi Pagi. Iya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Pagi.
1: Assalamualaikum. Baik. Ada lagi di line telepon? Baik, Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Religi Pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, bisa mendengarkan lewat radio, lewat telepon ya. Iya, dengan siapa?
5: Halo.
1: Iya, dengan ibu siapa, ibu?
5: Dengan Ibu Lis di Tilamuta.
1: Ibu Lis di Tilamuta.
5: Pak Guru, bomo hidup, Pak Guru.
1: Kedua.
5: Kalau hukumnya Pak Guru yang seperti bensin berdiri di tempat-tempat umum seperti terminal, apalagi yang bagi yang sudah apa dulu madarat mayuru-yuru Pak Guru kata sembarang kencing berdiri di tempat umum, kira-kira hukumnya bagaimana Pak Ustaz, Pak Guru? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guru untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lis di Bualemo.
3: Kata Momo Lumai, ada guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi sebaiknya anjuran itu kan jongkok, jongkok pun ada aturannya. Jadi seperti itu. Apalagi mah, lah bahwa memang mah hiwa, itu mah betul itu ada mah ular, tim buang alpina cepat berani. I jalur tinggal dia bawa dulu tinggal dia mengiloi. Wanja mengiloi titi hulat. I mah balabalata mah hiwa, madu tu tertaruh kau. Ma degangan yang tadi mana aita tolati wapong wapun dia lah ima mahi balata tinggalin mahi balata di bodoh itu jadi tiru balata dan ini termasuk yang apa namanya tidak dibenarkan dalam hukum apalagi tertutup tempat umum. Nah, tempat umum artinya terbuka kira-kira itu mungkin Pak Ishak ada tambahan masalah.
1: Iya, silakan Pak Ishak.
2: Jadi memang yang pertama saya tadi juga mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Memang betia ini mengilu betia umur khabaih tiom bulia lo kotor. Artinya gara-gara mengilu betia aurat sudah tidak diperhatikan butuh tuloli to mailu dan seterusnya itu disebabkan karena mailu-ilu NTB. Itu yang pertama. Yang kedua, walau hukumnya beti mengili lalili tihulo awal hulo. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi berita dia pernah mengili lalaili tihutihul. Jadi buat tangga-tangga, mengili lalaili tangga-tangga. Tapi ada satu hadith yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah bahwa Nabi mengili tihutihul di tempat pembuangan sampah. Para ulama mengkompromikan. Dan ini tidak mengkonfrontasikan, tapi mengkompromikan. Dipertemukan buat dia Aisyah. Dua nas paling banyak yang dilakukan oleh Nabi dan ini lebih afdal mengili lalaili tangga-tangga. Adapun tibilahutul Nabi mengili lalaili tihutihulah karena memang tempat itu tidak memungkinkan untuk moti tangga. Sehingga ini merupakan pembolehan. Nah, ini bisa kita kompromikan dan kita praktekan to zaman Allah to masati ya. Wanu itu makhila mengilolain, botia atau bandar. Mobilnya hendak mana nak pol botia WC. Wanu botia pengilia lalolain tihutihulo malu. Malu itu mengilolain tihutihulo. Tambah pilihot darurat. Yang kedua jangan sampai ontong latar. Wih itu ti Ustaz Ishak wali Pak Muhammad Bakari wih itu ilontong latia yang mengilolain tihutihulo. Nah sesungguhnya ada. Ada yang afdal dan ada yang jawaz. Al-afdal itu yang paling utama itu mengilalaili tonggo-tonggo. Adapun mengilalaili tihu-tihu lo debo muali dengan catatan dijaga aurat. Jadi dijaga aurat. Pemilih mota itu ilutih ulam itu tinggal wajan to amota. Jamaah itu asali memilih mau keluar yang to mengikuti hak undo atau untuk ngalat tahu wau wau biasa. Itu tetap menjaga menutup aurat dan jangan sampai karena percikan kencing. Kira-kira gitu.
1: Baik. Kita lanjut lagi, kita buka di line telepon di 0821-9664-8664 untuk yang mau bergabung silakan mau bertanya. Religi pagi, assalamualaikum. Ya, kita masih menunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini di topik umum. Kedua untuk sahabat budaya dan juga pendengar untuk bisa bergabung, juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA ya. Oke, kita coba penelpon di religi pagi. Kembali di religi pagi, assalamualaikum. Baik, Ustadz sembari menunggu ya yang masuk di pagi hari ini di religi pagi, bertepatan kita di satu Muharram di tahun baru Islam ya. Banyak hal yang kita lihat itu memang ini masuk segalanya di akidah ya. Ada yang menitipkan pertanyaan ke saya begini, bagaimana dengan mereka yang jenis kelaminnya sebenarnya bukan misalkan dia sebenarnya laki-laki atau dia perempuan ya, mengganti jati dirinya bukan lagi seperti itu, dan ada dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, itu bagaimana Ustadz? Ini pertanyaan yang dititipkan ke saya dari beberapa teman. Silakan Ustadz Ishak dan Tipagur bisa ini mungkin pencerahan buat masyarakat Gorontalo ya.
2: Yo. Terdapat di Pak Ustaz.
3: Ya. Oh indah liup puhaling amat ada buto. Nah, singkat saja, maka langsung karena bolong pewa kutu. Buto itu olo-olo. Tato huwano ingolo ea itu, tato huwano, tuh huwano ingolo ea itu, mengolai potih itu adalah mengobuan. On tidak ngolai potih itu adalah itu, berarti itu pakai tarabu, pakai ngante-ngante, tiga pakai bibir merah, itu mau mahi pakai olmong. Itu namanya tato huwano ingolo ea. Olu wali mata mengobuah hipotih itu adalah mengolai. Nah, tiolah itu, itu huwano ingolo ea ti. Lebih malu tuh huang wang opa, tuh huang tua, tuh huang alit, tuh huang dahet. Jadi ini harus perlu diperhatikan ini. Ya tuh huang inglo eh. Onta tuh huang inglo eh ya berarti jalur tamat surok. Tak tuh huang leh leh dia tamat surok. Kecuali cuma taubat itu di mati atau batang rumah. Kalau lima, bahkan to mama ibadah, walaupun dia adalah tabuat, tapi ada sifatnya. Kalau laki-laki dia kembali kepada laki-laki. Walaupun dia talai. Bahwa sifatnya dan mungkin juga kehormatannya hanya dia yang terlihat perempuan, kembali pada perempuan. Makanya menjolotati mutiwari atau banci ya tian mutawiyati timut jama atau mau disapu itu mengolai atau disapu mengolai itu mengolai ya berarti talah wajibatnya macam tabu berarti tabu wanti jama himbulo wanti jama himbulo setati muti. Jadi sekali lagi sebenarnya karena ini kodrat Allah, jadi bala ta'ala itu mau pihak untuk elef baru kembali kepada hukum. Dia pilih himala untuk pembagian harta pusaka. Dia lo tahu nusa. Kalau dia lo tawaria. Dia mau tetap talai dua kali lipat. Tabua satu kali lipat. Berarti dia lo tahu kalau talai. Nah, cara lain supaya adili. Talai titik dominnya. Lebih dia tahu talih. Dia tahu talih. Oh, talai talih. Ami. Tidak ada menurut. Lantilak. Bah. Tetap dia adil. Tidak adil. Nah, oleh itu lo kan tahu. Tidak dia mayat. Teman-teman yang main kita dia lo betul tahu nusa, dia lo tawaria, jadi dia lo tawaria teh mau talai tabu. Tuh ayat dia lo mati muslimin awam muslimat, muslim laki-laki muslim.

0: atau merubah yang Allah Subhanahu wa taala sudah fitrahkan kepada kita, ketahuilah bahwa kehidupan alam tidak akan pernah tenang. Tinggal lolo beti itu tuhutu tabuwa wa beti hakundu hakulo talolah. Tadela wa talalan do tawan tu beti talolai. Wa pata itu tuhutu tabuwa. Tentu kita akan berhadapan dengan fitrah itu sendiri, dan bila boleh erunga-erunga atau panggung itu boleh mau itu rusi siang dan malam, ketahuilah bahwa tondelo mo kalimi bintu paling dalam kita sudah menjerit. Dan itu coba kalau mau jujur, mereka orang-orang yang merubah fitrah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah mereka hidup di dalam ketidaktenangan. Alang tebo tijo bo adugal bo bolo daging manumpang me beti me tidak sesuai dengan fitrah penciptaan kita muncul memuncul mai demo pusing itu. Apalagi ini sesuatu yang sudah ada upata arubando, tentu ini akan mempengaruhi kejiwaan kita. Sekali lagi boleh itu erunga-erunga tiap hari ya undang ya lo tahu menghibur masyarakat dan seterusnya. Ketahuilah bahwa fitrah yang Allah berikan kepada kita wan taulai taulai wan tabua tabua. Jadi yang pertama, yang kedua, walau untuk pembahasan fikhi al-khuntal muskil yaitu orang yang memiliki dua kelamin. Wabuat dia sekarang ini yang hanya sekedar menyerupai dan kelaminnya jelas, tapi dia mencoba untuk membohongi dirinya sendiri sehingga ini yang membuat dia tidak tenang. Adapun al-khuntal muskil yang memiliki dua kelamin, bahkan para fuqaha, para ulama kita sudah membahas ini. Wa nubile hendomola dihukumkan apa dia ini, mutabiato dihukumkan laki-laki atau perempuan bile hendowan dua kelamin utanu uhe pemakili mengiloloi wanda data kelamin laki-laki epok keluar yang lomdihi talai dia wan kelamin perempuan yang paling banyak keluar dari situ kencingnya, maka tabuat dia, maka dia harus dikelompokkan di itu pun satu dari mungkin jutaan manusia yang punya seperti itu. Bahwa masatia buat dia tau mahi eru-eru ngau itu hipo iadaan wa merubah ciptaan manusia. Coba lihat dan baca sejarah waria-waria Indonesia yang bertobat, mereka tetap ingin kembali kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka. Wallah
1: ta'ala. Tadulo Ustaz, sekaligus menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini.
0: Baik, kepada para pendengar kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menjaga fitrah kita ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai laki-laki, maka mari syukuri dan kita tetap menjadi laki-laki. Kalau Allah ciptakan jadi perempuan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima, agar supaya kita hidup tenang dan untuk keberkahan perjumpaan kita. Maha utamalah lalu al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini untuk mencatat, menganalisis, kemudian menyimpulkan, kemudian menyerahkan kepada pemerintah hasilnya, dan pemerintah akan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini.
2: Kegiatan Festival Dionomo yang dilaksanakan selama 4 hari ini luar biasa tampaknya kepada masyarakat saya, khususnya di Kabupaten Medua.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Dennis Bookings.

0: Pendengar, tahun 2026 ini, produksi jagung di Provinsi Gorontalo ditargetkan mampu menembus angka 1,5 juta ton. Jika hal ini dapat direalisasikan, maka Gorontalo akan menjadi salah satu sentra produksi jagung utama di Indonesia.
1: Komoditas jagung di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2026 ini, produksi jagung di daerah diperkirakan mampu menembus angka 1,5 juta ton. Angka ini menunjukkan Gorontalo menjadi salah satu sentra produksi jagung utama di Indonesia. Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga stakeholder di sektor pertanian. Menurutnya, peningkatan produksi jagung perlu diikuti dengan penguatan sistem pemasaran, pengolahan pasca panen, serta stabilitas harga agar petani memperoleh keuntungan yang lebih baik. Ia menjelaskan keberadaan pedagang dan produsen jagung memiliki peran strategis dalam menjaga rantai pasok komoditas jagung, mulai dari penyerapan hasil panen petani hingga memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar daerah.
2: Saya selaku ketua asosiasi ingin menyampaikan kinerja perdagangan komoditi jagung Provinsi Gorontalo dari bulan Januari sampai dengan di bulan Mei ini, Pak Prof. Jadi alhamdulillah produksi jagung untuk 2026 ini oleh BPS dan Dinas Pertanian targetnya 1,5 juta ton. Alhamdulillah di bulan Januari sampai Mei ini, Provinsi Gorontalo itu sudah melakukan perdagangan komoditi jagung ke Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Medan, Cirebon, dan Makassar juga. Itu di totalnya 219 ribu ton lebih dengan nilai transaksi 1,2 triliun. Nah, alhamdulillah pada bulan Juni ini, mudah-mudahan juga ada di kegiatan PENAS, kalau memang kan biasanya kita ini di 7 provinsi penghasil jagung yang ketujuh. Tetapi kita mengirim ke Medan, ke Jawa Timur, dan ke Makassar, yang dimana mereka itu kan 5 besar.
0: Betul.
2: Nah tentunya dengan PENAS ini ada merupakan jembatan untuk mempertemukan para petani jagung, pedagang dengan industri.
1: Yasin menambahkan potensi jagung Gorontalo tidak hanya menjadi kekuatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Dengan capaian produksi yang terus meningkat, Gorontalo diharapkan mampu mempertahankan reputasinya sebagai salah satu lumbung jagung nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui sektor pertanian yang lebih maju. Rusdi Anita melaporkan.
0: Aswan Jamaluddin komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bolimo dan Powato. Hal utama menjadi perhatian pada sektor pertanian dan perikanan.
3: Setelah dilantik sebagai pengganti antar waktu PAW, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Aswan Jamaluddin menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Bolimo dan Kabupaten Powato sebagai daerah pemilihan. Saat menggelar konferensi pers di kantor DPRD Provinsi Gorontalo kemarin, Aswan menyampaikan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap aspirasi masyarakat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kabupaten Bolimo dan Powato merupakan daerah penghasil sektor pertanian dan perikanan, sehingga dua sektor ini menjadi prioritas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
4: Yang paling penting itu di setiap daerah, khususnya Bolimo ya, itu yang paling utama itu kan masalah perkembangan atau peningkatan ekonomi. Ini yang paling penting, ini ekonomi. Kadang program-program yang diadakan di lewat provinsi ataupun kabupaten, nah program ini yang biasanya kurang tepat sasaran dan kadang terlalu terburu-buru, jadi sudah tidak efektif lagi. Jadi insya Allah dengan program ataupun dari apa, kegiatan dari DPR di provinsi untuk reses, kami akan coba menyerap seluruh aspirasi, dan saya yakin dua hal ini yang paling penting di Bolimo, yaitu di bidang perikanan kelautan dan bidang pertanian.
3: Aswan menegaskan pihaknya akan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat dan berbagai elemen lainnya guna menyerap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Dikatakan pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan real masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Ia berharap dukungan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat sehingga pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pelaksanaan berbagai event pariwisata di daerah. Sebagai strategi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan event di destinasi wisata tetap diupayakan melalui pola kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Mogi kepada RRI kemarin mengatakan inisiatif Kabupaten Gorontalo Utara bersama komunitas dalam menghadirkan event Dionumo menjadi langkah positif yang patut mendapat dukungan. Menurutnya penyelenggaraan event pariwisata tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi pelaku usaha lokal. Ia menjelaskan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif menjadi salah satu pihak yang merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan event wisata. Masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan menjual produk kuliner, kerajinan maupun berbagai layanan lainnya.
5: Kami saat ini di tengah efisiensi sedang mendorong perbanyakan event. Perbanyakan event itu baik provinsi maupun kabupaten kota itu dilakukan secara kolaboratif di tengah keterbatasan anggaran. Sehingganya dengan kemudian inisiasi komunitas dan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan event Dionumo itu sangat kami dukung ya. Karena ini dalam kerangka dan strategi bagaimana wisatawan bisa datang sebanyak-banyaknya ke Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bahwa dengan event tersebut ini bisa menggerakkan ekonomi lokal. Jadi memang dampak pariwisata itu dia paling tidak dua. Yang pertama ekonomi turut bertumbuh. Jadi ketika pariwisata bergerak, event-event banyak, maka terjadi pertumbuhan ekonomi baru.
0: Selain itu, dampak ekonomi juga akan dirasakan oleh sektor lain seperti perhotelan, penginapan, transportasi, hingga jasa lainnya yang mendukung aktivitas wisatawan selama berada di daerah. Romi menegaskan pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus mengkoordinasikan serta mendorong penyelenggaraan event-event daerah agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tumbuh secara beriringan. Dengan semakin banyaknya event yang digelar di destinasi wisata, pemerintah Provinsi Gorontalo berharap daerah ini semakin dikenal luas dan mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, pelaksanaan Festival Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Demedua. Selain menjadi ajang promosi wisata, kegiatan ini dinilai memberikan dampak ekonomi bagi warga yang terlibat dalam layanan transportasi dan aktivitas mendukung lainnya di kawasan wisata Pulau Dionumo. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Festival Dionumo yang digelar pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Desa Demedua yang menjadi wilayah terdekat lokasi wisata menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam menyambut kegiatan ini. Kepala Desa Demedua Syamsudin Ngo menilai pelaksanaan Festival Dionumo yang akan dilaksanakan selama 4 hari akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pelaku jasa transportasi perahu yang melayani penyeberangan wisatawan menuju Pulau Dionumo. Menurutnya, meningkatnya jumlah pengunjung turut berdampak pada perputaran ekonomi warga.
7: Kegiatan Festival Dionumo yang dilaksanakan selama 4 hari ini luar biasa dampaknya kepada masyarakat saya khususnya di Medua. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena jelas-jelas ini dengan begitu banyaknya orang yang hadir di pulau ini pasti menambah penghasilan untuk masyarakat Desa Demedua. Kira-kira begitu. Karena kan yang datang ini bawa taks, bawa naik perahu kan. Dan ini paling banyak taks ini didominasi oleh masyarakat Desa Demedua. Ini kan kita akan lihat nanti di saat pelaksanaan festival ini. Cuma yang jelas bahwa sekarang ini kata di kegiatannya pemerintah kecamatan dan desa serta guru-guru di sekitaran di Sumatera Timur ini melaksanakan istilahnya pemberesi kampung.
6: Syamsudin menambahkan masyarakat Desa Demedua sangat antusias menyambut Festival Dionumo. Pemerintah desa bersama warga telah melakukan berbagai persiapan mulai dari membersihkan lingkungan hingga menata kawasan desa. Ia berharap festival tersebut semakin memperkenalkan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara.
0: Pulau Dionumo di Kabupaten Gorontalo Utara terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan melalui promosi. pelestarian lingkungan dan kolaborasi berbagai pihak. Selengkapnya wawancara reporter Rayanda Tau bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, berikut ini.
8: Pak Kadis, bagaimana kalau dari Dinas Pariwisata melihat potensi Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi unggulan di Gorontalo Utara yang memiliki panorama alam pantai, perbukitan, dan wisata bahari yang khas kali ini, Pak Kadis? Silakan.
9: Baik, potensi Pulau Dionumo sebagai objek wisata yang sudah dikenal sejak lama dan sekarang lagi giat-giatnya untuk kita lakukan pengembangan yang didahului dengan kegiatan promosi. Secara geografis, Pulau Dionumo sebagai objek wisata terbentuk secara alamiah. Dia menjadi kategori jenis objek wisata bahari karena dia terdiri dari pulau, pantai pasir putih, dan laut. Nah, sehingga ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri karena biasanya hanya ada pantai, tapi dia berada di daratan. Kalau ini jelas-jelas dia berada di pulau tersendiri, tapi tidak jauh dari daratan, sehingga mudah terjangkau. Itu juga menjadi salah satu daya tarik. Ada kemudahan untuk menjangkau pulau tersebut. Nah, dalam rangka memaksimalkan kunjungan, tentu kita dituntut untuk kembangkan. Jadi setelah dia dibangun menjadi sebuah objek wisata, sekarang kita masuk pada tahap pengembangan. Sebagaimana visi pemerintahan Gorut Bercahaya hari ini, membuat sebuah visi, yakni berdaya sinergi, ceria dan berbudaya. Nah, berdaya sinergi ini kita tidak boleh tampil masing-masing secara sektoral. Tidak ada, diharapkan tidak ada ego sektoral dalam membangun sebuah sektor tertentu. Membangun dan mengembangkan objek wisata itu ditumpang, ditunjang oleh sektor-sektor lainnya. Seperti dalam rangka mewujudkan green tourism, pembangunan wisata hijau berkelanjutan yang memperhatikan kondisi kelestarian lingkungan, ini ditunjang dengan dua program unggulan Pak Bupati, yakni program unggulan berupa mopok beresi kambung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semua kawasan objek wisata itu harus bersih sehingga menarik para wisatawan. Bersih, indah, menarik. Kemudian supaya dia terjadi kesejukan alamiah, ada program yang ditangani oleh Dinas Pertanian, yakni Gerakan Agromo Pemulo. Nah, itu dilakukan penanaman di sekitar pantai yang sudah berkurang tumbuhan yang menjadi pohon-pohon pelindung, itu sudah mulai dihadapi penyelenggaraan Festival Dionumo. Dalam waktu dekat itu sudah mulai digerakkan kegiatan-kegiatan penanaman, kebersihan yang bisa menjadikan pulau itu jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Dan di samping itu kita juga melibatkan pihak swasta yang mau berinvestasi di dalamnya, mengembangkan usaha-usaha kreativitasnya, kemudian ada layanan akomodasinya. Ini terbuka untuk kita berkolaborasi secara bersama-sama. Jadi penanganan kegiatan-kegiatan dari program pengembangan pariwisata secara menyeluruh itu tidak hanya ditangani oleh Dinas Pariwisata sendiri, tetapi berkolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, pihak swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi. Ditambah satu lagi, adanya keterlibatan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah sangat membantu. Digitalisasi.
8: Berarti Pak, untuk Festival Dionumo ini merupakan strategi promosi apa yang
9: promosi
8: dibuat oleh pemerintah agar Pulau Dionumo ini semakin dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara ya Pak?
9: Iya. Untuk kegiatan festival kali ini festivalnya itu sepenuhnya ditangani oleh Kaula Muda. Jadi Karang Taruna Desa Deme. Kita sebagai supporting, tapi kita lebih mengedepankan daya kreasi, inovasi, masyarakat setempat bisa berdaya guna, berhasil guna. Jangan pemerintah secara total menangani itu, sehingga masyarakat-masyarakat, terutama di kelompok masyarakat Gen Z, tidak terlalu terlibat di dalam, sementara mereka itu punya keinginan, motivasi luar biasa, semangat daya kreasi inovasinya luar biasa. Nah, dia kita beri ruang untuk bagaimana mengelola ini menjadi sebuah promosi objek wisata yang menarik di daerahnya sendiri dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada. Di sana diadakan atraksi berupa tarian dana-dana di atas air, misalnya di atas perahu. Nah, ini kan antara, tadi saya menyebut visi berbudaya, antara pelestarian budaya dan pemanfaatan objek secara alami, di mana wisata bahari itu lebih berada pada sisi pulau, pantai, dan laut, sehingga kolaborasi ini bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
8: Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya bersama RRI.
9: Terima kasih, sama-sama.
8: Ya, Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel mengajak seluruh masyarakat bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta melestarikan ruang terbuka hijau, ini merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kehidupan bersama.
2: Tanpa kita sadari adalah mengingatkan kita bahwa lingkungan ini, alam semesta ini yang diberikan sama Allah, itu harus kita jaga. Sekarang ini sudah ada yang namanya perubahan iklim. Bayangkan, sekarang sudah mau menjelang akhir Juni. Harusnya sudah musim panas, sudah nggak ada hujan. Tapi belakangan ini hujan terus ada. Kita tidak pernah bisa memprediksi itu. Yang kita harus bisa sadari adalah apa yang sudah terjadi di depan mata kita. Dan itu harus kita antisipasi. Apakah itu penghijauan, sampah, kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menyadari di lingkungan kita sendiri apa yang kurang, apa yang harus kita benahi.
1: Indra Gobel menegaskan budaya peduli lingkungan harus terus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, Indra juga mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan, termasuk kegiatan gotong royong penghijauan serta pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kasus tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Bone Bolango masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat pertemuan kasus dan memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan screening di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini melibatkan puskesmas dan tenaga kesehatan yang aktif menjangkau masyarakat. Wansor TB Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Elizabeth Nangoi, menyampaikan upaya screening yang masif turut meningkatkan penemuan kasus TBC di daerah tersebut.
3: Terkait dengan gambaran kasus TBC di Kabupaten Bone Bolango, saat ini jumlah kasus TBC di Kabupaten Bone Bolango mencapai 308 kasus atau 31% dari target yang ditetapkan dari kementerian sebanyak 973 kasus. Kabupaten Bone Bolango merupakan kabupaten dengan penemuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo saat ini. Ini karena memang untuk kami kegiatan screening atau penemuan kasus secara dini TBC di Kabupaten Bone Bolango berjalan dengan baik. Puskesmas juga melakukan screening. TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di setiap layanan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango mencatat ratusan kasus TBC telah ditemukan sepanjang tahun ini. Tingginya angka penemuan kasus tersebut menjadikan Bone Bolango sebagai daerah dengan temuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses screening dan penemuan dini kasus TBC berjalan aktif di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pendengar, kemajuan teknologi pertanian dewasa ini menuntut pemerintah dan petani di daerah agar dapat menyikapi dengan baik berkaitan pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian ke depan. Diharapkan para petani dapat memahami sekaligus mengetahui seperti apa penggunaan teknologi pertanian yang sudah semakin maju saat ini. Iqbal Bahu, akademisi UNG, menemukakan kemajuan teknologi pertanian tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kemajuan teknologi pertanian menuntut adanya kesiapan sarana-prasarana penunjang seperti kebutuhan internet. Menurutnya, para petani di daerah ini sudah sebagian besar yang menggunakan kemajuan teknologi pertanian tersebut. Disadari masih terdapat beberapa tempat yang ada di Provinsi Gorontalo yang belum memadai ketersediaan jaringan internet yang dibutuhkan.
4: ini harus dilihat dari infrastruktur ketersediaan teknologi itu. Jadi misalnya kita menggunakan teknologi drone, teknologi big data dan sebagainya. Ini kan berasal dari yang namanya sarana prasarana yang namanya internet. Nah, ini harus menyebar luas sampai tingkat pedesaan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang namanya big data, IoT di situ, ah ini perlu yang namanya jaringan internet. Nah, petani di Gorontalo sudah banyak menggunakan hal itu. Hanya saja keterbatasannya di situ. Ada daerah-daerah yang memang masih lost kontak dengan yang namanya jaringan internet.
1: Iqbal Bahwa menambahkan khusus wilayah pedesaan masih terdapat beberapa desa yang belum maksimal akan ketersediaan jaringan internetnya. Diharapkan intervensi pemerintah agar dapat menyiapkan keberadaan internet tersebut. Di setiap pintu usaha yang terbuka ada harapan yang sedang dijaga. Di balik setiap pelaku usaha ada cerita panjang tentang jatuh bangun keberanian serta mimpi akan masa depan yang lebih baik. Kini cerita-cerita itu akan mulai ditulis dalam sebuah catatan besar bernama Sensus Ekonomi 2026.
5: UMKM di Gorontalo semakin maju juga, semakin maju pesat, terus supaya masyarakatnya terbantu.
6: Sensus Ekonomi mencatat ekonomi Gorontalo, mencatat ekonomi Indonesia. Kalimat ini dalam 2 bulan ke depan akan terus terdengar di telinga masyarakat. Sebuah pesan menyampaikan dimulainya perjalanan besar pencatatan denyut ekonomi rakyat melalui Sensus Ekonomi 2026 yang resmi dimulai di Gorontalo Senin kemarin. Bukan sekedar mendata angka dan jumlah usaha, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menjadi upaya negara melihat lebih dekat bagaimana masyarakat membangun usaha, bertahan menghadapi tantangan, hingga menumbuhkan harapan untuk masa depan ekonomi yang lebih baik. Di sudut kota Gorontalo, salah satu pelaku usaha yang baru pertama kali merasakan pengalaman didatangi petugas sensus adalah HRD Mufida Terminal Print Gorontalo, Olivia Stevia. Baginya, kehadiran petugas BPS menjadi pengalaman baru yang memberikan kesan tersendiri. Olivia mengaku memiliki banyak harapan dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dikumpulkan dari para pelaku usaha dapat menjadi pijakan pemerintah dalam merancang kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di daerah.
7: Kayaknya nanti tahun ini deh.
8: Tahun ini?
7: Iya, tapi kayaknya udah pernah. Tapi kalau untuk Sensus Ekonomi, semoga ya ekonomi di Gorontalo ini semakin maju. Pesat, nanti pula juga kan kita melihat sudah banyak UMKM yang terbuka kan. Semoga UMKM di Gorontalo semakin maju juga, semakin maju pesat, terus supaya masyarakatnya terbantu.
6: Harapan serupa juga menggambarkan suara ribuan pelaku usaha lainnya di Gorontalo. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 190 ribu unit usaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menjadi salah satu tulang punggung yang menggerakkan roda perekonomian di daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, menilai hasil sensus harus mampu menggambarkan kebutuhan real dunia usaha yang ada saat ini. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Ia mengingatkan, jangan sampai data yang diperoleh hanya menjadi arsip. Data ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan para pelaku usaha dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
9: Sensus ekonomi di bidang UMKM ini punya data yang aktual, data yang bisa dipercaya dan lengkap. Dari sini kemudian kita bisa mengukur tentang tingkat perubahan di dalam UMKM itu sendiri. Apakah dia naik kelas, atau dia tetap, atau dia turun kelas. Jadi data ini sangat penting. Oleh karena itu, para pelaku usaha kecil mikro ini memberi data yang betul-betul apa yang terjadi. Bukan apa yang dia inginkan, apa yang sedang terjadi, dan apa yang harus dilakukan kemudian. Saya kira itu. Di sensus ekonomi, khususnya UMKM, ini mengukur tingkat kemajuan sejauh mana perkembangan UMKM di Gorontalo.
6: Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 juga datang dari berbagai daerah. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah daerah menilai Pendataan ini menjadi momentum untuk melihat kembali perkembangan dunia usaha yang tumbuh di wilayah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan hasil sensus akan menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi sektor usaha secara menyeluruh, mulai dari jumlah, karakteristik, hingga dinamika perkembangan usaha masyarakat. Dengan pemetaan yang lebih rinci, pemerintah daerah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, sektor yang membutuhkan perhatian, serta potensi ekonomi yang masih bisa diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Kami atas nama pemerintah daerah akan terus berkomitmen mendukung pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah Bone Bolango. Kami masyarakat juga bersama dengan Kepala BPS juga sudah melakukan sosialisasi dari awal kemarin-kemarin tentang rencana pelaksanaan sensus kepada masyarakat. Paling tidak ini menjadi upaya kita untuk mencatat bagaimana kondisi, bagaimana sukses, bagaimana keberhasilan kita. Jadi insya Allah kami akan terus mensosialisasikan kepada seluruh camat, pada kepala desa terkait dengan pelaksanaan sensus ini, walaupun Pak Kepala BPS juga di Bone Bolango sudah melakukan upaya-upaya. Tentu ini adalah kerja bersama kita semua.
6: Di balik proses pendataan tersebut, ratusan petugas sensus ekonomi akan turun langsung dari rumah ke rumah dan dari tempat usaha ke tempat usaha. Mereka akan mencatat cerita-cerita kecil tentang aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi denyut kehidupan daerah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sulibyo, menyampaikan terdapat 3 indikator utama yang menjadi fokus dalam sensus ekonomi 2026, yakni mengetahui struktur ekonomi hingga wilayah terkecil, mengukur kekuatan ekonomi daerah, serta membangun basis data ekonomi yang lengkap.
10: Jadi sensus ekonomi akan menghasilkan banyak indikator, tapi kita rinciannya ada 3. Yang pertama, kita akan menghasilkan struktur ekonomi sampai dengan wilayah terkecil. Yang kedua, kita akan menghasilkan karakteristik atau kekuatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Dan yang ketiga, kita akan menyiapkan basis data terpadu untuk kegiatan ekonomi dan basis data terpadu untuk penduduk atau untuk keluarga di Provinsi Gorontalo. Itu yang akan kami hasilkan di sensus ekonomi 2026.
6: Agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi nyata, masyarakat dan pelaku usaha diminta memberikan informasi secara jujur dan terbuka kepada petugas sensus. Petugas yang datang juga telah dilengkapi dengan atribut resmi sehingga mudah dikenali masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail turut mengajak masyarakat untuk menyambut pelaksanaan sensus dengan baik. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci utama agar data yang dihasilkan memiliki kualitas dan tingkat akurasi yang tinggi. Sebab, dari setiap jawaban yang diberikan masyarakat, akan lahir sebuah peta ekonomi baru Gorontalo. Peta yang tidak hanya menunjukkan siapa dan berapa banyak pelaku usaha yang ada, tetapi juga menjadi dasar pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi masa depan daerah dan Indonesia.
11: Kepada seluruh dunia usaha, kepada seluruh warga masyarakat yang akan didatangi, diminta bercerita oleh para petugas sensus ini, saya berharap berceritalah apa adanya, sehingga memudahkan petugas ini untuk mencatat, menganalisis, kemudian menyimpulkan, kemudian menyerahkan kepada pemerintah hasilnya, dan pemerintah akan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini.
6: Di balik lembar kuesioner dan deretan angka yang dicatat petugas, tersimpan mimpi para pelaku usaha yang setiap harinya menyalakan harapan dari warung kecil, toko sederhana, hingga perusahaan yang terus berkembang. Sensus ekonomi bukan sekedar menghitung usaha, tetapi mendengar suara mereka yang menggerakkan ekonomi dari pelosok Gorontalo hingga menjadi bagian dari perjalanan besar ekonomi Indonesia. Sebab di setiap pintu rumah dan tempat usaha yang diketuk petugas sensus, ada cerita tentang perjuangan, ketekunan, dan harapan. Dari tangan-tangan yang tak pernah lelah bekerja itulah, masa depan ekonomi Gorontalo ditulis, satu data yang jujur untuk satu kebijakan yang lebih baik. Taufik Usman melaporkan.
1: Sekian. Demikian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Savoking mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Timur rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu partainya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mawol bo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mawol bo itu Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, batamba anggota keluarga, perbaiki data,
5: pemekar jadi HP. Poli wanu cek status.
6: Ih, mawali. Pocaki ala tilida hepalo BPJS.
5: Muali mau bak komplain.
6: Imuali daa. Pilih saja boito pengaduan cepat. Dia semua tangani kamari. Atau kirim saja ke WA 0811-8165-165. Belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asiki am. Madidom antrian ye.
6: Wih, buti layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat tepat untuk Anda.
7: Pro 1

0: 1.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana untuk Anda yang punya badan ya sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, ini saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus, di mana minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman ini cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman, praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya makin mudah. Anda bisa kunjungi website di tulusherbal.com atau hubungi di nomor 0852 8971 11177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, terasa, diurut. Dan pendengar, kami akan update juga perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026, oleh perkirawan Frankie Rizky setelah lagu dari Sheila on 7.

0: Satu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 16 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Popayato, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Sumalata, Asparaga, Tulangohula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Marisa, Tilamuta, Bilato, Biluhu, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, berdurasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, dengan arah angin yaitu variabel dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: kesehatan boti woloh lo.
1: Iwo lu mobile JKN makalah jalato HP, pocekialah screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana boleh itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolohe mao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebutalalo. I langsung pola lio mai hasil lo screening.
0: Patau lo lo ma daputari.
1: Ino lo hema Play Store. Me daputari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif beto akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, Gorontalo.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Danielsa Silvi Bookings di pagi hari ini ya, di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia.

Pendengar berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama ini merupakan sikap mulia ya yang sangat dibutuhkan itu ya dalam hal kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang punya jiwa besar tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi tetapi juga mampu mengutamakan kebutuhan orang lain demi terciptanya kebaikan bersama. Sikap ini tercermin pendengar melalui kepedulian, keikhlasan, serta kesediaan memberikan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan.

Dan untuk topik kita di sesi kita Indonesia pagi hari ini, pendengar berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama, menjunjung sikap ikhlas, tidak reaktif, dan berpandangan luas demi kebaikan umum.

0: Tentu patut menjadi inspirasi bagi masyarakat di tengah berbagai kesibukan dan kepentingan pribadi. Masih banyak individu yang memilih mengabdikan diri untuk membantu orang lain, di mana nilai seperti ini ya, empati, solidaritas, dan kepedulian sosial perlu terus ditanamkan agar tercipta masyarakat ya yang harmonis, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, di mana dengan mengutamakan kepentingan bersama kita turut berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih baik dan penuh rasa kemanusiaan. Ini sudah bersama kami di studio Pak Raman Kisman Kilo ya. Selamat pagi Pak Raman.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi-pagi sudah datang di studio Bapak, luar biasa sekali. Habis nonton bola ini?
1: Iya.
0: Oh, habis nonton bola. Beliau anggota komunitas Indonesia Escorting Ambulance. Wah, luar biasa nih Bapak. Apa sih makna berjiwa besar dan rela berkorban dalam tugas tanpa jalankan sebagai anggota IEA? Bacanya iya. Seperti itu ya?
1: Iya.
0: Bacanya iya.
1: IEA.
0: IEA, oke. Seperti apa tuh Pak?
1: Dari kami untuk makna berjiwa besar, kami punya moto berbuat tanpa berharap. Jadi dalam menjalankan tugas, kalau dia itu disebut pemanduan, bukan pengawalan.
0: Oh gitu.
1: Kalau pengawalan dia di lalu lintas, dia dari titik awal sampai di tujuan. Kalau kita pemanduan, biasanya kita pasti di lapangan ambulans yang tanpa sirene, tanpa strobo menghubungi kita, kita jemput di saat di titik-titik macet saja.
0: Oh, yang biasa itu di TikTok ya, yang kalau umpamanya ada yang macet, ada motor nih.
1: Iya, siap.
0: Oh, seperti itu. Terus apa lagi tuh tugasnya? Berarti pada saat macet dibantu, itu langsung ditelepon atau?
1: Via, kita sudah buatkan grup.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk info rujukan itu masuk di kita. Dan kita juga sudah punya titik stay, pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 4.
0: Oh, di mana jalur ambulans itu lewat ya.
1: Iya.
0: Kalau umpamanya dari luar kota mau ke Gorontalo, berarti sudah ada juga yang stay di situ.
1: Iya.
0: Berarti ketika sudah ada informasi, teman-teman IEA itu langsung tuh stay gitu.
1: Iya, karena kalau kita perhitungannya jaraknya tidak bisa mencapai ke pos 1 atau di Tugu Ketupat, kita ambil yang terdekat, pos 2 di perbatasan Hutuo. Kalau pos 3 kita di depan Almurki, Aluminium Lab 77.
0: Oh.
1: Terus pos 4 kita di Alfamart Andalas yang perlimaan.
0: Ah, ada berapa terdekat anggota itu semuanya?
1: Kita sekarang sudah mencapai 34 orang.
0: Oh, banyak juga ya. Itu memang seperti apa ya namanya? Ya udah, kita bantunya dengan ikhlas gitu.
1: Iya. Karena sering kita temui di lapangan dari awal kita buka organisasi di Gorontalo di 2017. Kita sering temui di lapangan di saat tiba di rumah sakit atau di rumah duka pemanduan, biasanya keluarga pasien, perawat ataupun driver memberikan kita uang, dan itu kita tolak karena kita mengatakan itu pantangan bagi kami, karena kita sesuai moto berbuat tanpa berharap. Apapun itu, kita berpikirnya pasien sampai di tujuan itu.
0: Nah, ini sebenarnya sih buat para anak muda yang suka balap-balap liar, mendingan tuh ya ini kan termasuk skill gitu ya.
1: Iya.
0: Skill bawa kendaraan dengan harus cepat gitu.
1: Siap.
0: Ya. Daripada ya sia-sia, mendingan ya ini kita dapat pahala gitu ya. Seperti itu, luar biasa. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan yang pernah Bapak dapat selama bertugas memandu ambulans?
1: Banyak sih sebenarnya. Karena sering kita temui di lapangan itu, yang paling sering di saat kita menemukan permintaan ambulans yang rujukan dalam perjalanan kehabisan oksigen.
0: Nah,
1: dan kita membangun jejaring komunikasi via komunikasi lewat PKM-PKM yang ada terdekat atau PKM-PKM yang dilintasi atau rumah sakit. Bahkan kita pun mengantisipasi menjemput tabung oksigen, kita antar sampai ketemu dengan ambulans untuk dia transfer lagi untuk pergantian O2 yang kehabisan di ambulans.
0: Oh, berarti bisa juga ya, iya, dipercayakan bisa, oleh rumah sakit, Pak ya.
1: Pihak yang rujuk telpon puskesmasnya atau kita pun kita hubungi puskesmas yang jadi mitra kita. Yang untuk bisa bantu, mereka bilang ada oksigen bisa dijemput tapi kita yang antar begitu sampai ketemu.
0: Bisa jadi juga walaupun selain oksigen ya, ketika apa ya namanya butuh darah nih tiba-tiba atau karena kecelakaan seperti itu ya, otomatis kan kecelakaan di tempat gitu harus darahnya banyak keluar, butuh darah berarti bisa jadi seperti itu ya.
1: Bisa, kita juga kan ada relawan pendonor aktif, kebetulan juga saya di PMI Provinsi Gorontalo dan saya juga pendonor aktif juga, jadi teman-teman relawan juga biasanya ada dibutuhkan, teman-teman juga siap untuk donor darah juga.
0: Nah, ini yang sering saya lihat juga di TikTok, Pak. Ketika ambulans jalan masih bunyinya ini masih kayak apa ya?
1: Emergensi.
0: Emergensi. Tiba-tiba di tengah jalan berubah, langsung apa ya namanya? Pasiennya meninggal. Itu sempat pernah dapat seperti itu, Nak?
1: Paling sering saya temui di lapangan itu pas tiba masuk di pintu UGD. Sering temui. Ya. Jadi kami itu kadang ya karena keterpanggilan kadang menangis sendiri.
0: Iya.
1: Karena di saat membantu sering kita temui di lapangan kadang masyarakat juga tidak memberikan ruang karena driver dari luar Gorontalo mengatakan beda sama di daerah lain. Contoh kecil di Sulawesi Utara, kemarin saya juga sempat bawa pasien rujukan dari Multajam ke Kando. Kebetulan saya juga di PMI sebagai driver ambulans juga. Memang saya rasakan beda. Kalau kemarin saya waktu rujuk itu di saat jam padat. Tapi ketika di wilayah Sulut masuk bunyi sirene sudah menepi.
0: Gorontalo belum ada.
1: Gorontalo belum, bukannya belum, cuman masih kurang
0: empatinya ya. Aduh, saya padahal kan untuk ambulans itu jadi salah satu kendaraan yang harus didahulukan.
1: Prioritas kedua.
0: Prioritas kedua, ya gitu ya. Prioritas pertama?
1: Damkar.
0: Damkar ya. Nah, itu walaupun presiden ada di depan tuh, kalau damkar atau ambulans lewat ya udah minggir gitu, seperti itu. Nah, tantangan yang sering dihadapi itu apa saja, Pak?
1: Tantangan paling sering kita di lapangan itu sering menemui, kalau di Gorontalo itu dua, saya sering sebut dua, abang bentor sama ibu-ibu ras terkuat di muka bumi. Apapun itu mereka masa bodoh tentang
0: itu. Maksudnya kadang ibu-ibu tuh biasanya orang bilang kalau ada ibu-ibu bawa kendaraan jangan di belakang padi ya, karena tidak balance, orang punya keseimbangan gitu.
1: Resiko besar.
0: Nah, situasi apa yang biasanya tuh membutuhkan bantuan dari Yaya itu tadi, selain ada mungkin lagi?
1: Sering kalau kita banyak permintaan di, kalau kita itu biasanya sebutnya paket. Paket apa? Rujukan. Paket rujukan sama paket hitam. Paket hitam itu jenazah. Kemarin sempat ada kejadian yang viral kemarin, yang kakak beradik meninggal di JDS.
0: Iya, betul.
1: Kami melakukan pemanduan, dan di saat itu driver ambulansnya juga ia dari Minahasa Selatan. Dia yang mengantar jenazah.
0: Iya.
1: Dua jenazah ini dalam satu ambulans. Kami koordinasi dengan keluarga di rumah duka. Kami sebagai relawan punya keterpanggilan, dan kami juga belajar manfaat dari hal-hal yang seperti ini. Kami menawarkan diri ke pihak keluarga, kalau boleh tidak kita dari ya menyediakan satu ambulans untuk satu jenazah lagi, biar nanti kita jemput sampai di titik ketemu dengan ambulans dari Minahasa Selatan ini. Alhamdulillah dikasih izin sama pihak keluarga, kita diberi kepercayaan satu ambulans untuk menjemput, dan kita difasilitasi dengan ambulans partai kemarin dari Nasdem, dari Pak Rahmat juga, Pak Rahmat Gobel. Alhamdulillah kita difasilitasi, kita diberikan, kita yang bawa ambulans dari Pak Rahmat kasih unitnya aja.
0: Diberi kepercayaan.
1: Iya, dan kita juga dari teman-teman relawan kita info di grup. kita kumpul dana untuk isi BBM-nya.
0: Wah,
1: gitu, untuk menjemput. Dan kemarin kita sempat jemput sampai di Boroko. Satu pasien dipindahkan ke ambulans yang kami pinjam kemarin. Sehingga tiba sampai di rumah duka kemarin itu.
0: Iya, iya, saya sempat lihat gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, menurut Bapak ya, sejauh mana kesadaran masyarakat Gorontalo gitu ya? Memang kan tadi dikatakan bahwa memang belum ada, masih kurang empati. Itu kadang juga saya bingung, entah mungkin orang tidak dengar atau bagaimana. Itu seperti apa itu Pak? Kan berhak sebenarnya kita marah di jalan tuh.
1: Iya kan? Kalau di saya tekankan ke teman-teman, jangan ada kontak fisik.
0: Iya.
1: Dan kita juga ditekankan tidak ada arogansi di jalan. Karena nanti penilaiannya di luar lagi. Makanya kita itu sering di lapangan melakukan hal-hal yang positif. Meskipun menguras emosi atau apa itu pun, kita lakukan sesuai edukasi di lapangan, biar kita juga dilihat bagaimana kita melakukan pemanduan di jalan.
0: Betul.
1: Karena sering kita temui di lapangan ya kesadaran itu. Makanya ada salah satu driver, dia orang Jawa, driver ambulans, dia mengatakan kalau orang Gorontalo bilang ini dua juga. Masa bodoh sama pura-pura pongo. Artinya begitu. Jadi sering kita temui di lapangan seperti itu.
0: Iya, itu tapi bingung juga ya, kenapa? Kenapa padahal kan dari jauh kita sudah dengar ya bunyi ambulans ya, seharusnya kan sudah sadar gitu bahwa oh ya, ini lagi dibawa nih pasien yang sangat kritis seperti itu. Atau karena takutnya dulu tuh biasanya kayak masyarakat itu udah tidak percaya nih Pak, karena ada yang bunyikan ambulans, tapi tidak ada isinya. Nah itu mungkin biasanya tidak ada isi pol ini. Nah ketika ketemu yang ada isinya, maksudnya ada pasiennya, ya udah itu.
1: Makanya melalui organisasi ini kita edukasi, karena bunyi sirene ini kan berbeda-beda. Iya, ada yang penjemputan pasien kecelakaan, emergensi atau penjemputan jenazah juga. Jadi mode sirenenya beda begitu di saat penjemputan.
0: Jadi beda. Itu yang saya biasa sedih tuh kalau lihat itu tuh ketika bunyi sirene dibawa yang kritis tiba-tiba langsung berubah.
1: Paling sering rujukan dari bolsel.
0: Oh gitu, dibawa.
1: Iya, di pertengahan perjalanan pasien meninggal, langsung balik. Padahal kita sudah standby sejam sebelum perkiraan tiba di rumah sakit rujukan.
0: Jujur Pak ya, saya kira di Gorontalo tidak ada teman-teman seperti Bapak yang luar biasa. Cuma lihatnya pertamanya di Pulau Jawa gitu.
1: Siap.
0: Ya kan. Ternyata ada loh ya teman-teman IEA di IEA ya.
1: Iya,
0: ya, di sini. Nah, berarti standby 24 jam nih.
1: Kita kan relawan. Jadi berawal dari keterpanggilan, bukan standby 24 jam. Karena posisinya kita ada yang kerja, ada yang kuliah, tapi lebih dominan teman-teman ojol yang join di kita. Jadi di saat kita tidak ada kata wajib, karena ini keterpanggilan. Siapa yang bisa, siapa yang sempat, kalau bisa ke jalur, silakan ke jalur. Kita tidak dipaksakan.
0: Salam satu aspal, ya.
1: Itu.
0: Ya. Tapi ada tidak tandanya kan biasanya kan mungkin dari teman-teman komunitas bisa dikatakan ya, komunitas ya ini. Oh ini mereka nih mungkin ada atribut lah atau
1: siapa.
0: Gimana ada?
1: Iya, kita lebih ke identitas ke warna merah.
0: Warna merah.
1: Dengan moto berbuat tanpa berharap.
0: Jangan sampai kan kan masyarakat ini ya maksudnya ada yang ngeh gitu. Ini teman-teman dari IR nih udah berikan, kalau bahkan ada juga keluarga pasien ini dia. Ya misalnya kan gitu.
1: Iya, bisa jadi karena sering kita temui di lapangan seperti itu, karena ada yang menggunakan atribut yang sama. Tapi kita pastikan dulu apakah dia menggunakan identitas di belakang dengan tulisan Indonesian Escorting Ambulance. Karena meskipun kita sebagai relawan, tapi ketika kita ketemu dengan ambulans rujukan yang butuh bantuan kita, kita punya SOP. Jadi meskipun kalau niatnya bantu tapi kita tidak sesuai SOP, kita tidak dibenarkan untuk membantu. Karena satunya safety itu kan diutamakan.
0: Safety, betul. Ya, karena kan kita apalagi teman-teman ya kan jalan memang ya udah gitu ya, iya, buru-buru gitu. Oke, pesan terakhir Bapak, pesan yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan agar lebih peduli nih terhadap kendaraan ambulans, teman-teman YAI gitu.
1: Iya, pesan saya kepada masyarakat di Gorontalo lebih memprioritaskan kendaraan emergensi. Karena kita tidak tahu keluarga kita yang ada di dalam atau sanak saudara yang berada di dalam, karena membantu orang lain ini sangat bermanfaat. Karena kontribusi kita itu bukan hanya dari kami, kontribusi itu dari kita sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap kendaraan-kendaraan emergensi. Mungkin seperti itu.
0: Betul, luar biasa sekali. Seperti Bapak juga keterpanggilan hati gitu pagi-pagi ke sini. Makasih banyak ya Pak, sudah peduli juga datang langsung ke studio gitu. Karena memang sebenarnya kalau ngobrol begini itu enak gitu. Biasa kalau telepon, halo.
1: Jaringan juga.
0: Jaringan Pak. Iya, terima kasih Pak Raman Kesman Kilo, anggota Komunitas Indonesia Escorting Ambulans IEA gitu ya di Gorontalo. Terima kasih, semoga pahalanya itu berjalan terus, diberikan kesehatan gitu Bapak ya sama keluarga ya. Dan untuk masyarakat di luar sana, itu yang paling penting, utamakan kendaraan-kendaraan yang harus ya diutamakan gitu ya, seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Bapak ya sudah datang studio, dan pendengar, kita tuntaskan untuk sesi kita Indonesia hari ini. Yang kemana-mana, saya masih balik di komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

0: Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Corniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pendengar pagi hari ini kita lanjutkan kembali untuk komentar opini pagi dengan topik pertumbuhan ekonomi dan percepatan penurunan kemiskinan.

0: Anda juga bisa saksikan kami live Facebook ya, Facebook RRI Gorontalo. Anda juga bisa berpartisipasi layan telepon 8219648664. Pertumbuhan ekonomi dan percepatan penurunan kemiskinan. Di mana pertumbuhan ekonomi dan upaya menurunkan angka kemiskinan ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika ekonomi daerah tumbuh, peluang usaha dan lapangan kerja biasanya itu ikut bertambah. Dampaknya pendapatan masyarakat meningkat dan kesempatan untuk keluar dari kondisi kemiskinan ini menjadi lebih besar. Namun, pertumbuhan ekonomi yang baik ini juga harus diiringi dengan pemerataan manfaat pembangunan agar tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat saja. Nah, berdasarkan data Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo, perekonomian Gorontalo pada tahun pada tahun lalu ya, ini tumbuh sebesar 5,71%, di mana pertumbuhan didorong oleh meningkatnya aktivitas di sejumlah sektor, terutama industri pengolahan yang tumbuh sangat tinggi hingga 24,80%. Selain itu juga ekspor barang dan jasa juga meningkat sebesar 18,20% gitu. Dari sisi bisa dikatakan dilihat juga dari sisi ketenaga kerjaan, kondisi ini cukup mengembirakan dengan tingkat pengangguran terbuka TPT ada di angka 3,42%, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 69,29%. Artinya itu semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan dunia kerja. Selamat pagi Bapak Muhammad Afan Suyanto, dekan sekaligus dosen ekonomi Universitas Gorontalo. Selamat pagi Pak Afan.
1: Selamat pagi Mbak Deni.
0: Iya, apa kareba? Pak Afan,
1: Alhamdulillah.
0: Pak Afan, bagaimana ini Bapak melihat capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang sebesar 5,71% di tahun 2025 ini, Pak?
1: Ya,
0: iya, bagaimana melihat capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebesar 5,71% di tahun 2025 kemarin, Bapak? Bisa dengar jelas suara saya, Pak Arfan? Pak Arfan? Iya, Pak Arfan. Oke, nanti kita coba kembali ya untuk Pak Arfan ya. Kita akan coba kembali hubungi, dan memang ini ya, di sisi lain ya seperti itu pendengar, bahwa ada pun indikator ketimpangan yang tercermin dari rasio sebesar 0,413 ya, menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran masyarakat. Meskipun tantangan pemerataan kesejahteraan ini masih perlu menjadi perhatian bersama.

0: Iya, Pak Van bisa dengar suara saya. Oke. Aman. Aman ya Pak ya.
1: Aman.
0: Pak, bagaimana Bapak melihat capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo ini yang sebesar 5,71% di tahun 2025 kemarin, Bapak?
1: Ya, terima kasih Pak Denis.
0: Ya.
1: Para pendengar itu, sebenarnya kalau kita lihat ini cukup mengembirakan sebenarnya. Ini merupakan kabar gembira bagi Gorontalo di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global ini dengan berbagai macam tantangan nasional. Gorontalo masih mampu menjaga pertumbuhan di atas 5%. Ini saya kira merupakan prestasi dan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Kalau kita lihat di lapangan, bahwa kegiatan perdagangan semakin aktif, kemudian aktivitas UMKM khususnya generasi milenial dan Gen Z juga pulih dan sangat bagus terlihat kalau kita tarik dari pasca pandemi ya, karena kita juga kan sampai hari ini pun masih berusaha dan berupaya pulih walaupun masih ada di sektor-sektor tertentu yang sulit untuk pulih. Nah, tentu dengan berkembangnya industri pengolahan, kemudian sektor jasa juga mulai berkembang. Nah, ini terlihat sangat positif kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Namun yang lebih penting saya kira bukan hanya sekedar angka pertumbuhan tadi Mbak Deni. Bukan hanya sekedar angka di atas 5% dan lain sebagainya. Melainkan apakah pertumbuhan itu dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara luas. Karena ukuran keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar angka atau ekonomi tumbuh, tapi kemudian bagaimana nilai kebermanfaatan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
0: Okay.
1: Saya kira itu yang lebih penting dilihat. Walaupun memang kalau dilihat dari indikatornya ya angka, tapi ketika angka tersebut konsisten tidak dengan yang dirasakan oleh masyarakat.
0: Oke. Terakhir Pak Afan, di tengah perkembangan berbagai sektor ekonomi dan peluang investasi yang mulai tumbuh nih, sektor apa yang menurut Bapak paling berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi Gorontalo, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Terus mengapa sektor ini dinilai punya prospek gitu yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
1: Tentu ketika berbicara sektor-sektor yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, ya maka akan kita hubungkan dengan keseharian daripada masyarakat, mayoritas masyarakat Gorontalo. Kalau saya melihat kondisi ini, ada secara umum ya Mbak Denis, ada tiga sektor yang sangat potensial yang berhubungan dengan seni-seni kehidupan masyarakat Gorontalo. Yang pertama sektor agroindustri yang berbasis pada tentu pertanian, karena kalau dilihat dari potensi mayoritas Gorontalo salah satunya adalah pertanian. Yang kemudian berikutnya juga perikanan. Dan yang kedua adalah sektor pariwisata yang hari ini ketika kita melihat wilayah Gorontalo, banyak sektor-sektor pariwisata yang potensial yang bisa dikelola dan menjadi salah satu referensi destinasi wisata nasional. Seperti contoh Olele, kemudian Saronde, dan wisata-wisata lainnya yang belum sepenuhnya dikembangkan baik oleh swasta maupun oleh pemerintah. Kemudian yang berikut yang lagi kekinian, yang lagi top saat ini adalah ekonomi digital yang memang hari ini UMKM Gorontalo belum sepenuhnya menggali potensi digital ini, khususnya ekonomi digital. Karena khususnya anak-anak muda ya, nah, kalau kita ya maksudnya anak muda juga saat ini. Saat ini banyak anak muda yang sudah masuk di dunia ekonomi kreatif itu, sehingga ketika ini dikembangkan, kemudian dikelola dan diarahkan, saya kira ini adalah hal positif yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Gorontalo.
0: Betul, luar biasa ya. Anak muda kita Bapak, seterusnya jadi anak muda.
1: Masih muda.
0: Oke, Pak Afan, Pak Muhammad Afan Suyanto, makasih banyak Bapak ya sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat berlibur dengan keluarga dan terima kasih sekali lagi buat Pak Muhammad Afan Suyanto, dekan sekaligus dosen ekonomi Universitas Gorontalo. Terima kasih Pak Afan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita sudah untuk sesi kedua ini di komentar opini pagi, kita akan masuk ke sesi ketiga untuk komentar opini pagi.

Ya, jangan kemana-mana pendengar untuk komentar opini pagi. Tapi ketiga kita akan bahas Dion Dumo, ikon baru wisata Gorut, antara potensi dan tantangan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pendengar Pulau Dianumo di Desa Demedua, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara belakangan ini ya semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata andalan daerah, di mana pulau kecil yang tidak berpenghuni ini menawarkan pemandangan alam yang memikat. Hamparan bukit hijau yang ditumbuhi ilalang terpadu dengan pantai berpasir putih ini menciptakan panorama yang menarik perhatian wisatawan. Kalau kita lihat dari atas bukit ya, saya juga pernah ke sana, lumayan luar biasa ya naiknya ya. Tapi sampai di atas pemandangannya sangat luar biasa, apalagi di atas bukit. Anda pengunjung bisa menikmati pemandangan laut yang sangat luas sambil menyaksikan matahari terbit maupun terbenam, di mana keindahan Dianumo ini tidak hanya terlihat di daratan, perairan di sekitar juga menyimpan pesona Dianumo, tidak hanya terlihat tidak ya pesona Dianumo gitu ya, apalagi di bawah laut ya. Bawah lautnya tuh masih terjaga pendengar dengan beragam terumbu karang, ada biota laut yang cocok dinikmati oleh pecinta snorkeling maupun diving. Meski punya daya tarik yang besar, pengembangan wisata Pulau Dianumo masih menghadapi sejumlah tantangan. Untuk mencapai lokasi, wisatawan harus menempuh perjalanan darat sekitar 2 hingga 3 jam dari kota Gorontalo menuju desa Demedua. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menggunakan perahu nelayan menuju pulau gitu. Selain akses yang cukup panjang, fasilitas di Pulau Dianumo juga masih terbatas, belum tersedia penginapan permanen, fasilitas pendukung wisata lainnya. Di mana wisata yang ingin menikmati suasana malam di pulau biasanya tuh harus membawa perlengkapan kebutuhan logistik tersendiri, termasuk tenda untuk berkemah di tepi pantai. Kayaknya memang lebih nyaman seperti itu ya. Dulu tahun berapa ya saya ke sana ya? 2022 kalau nggak salah, 2021. Air bersihnya itu agak kurang. Air pamnya ya tidak ada, bukan tidak ada, tapi kita dulu beli satu jerigen yang 5 liter itu 5.000. Enggak tahu kalau sekarang seperti apa, nanti kita tanya ya. Nah, kondisi ini jadi memang daya tarik ya, seperti seperti kayak tadi pulau-pulau, ada juga yang mau lihat pemandangan hijau-hijau. Saya tuh paling suka kalau di pantai tuh mandinya malam, airnya juga bagus di sana ya, pasir putih ya. Dan kalau jalan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bersama masyarakat setempat ini tetap terus berupaya mengembangkan potensi wisata Dianumo secara bertahap. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu bagaimana melalui pembentukan kelompok sadar wisata Pokdarwis yang berperan pendengar dalam menjaga kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan di kawasan wisata. Sebenarnya ini bukan cuma tugas Pokdarwis saja ya. Kalau bicara soal kebersihan, keamanan, itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita membuang sampah ke tempatnya atau pergi ke tempat wisata itu kan bukannya jarang kita lihat tempat sampah umum ya. Setidaknya kita punya tempat sampah sendiri, bawa kantong plastik sendiri, kantong sampah. Ketika sudah selesai liburan di sana, buang ke tempat sampah induknya, seperti itu ya. Keamanan ya, keamanan dari kita sendiri ya, kita sendiri yang menciptakan kerusuhan gitu ya. Kalau kita aman-aman saja pasti semua akan aman. Jadi kembali dari ke diri kita sendiri. Terus pengelolaan yang tepat dan dukungan berbagai pihak. Nah, Pulau Dianumo ini punya peluang besar untuk berkembang itu menjadi destinasi wisata unggulan Gorontalo Utara. Tantangan ada memang, masih perlu dibenahi. Namun keindahan alam yang dimiliki Dianumo ini menjadi modal kuat untuk menarik lebih banyak wisatawan di masa mendatang ya. Karena keren loh kesana ya. Walaupun memang sangat jauh perjalanannya, tapi sepanjang jalan kenangan kita lihat hamparan laut Gorontalo Utara yang sangat asri gitu. Ada beberapa pulau juga yang saya mau pergi ke sana, tapi nanti Dianumo udah, nanti bisa coba lagi ya. Okay lah pendengar, di menit kedua 52 pukul 7 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Nanti kita tanya-tanya lagi, gimana sekarang keadaannya Dionumo ya, seperti apa gitu untuk bagaimana dengan apalah semuanya ya, nanti kita tanya. Selamat pagi Ibu Nurhayati Munati, Camat Sumalata Timur. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu.
1: Pagi
0: Ibu Nur.
1: Ya.
0: Kondisi sekarang Pulau Dionumo ini gimana Ibu Nur? Apakah yang biasa kan masyarakat keluhkan tuh kurangnya air bersih gitu, air pam. Kita waktu saya dulu kalau ke sana Ibu, tapi tahun 2021 2022 lupa beli airnya 5.000 per 5 per apa sirgen. Apakah ini sudah disediakan air bersih nih Bu?
1: Iya. Ya, assalamualaikum Bu ya.
0: Gimana Bu?
1: Ya Ibu.
0: Silakan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk air bersih yang berada di Pulau Dionumo itu, sekarang sudah bagus Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sudah ada toiletnya di sana.
0: Iya.
1: Dan sudah ada tempat-tempat yang agak lebih bagus dari tahun-tahun kemarin. Sudah ada kotek-kotek yang khusus milik masyarakat yang ada di sana. Sudah dibangun, jadi fasilitasnya sudah agak lebih bagus dari tahun-tahun kemarin.
0: Iya.
1: Nah, sudah dibangun PC. Sudah ada tempat nginapnya.
0: Dulu
1: ya, diajak keluarganya boleh Bu.
0: Boleh gitu. Iya, kalau dulu kan enggak ada tuh, makanan anak-anak muda lebih suka berkemah gitu. Alhamdulillah kalau sudah ada juga gitu ya. Ibu, potensi yang paling menonjol dari Pulau Dionumo yang bisa menarik wisatawan itu apa, Bu?
1: Mungkin di sana ada tempat yang bagus itu sudah ada di belakang anu itu, pulaunya itu. Ada bisa mendaki ke sana dan bisa tempatnya bisa selfie-selfie buat yang pengunjung. Juga yang ada di

0: dari Wakil Menteri.
1: Oh, transmigrasinya
0: sudah berkunjung.
1: Wah, luar biasa. Terakhir Ibu, tantangan saat ini yang dihadapi dalam pembangunan Pulau Dionumo sebagai destinasi wisata itu tantangannya apa Ibu?
0: Jaringannya kurang ini Bu.
1: Iya, tantangannya apa Ibu?
0: Ya, tantangannya mungkin juga transportasinya juga ya kan. Biar bagaimana ke laut itu menuju ke pulau nanti ada banyak ini. Banyak misalnya yang berkunjung, yang paling banyak berkunjung itu nanti hari-hari libur.
1: Libur.
0: Jadi
1: ya.
0: Kalau ya, jadi kalau hari-hari lain mungkin yang punya perahu transportasi kita juga kasih yang masih mencari di berkebun dan lain sebagainya di tempat-tempat yang lain. Itu yang punya perahu transportasi ke sana. Tapi yang kemarin itu alhamdulillah sudah bisa teratasi dan mungkin juga sedikit air juga Bu. Tapi yang punya kotek itu satu orang sudah punya air bersih. Jadi mungkin kalau berkunjung ke tempat kotek lain bisa dengan membawa air dari daratan.
1: Oke, agak ribet juga itu Bu, air dari daratan itu Bu.
0: Tapi sekarang Bu sudah tidak terlalu ini karena mungkin juga itu air itu kalau sudah banyak pengunjungnya
1: habis,
0: jadi harus disiapkan lebih dahulu dari masing-masing kotek yang punya kotek di situ.
1: Iya gitu, itu ya susah juga memang jauh ya pulau. Semoga pemerintah bisa dilihat tuh ya, karena memang salah satu yang dibutuhkan itu air bersih gitu ya, karena kan mau mandinya gitu.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak ya. Gimana Ibu?
0: Tapi kan juga pengunjung itu lebih suka mandi-mandi di laut, Bu.
1: Itu. Oke deh. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurhayati Wunati yang sudah bersama kami. Ya. Camat Sumalata Timur. Terima kasih, Bu.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, dan pendengar kita sudah untuk komentar opini pagi hari ini ya. Kita akan ajak Anda untuk sama-sama bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Hiburan yuk! Hiburan yuk!